Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, berniat jahat, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara dengan saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat pendengar, yaitu berdoa kepada Allah supaya diberi kelembutan hati untuk bersatu. Karena sesungguhnya kelembutan hati untuk bersatu itu adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, "Dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akhirnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana." Nah pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, alat untuk memahami apa yang sedang berlaku di tengah masyarakat dunia pada hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Pada masa lalu, di sebuah kota yang dikenal sebagai Sodom, hiduplah suatu kaum yang telah melampaui batas dalam perbuatan dan perilaku mereka. Di kota itu, kegelapan menyelimuti hati penduduknya, dan nilai-nilai kebaikan telah terkikis oleh hawa nafsu yang tak terbendung. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan dan tindakan yang menyimpang dari fitrah manusia, melakukan kezaliman dan merendahkan sesama tanpa rasa takut akan murka Tuhan. Perbuatan-perbuatan mereka telah begitu parah hingga tak ada seorang pun yang berani menentang atau mengingatkan mereka. Kebenaran telah dibungkam dan cahaya iman seolah padam di tengah-tengah mereka. Di tengah kedurhakaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dialah Nabi Lut alaihi salam, seorang nabi yang berasal dari keluarga yang saleh, keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seorang pria yang tidak gentar dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus menghadapi cemoohan dan ancaman dari kaumnya sendiri. Nabi Lut alaihi salam berdiri di antara mereka, menyeru dengan penuh kasih agar mereka menghentikan kejahatan dan berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, ia berdakwah dengan harapan bahwa hati mereka akan tersentuh oleh kebenaran. Namun ketegaran hati kaum Sodom telah menjadi tembok penghalang yang kokoh, sulit untuk ditembus. Mereka tidak hanya menolak ajakan Nabi Lut alaihissalam, tetapi juga meremehkan dan menghina setiap pesan yang ia sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih memberi kaum Sodom kesempatan demi kesempatan, namun mereka tetap menutup hati mereka, enggan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Hingga akhirnya, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun, dan azab yang dijanjikan mendekat dengan cepat. Sodom, kota yang dulunya megah dan hidup, akan menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang menolak kebenaran dan melampaui batas akan menemui kebinasaan. Bismillah, mari kita mulai kisahnya.

Di sebuah lembah tandus di dataran yang luas, tinggal seorang pria bijaksana dan penuh kasih yang dikenal dengan nama Ibrahim. Di samping peran utamanya sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang pemimpin yang dihormati oleh keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Dia memiliki seorang keponakan bernama Nabi Lut alaihissalam yang selalu mengikuti jejaknya. Nabi Lut alaihissalam adalah putra dari saudara laki-laki.

laki Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pria saleh bernama Haran yang meninggal dunia ketika Nabi Lut alaihissalam masih sangat muda. Sejak kecil, Nabi Lut alaihissalam sudah tumbuh dalam bimbingan pamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang kasih sayang, kejujuran, dan tentang tugas yang mulia sebagai manusia untuk hidup dalam kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dalam diri Nabi Lut alaihissalam potensi besar yang akan menjadi pelanjut risalah, seseorang yang bisa membawa perubahan bagi umat yang kelak akan dipimpinnya. Pada suatu senja yang tenang, saat langit mulai berwarna jingga, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk bersama Nabi Lut alaihissalam di sebuah bukit kecil, di mana keduanya bisa melihat hamparan padang rumput luas yang diterpa cahaya matahari terbenam. Mereka berbincang tentang masa depan, tentang keyakinan, dan tentang tugas mereka sebagai utusan Nabi Lut alaihissalam sambil memandang ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh hormat. Sejak kecil aku selalu mengagumi engkau. Engkau tidak pernah lelah berbicara tentang kebenaran, bahkan ketika orang-orang mencemoohmu. Bagaimana engkau bisa begitu sabar? Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum, tatapannya lembut namun penuh kebijaksanaan. Lut, ingatlah, semua kesabaran dan keteguhan ini, semua kekuatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan keberanian bagi hambanya yang taat, jawabnya. Kita ini hanya perantara, Lut. Yang penting bukan bagaimana orang lain menilai kita, tetapi bagaimana kita tetap bertahan mengangguk perlahan, meresapi setiap kata yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa ia ingin menjadi seperti paman di salah Tuhan. Beberapa tahun berlalu, dan Nabi Lut alaihissalam pun akhirnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi bagi kaum yang tinggal di lembah Sodom, sebuah wilayah yang makmur namun penuh dengan kebobrokan moral. Kaum Sodom terkenal dengan kelakuan yang tak terpuji. Mereka melakukan perbuatan keji dan melanggar fitrah manusia yang melampaui batas-batas kesopanan, kebaikan, bahkan kemanusiaan. Ketika Nabi Lut ke Sodom, ia terkejut menyaksikan kehidupan di sana. Orang-orang hidup dalam kemewahan, namun akhlak mereka sungguh rusak. Lelaki-lelaki di kota itu gemar melakukan tindakan tak senonoh dengan sesama jenis, dan mereka bahkan merasa bangga dengan perilaku tersebut. Pencurian, perampokan, dan pemaksaan telah menjadi hal lumrah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendatang yang melintasi kota ini seringkali menjadi korban perbuatan keji mereka, dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Lut alaihissalam mulai berdakwah. Ia tahu bahwa ini adalah tugasnya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaum Sodom dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Suatu hari Nabi Lut alaihissalam berdiri di tengah alun-alun kota dan mulai berbicara. "Hai kaumku," seru Nabi Lut alaihissalam, suaranya bergema di tengah keramaian. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan. Beberapa bahkan menatapnya dengan tatapan bingung dan tidak percaya. "Aku datang kepada kalian dengan pesan dari Tuhan, dari Allah Yang Maha Esa. Dia memerintahkan kita untuk menjalani hidup yang bersih, untuk tidak melanggar fitrah manusia yang telah Dia ciptakan dengan penuh keadilan. Mengapa kalian berbuat keji dan meninggalkan istri-istri kalian yang telah diciptakan untuk kalian? Mengapa kalian terus melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh-Nya? Kelakuan para masyarakat Sodom ini di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Ash-Shu'ara ayat 165-166. Salah satu lelaki di kerumunan, seorang pria dengan sikap sombong dan pandangan yang penuh ejekan, tertawa terbahak-bahak. "Kau ini siapa, Lut?" tanyanya sinis. "Mengapa kami harus mendengarkanmu? Hidup kami bahagia seperti ini. Kami tak butuh seorang pun untuk memberitahu kami apa yang benar atau salah." Nabi Lut alaihissalam menatap pria itu dengan penuh hibah. "Ketahuilah, apa yang kalian lakukan ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk saling mencintai, untuk saling melindungi dan menjaga. Tetapi kalian telah melupakan semua itu. Jangan kalian kira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang kalian lakukan. Kalian harus bertobat sebelum terlambat." Namun kata-kata Nabi Lut alaihissalam tidak mampu menyentuh hati mereka. Kaum Sodom sudah terlampau jauh dalam kezaliman dan kebejatan.
Setiap kali Nabi Luth alaihissalam

berusaha untuk mengingatkan mereka. Mereka justru semakin menentangnya. Bahkan sebagian dari mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kota mereka jika ia terus berbicara tentang dosa dan peringatan. Hari demi hari, Nabi Lut ia terus mendatangi setiap sudut kota, berbicara kepada orang-orang di pasar, di jalanan, bahkan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semakin banyak ia berbicara, semakin keras hati mereka. Suatu malam ketika Nabi Lut alaihi salam sedang duduk di rumahnya bersama kedua putrinya, ia tampak letih. Keringat bercucuran di wajahnya, namun matanya tetap menunjukkan keteguhan dan kesedihan. Putri tertuanya memandangnya dengan begitu sedih. Tanya putrinya sambil meraih tangan ayahnya. Nabi Lut alaihi salam menghela napas panjang. Anakku, kaum kita telah melampaui batas. Mereka menolak untuk mendengar pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hari mereka semakin tenggelam dalam dosa-dosa mereka. Ayah hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan berubah. Namun setiap kali ayah bicara, hati mereka seolah semakin keras. Ayah, apakah tidak ada cara lain? Mungkin kita bisa berbicara dengan pemimpin mereka? Mungkin mereka akan mendengarkan? Nabi Lut alaihi salam tersenyum lelah. Anakku, ayah telah mencoba segala cara. Namun kaum ini, mereka seolah-olah telah mengunci hati dan pikiran mereka. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah terus berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka atau menghentikan kezaliman mereka dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, beberapa pemuka kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk menghentikan dakwahnya. Mereka datang dengan sikap angkuh, menyeringai dengan penuh ejekan. Salah satu dari mereka bernama Pulan melangkah maju dan menatap Nabi Lut alaihissalam dengan tatapan dingin. Lut, kami sudah cukup mendengar ceramah-ceramahmu yang tidak berguna itu. Berhentilah berbicara tentang dosa dan ancaman. Kami puas dengan hidup kami seperti ini. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka pergilah dari sini. Ujar Haris dengan nada keras. Nabi Lut alaihissalam tetap tenang meski hatinya bergejolak. Wahai Pulan, bukankah aku hanya ingin kebaikan bagi kalian? Aku hanya ingin kalian selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Mengapa kalian terus menolak kebenaran yang jelas ini? Seorang pria lainnya maju dengan marah. Cukup, kau tidak memiliki hak untuk memaksa kami mengikuti kehendakmu, Lut. Hidup ini adalah milik kami, dan kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan. Jika kau terus berbicara seperti ini, kami tidak akan segan-segan mengusirmu dengan paksa. Namun Nabi Lut alaihi salam tetap teguh, meski dalam hatinya ia tahu bahwa tak mudah untuk mengubah hati mereka. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Aku hanya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak meminta apa-apa dari kalian, kecuali agar kalian bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Kelak, jika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba, aku hanya berharap agar kalian tidak menyesal." Namun kata-kata itu bagaikan angin lalu bagi mereka. Kaum Sodom pun pergi meninggalkan Nabi Lut alaihissalam. Di tengah keputusasaan yang mulai menggerogoti hatinya, Nabi Lut alaihissalam tetap bersabar dan setia melaksanakan tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada dia, memperingatkan kaumnya. Mereka tetap menolak seruan beliau dengan hati yang keras dan terus berbuat kerusakan. Dalam kesunyian malam, ketika semua orang telah terlelap, Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk bagi kaumnya atau menghentikan kezaliman mereka. Permohonan Nabi Lut alaihi salam dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkanlah kepadanya tiga orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak alaihissalam dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, penduduk kota Sodom. Dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran surah Ad-Dariyat
ayat 31 sampai 33.

34. Hingga suatu malam yang sunyi, ketika Nabi Luth alaihi salam sedang berdoa di rumahnya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Beliau mengangkat wajahnya dan hatinya berdegup cepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah tenang, Nabi Luth alaihi salam membuka pintu dan terkejut saat melihat tiga pemuda berwajah tampan dan bercahaya berdiri di depan rumahnya. Wajah mereka begitu rupawan dan bercahaya, sehingga terlihat jelas bahwa mereka bukanlah manusia biasa. Dengan hati-hati, Nabi Luth alaihi salam mengundang mereka masuk. "Selamat datang di rumahku. Siapakah kalian ini?" tanyanya dengan nada hormat, namun penuh tanya. Para utusan tersebut berkata, "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Al-Quran Surah Hud ayat 81. Salah satu dari tamu itu tersenyum lembut dan menjawab, "Wahai Luth, jangan khawatir. Kami adalah utusan dari Tuhanmu. Kami datang membawa kabar gembira untukmu dan keluargamu, serta peringatan yang terakhir bagi kaum Sodom." Nabi Luth alaihi salam terkejut, tetapi sekaligus merasa lega dan bersyukur. "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar doa-doaku dan akan menolongku?" tanyanya penuh harap. Salah satu malaikat itu mengangguk. "Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Dia telah menyaksikan kezaliman kaum ini dan menanggapi doa-doamu. Kami datang untuk menyampaikan bahwa waktu mereka telah habis dan azab yang pedih akan segera tiba. Malam ini keluarkan keluargamu dan tinggalkan kota ini. Jangan ada yang menoleh ke belakang." Hati Nabi Luth alaihi salam bergemuruh antara lega dan cemas. "Bagaimana dengan istriku?" tanyanya. Sejak awal istrinya adalah sosok yang sulit diajak kembali ke jalan yang benar, meskipun telah diperingatkan berulang kali. Malaikat itu menatapnya dengan penuh simpati. "Istrimu, wahai Luth, akan tetap tinggal bersama kaum ini. Dia tidak termasuk golongan orang yang selamat." Nabi Luth alaihi salam terdiam sejenak, merasakan kesedihan yang mendalam. Namun ia menerima keputusan itu. Malam semakin larut dan Nabi Luth alaihi salam segera mempersiapkan kedua putrinya untuk pergi. Sementara itu, kabar tentang kedatangan tamu-tamu tampan di rumah Nabi Luth alaihi salam dengan cepat menyebar di kota itu karena ulah istri Nabi Luth alaihi salam yang memberitahukannya. Orang-orang yang jahat segera berkumpul, tergoda oleh ketampanan para malaikat yang menyamar sebagai manusia itu. Dengan hati penuh nafsu dan mata liar, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Luth alaihi salam, tak sabar untuk melakukan kebejatan yang telah menjadi kebiasaan mereka. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Suara sorakan dan ejekan terdengar di luar, semakin lama semakin keras. "Buka pintu, Luth. Kami tahu ada tamu tampan di dalam. Bawa mereka keluar untuk kami," teriak salah seorang dari mereka, diiringi sorak tawa yang lain. Nabi Luth alaihissalam merasa gusar dan takut. Ia berdiri di depan pintu, berusaha menghentikan mereka dengan tegas. "Wahai kaumku, hentikan. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Mereka adalah tamuku. Hormatilah mereka dan jangan ganggu mereka." Namun kaum itu tidak menggubris, malah semakin merapat ke pintu rumahnya, mencoba menerobos masuk. Wajah-wajah mereka tampak penuh nafsu dan kezaliman. Nabi Luth alaihissalam semakin gusar dan tak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah, salah satu malaikat berdiri dan mengangkat tangannya menampakkan kebesaran dan kewibawaan yang luar biasa. Dengan suara yang penuh kekuatan, ia berkata, "Wahai kaum Sodom, ketahuilah bahwa kami adalah utusan Allah. Hari ini adalah hari akhir bagi kalian. Sungguh, azab yang pedih akan segera turun." Seketika itu, semua orang yang ada di luar terjatuh dan mata mereka menjadi buta. Mereka meronta-ronta dalam gelap, tidak tahu harus kemana. Dengan teriakan panik, mereka berlarian menjauh, terhuyung-huyung dalam kegelapan malam yang mencekam. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. "Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku." Dan sesungguhnya pada esok harinya, mereka ditimpa azab yang kekal. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 37-38. Ketika fajar mulai menyingsing, tanda pertama azab dari Allah SWT

wa ta'ala mulai terlihat di langit. Awan gelap berkumpul, menggumpal, dan bergerak cepat di atas kota Sodom. Langit yang tadinya berwarna cerah kini berubah menjadi kelabu yang mencekam. Angin kencang mulai berembus, membuat debu dan pasir berterbangan, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat, membuat seluruh kota terasa bergetar. Nabi Luth alaihissalam dan keluarganya diberi pesan oleh malaikat dalam perjalanan keluar dari Sodom, tidak menengok ke belakang. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 81. Di tengah suasana mencekam itu, malaikat yang bersama Nabi Luth alaihi salam dan putri-putrinya berbisik lembut, "Luth, berjalanlah terus dan jangan menoleh ke belakang, hanya ke depan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengamankan perjalananmu." Dan tibalah waktu subuh. Kemudian datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan 62-83. Di belakang mereka, bencana mulai terjadi. Suara gemuruh semakin keras, dan tiba-tiba dari langit turun hujan batu yang panas, jatuh menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Setiap batu yang turun membawa api dan panas yang mematikan. Orang-orang di kota berlarian, menjerit histeris, mencari tempat berlindung. Namun semua sia-sia. "Apa yang terjadi? Apa ini?" teriak salah satu dari mereka, ketakutan saat batu-batu besar mulai menghujani kota, menghancurkan rumah, pohon, dan segala sesuatu yang berada di permukaan tanah. Mereka berlari mencari tempat bersembunyi, namun bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Tanah yang mereka pijak terbelah, menciptakan retakan-retakan besar yang menelan apapun yang ada di atasnya. Beberapa dari mereka jatuh ke dalam jurang yang terbuka, teriakan mereka lenyap ditelan bumi yang semakin bergemuruh. Sementara itu, di tengah suasana mencekam, istri Nabi Luth alaihissalam yang membangkang, yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama kaum Sodom, menyaksikan kehancuran ini dengan wajah terperanjat. Meski ia tahu bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa mereka, hatinya masih saja berpihak kepada kaum yang telah rusak tersebut. Dalam satu momen tragis, ia menoleh ke arah keluarganya yang sudah jauh, berharap untuk bergabung dengan mereka. Namun saat itu pula, batu besar menghantamnya dan tubuhnya terjerembab di tanah. Takdirnya berakhir bersama kaum Sodom yang tertelan oleh azab yang datang dari langit. Di tempat lain, udara semakin berat dan pekat, membawa hawa panas yang menyesakkan. Langit berubah menjadi warna merah menyala, seakan-akan sedang memberikan hukuman bagi mereka yang telah lama melampaui batas. Warga kota yang biasanya tenggelam dalam kemewahan dan pesta pora, kini hanya mampu berlarian dengan ngeri ke arah langit. Di sudut kota, seorang lelaki bernama Pulan yang dikenal kejam dan tanpa belas kasih, mencoba bersembunyi di balik reruntuhan tembok, gemetar ketakutan. Tangannya mencengkeram erat tanah, wajahnya dipenuhi keringat dan air mata. "Ini pasti mimpi, ini tak mungkin nyata," gumamnya dengan suara lirih, namun gemuruh yang semakin keras membuyarkan harapannya. "Pulan, lari, ada api," seru seorang perempuan yang wajahnya penuh goresan ketakutan. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah batu berapi jatuh tepat di depannya. Wanita itu menjerit, terjatuh dan tak mampu bergerak. Wajahnya terpaku menatap langit, melihat bah dengan kecepatan mengerikan. Teriakan minta ampun menggema di seluruh penjuru kota. Setiap jeritan mengandung penyesalan, namun tak ada jawaban, tak ada tanda ampun yang turun. Justru setiap permohonan terdengar makin parau dan sia-sia di tengah gemuruh kehancuran. "Ampuni kami, Tuhan, kami salah. Kami tak akan mengulangi ini lagi," teriak seorang lelaki tua sambil mengangkat kedua tangannya, berusaha menggapai langit yang kini tampak begitu jauh, namun tak ada lagi yang mampu mengubah nasib mereka. Di tengah jerit tangis putus asa,

0: tanah di bawah kota Sodom mulai bergerak, terangkat, dan dihempaskan kembali dengan keras. Kota itu seperti diangkat menuju langit, hanya untuk dijatuhkan kembali dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Rumah-rumah, bangunan megah, dan taman-taman indah yang dulu dibanggakan oleh penduduknya hancur dalam sekejap. Orang-orang yang masih mencoba melarikan diri merasakan tanah di bawah kakinya bergerak tak menentu. Ia terhuyung-huyung, tak mampu menjaga keseimbangan. Batu berapi berjatuhan di sekelilingnya, membakar apa saja yang disentuhnya. "Tolong, jangan bunuh aku! Ampuni aku!" teriak orang-orang, suaranya parau dan penuh ketakutan. Tapi jawabannya hanyalah sebuah batu besar yang jatuh tak jauh dari tempatnya berdiri, menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Seorang pemuda mencoba menyelamatkan ibunya yang sudah tua dan tak lagi mampu berjalan cepat. Di tengah usaha mereka berdua melintasi reruntuhan, terdengar suara air mendidih yang muncul dari bawah tanah. Sumber mata air panas meletus tiba-tiba, mengalir liar di sekitar mereka.
1: "Ibu, kita harus keluar dari sini. Ayo, pegang tanganku."
0: Pemuda itu berusaha mengangkat tubuh ibunya, namun panas yang tak tertahankan membuat mereka terus mundur, semakin terpojok. Air mendidih itu seolah hidup, bergerak mencari setiap makhluk yang tersisa. Pemuda hanya mampu memeluk ibunya dengan erat, suaranya lirih namun penuh kepedihan.
1: "Ibu, aku menyesal mengikuti mereka."
0: Ibunya menatapnya dengan mata penuh kasih, namun tak bisa lagi menyuarakan apapun. Panas menyergap, menghanguskan segala harapan mereka dalam hitungan detik. Tak jauh dari sana, sekelompok orang yang dahulu hidup dalam kekayaan dan kekuasaan kini bersimpuh, menangis terseduh-seduh. Mereka berusaha menghindari batu-batu api yang terus berjatuhan, namun tak ada tempat aman. Salah seorang dari mereka berusaha memanjat dinding yang sudah retak.
1: "Ini tidak mungkin. Mengapa kami harus dihukum seperti ini? Aku tidak layak untuk ini."
0: Orang tersebut menggeram marah, mencoba menantang kekuatan yang tak bisa ia lawan. Namun ia terjatuh ketika sebuah batu besar menimpa dinding yang dipanjatnya, menghancurkan seluruh harapannya dalam sekali hantaman. Jeritannya hanya menjadi satu di antara puluhan teriakan putus asa yang bergaung di kota itu. Waktu terus berlalu, namun azab itu tak juga berhenti. Setiap detik seakan membawa rasa sakit yang baru, seakan-akan dunia sedang berduka menyaksikan kehancuran kota yang tak terselamatkan ini.

diam, duduk di tanah yang mulai hancur di bawahnya. Matanya kosong, tak ada lagi semangat hidup. Dalam kepedihan terakhirnya, ia berbisik, "Ini balasan kami untuk dosa-dosa yang tak pernah kami sesali." Gemuruh terakhir terdengar lebih kuat daripada sebelumnya, menggetarkan seluruh kota hingga puing-puing terakhir. Bumi seakan merangkul Sodom dalam kehancuran abadi, menutup kota itu dari sejarah sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang. Seluruh kota Sodom tenggelam dalam kehancuran total, terhapus dari permukaan bumi. Hanya kegelapan dan keheningan yang tersisa, menceritakan kisah terakhir kaum yang tidak pernah mau mendengar peringatan dan mengabaikan tanda-tanda dari Sang Pencipta. Nabi Lut dan bersama putrinya terus berjalan, menjauh dari kota yang telah menjadi kenangan buruk. Dalam keheningan pagi, mereka berhenti di sebuah bukit yang cukup jauh, dan ketika mereka memandang ke arah kota itu, hanya tersisa kepulan asap hitam yang menjulang tinggi ke langit. Putri Nabi Lut yang tertua memandang ayahnya dengan air mata berlinang. "Ayah, apakah semuanya telah berakhir? Kaum yang telah kita tinggalkan, rumah-rumah mereka, kota yang dulu ramai, apakah tidak ada yang tersisa?" Nabi Lut menatap lembut putrinya, penuh kasih, namun ada kesedihan mendalam di matanya. "Anakku, semuanya adalah kehendak Allah. Mereka telah diberi kesempatan berkali-kali untuk bertobat, namun mereka memilih jalan kebinasaan. Kita harus menerima kehendaknya dan melanjutkan hidup, karena Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran ini." Keduanya hanya bisa memandang ke arah kota Sodom, yang kini telah menjadi lautan api dan debu. Langit yang tadinya gelap oleh awan-awan azab perlahan mulai cerah, menandakan berakhirnya hukuman Allah yang maha dahsyat. Kesunyian yang mencekam kini menyelimuti tempat itu, seolah menyaksikan akhir dari sebuah kota yang tak lagi dikenang. Putri bungsu Nabi Lut alaihissalam kemudian mendekat dan menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, kemana kita akan pergi setelah ini?" tanyanya. Suaranya bergetar namun penuh kepasrahan. Nabi Lut alaihissalam tersenyum tipis dan berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan tempat yang lebih baik untuk kita. Percayalah, selama kita berjalan di jalannya, Dia akan selalu memberikan petunjuk dan menjaga kita." Mereka bertiga kemudian melangkah menjauh, meninggalkan bayangan masa lalu, membawa kenangan pahit namun juga penuh pelajaran akan kesabaran dan kekuatan iman. Mereka meninggalkan tempat itu, sebuah kota yang kini hanya tinggal cerita, tenggelam dalam lautan abu sebagai tanda betapa dahsyatnya murka Allah atas kaum yang melampaui batas. Nabi Lut alaihissalam dan putri-putrinya terus berjalan, meretas kehidupan baru di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan generasi yang akan datang bahwa setiap keburukan akan berujung pada kehancuran. Kisah kaum Sodom menjadi peringatan bagi umat manusia sepanjang masa, bahwa jalan kebaikan dan iman adalah satu-satunya pilihan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai moral dan ketakwaan dalam kehidupan. Kehancuran kaum Sodom bukanlah semata-mata karena dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi juga karena keengganan mereka untuk berubah meskipun telah diperingatkan. Mereka tidak hanya menolak ajakan kebaikan, tetapi malah semakin larut dalam kedurhakaan, hingga akhirnya murka Allah subhanahu wa ta'ala tak terelakkan lagi. Dari kisah ini, kita diajak untuk selalu menjaga hati kita, agar tetap peka terhadap kebenaran, menjauhi kesombongan, dan berusaha introspeksi diri. Kita diingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari akhlak dan kepatuhan kepada perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, dan Dia selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertobat dan kembali ke jalannya, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam terus-menerus mengajak kaumnya ke arah yang benar. Namun ketika kesempatan itu diabaikan, dan manusia tenggelam dalam kemaksiatan, azab pun bisa datang sebagai peringatan. Pesan moral dari kisah ini adalah agar kita senantiasa waspada dan rendah hati dalam menjalani kehidupan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan menolak segala bentuk kezaliman dan penyimpangan yang dapat merusak diri dan lingkungan. Mari kita jadikan kisah kaum Sodom sebagai pelajaran bahwa kedurhakaan pada akhirnya membawa kehancuran.

0: kehancuran, sementara kebaikan akan membawa keselamatan dan keberkahan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang senantiasa ingat akan kebenaran, yang tidak lelah berusaha menegakkan moral, serta yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga kisah ini dapat menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan berakhlak mulia. Akhir kata,
1: Dayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Serah koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Sedekahkan barang bekas Anda untuk support. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386. Nyar Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange
4: lah kok pikep ngene.
5: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah.

Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Sholat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai sholat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar. Alhamdulillah, aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" Bergetar oleh rasa iba dan penyesalan, beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak, pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua, di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah

dapat di akhirat dapat lagi. Yang di dunia itu baru DP-nya. Di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak. Tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia pertama, diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah emak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit enggak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah. Kalau nanti saya banyak minta, saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta. Cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, di situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat 68444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih barokah.
4: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wujudkan impian menjadi hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qurani yang solih dan muslim.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
8: Aku datang lagi ke sini.
9: Pasti ada masalah ya.
8: Ya begitulah ya. Ya jadi sikat cerita aja. Mungkin yang nonton ini juga udah tahu. Kemarin aku sempat podcast dengan Mas Permadi Arya, membahas masalah Israel dan Palestina. Dan di situ beliau membuka banyak fakta-fakta yang cukup menggegerkan Indonesia, sampai masuk berita-berita di mana-mana. Dan terlihatnya di situ seperti akunya nggak netral kan, karena hanya mengundang dari satu sisi. Makanya aku di hari ini pengen ngundang dari Ustadz Felix juga untuk

0: menceritakan sisi yang di Palestina itu sebenarnya apa yang terjadi.
1: Yeah.
0: Dengan request juga yang banyak banget Ustadz Felix ya. Nah, tanpa banyak basa-basi karena ini kita udah materinya berat banget.
1: Oke.
0: Okay. Aku udah bawa catatan di sini Ustadz ya, enggak apa-apa sambil ini.
1: Enggak apa-apa, santai.
0: Kita mulai dari yang paling sebelum panjang sejarah nih, kita masuk ke boikotnya dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, karena di video dengan Mas Permadi itu dibilang boikot ini tolol katanya. Mm-hmm. Itu sampai bisa merugikan orang-orang yang bekerja di apa negeri kita sendiri kalau sampai itunya tutup. Nah, dari Ustadz Felix gimana nih?
1: Ya. Pertama-tama aku mau disclaimer dulu ya. Karena Dr. Richard itu juga pernah WhatsApp aku. Dia bilang, "Oh, Ustadz ini mesti ditanggapi dan seterusnya. Mau enggak agar Ustadz Felix ini nanti aku undang untuk bareng-bareng sama yang bersangkutan untuk membahas." Aku bilang, "Jangan deh, Dok."
0: Oh, maksudnya dengan Mas Permadinya?
1: Iya.
0: Disatukan di dalam satu ya?
1: Iya, jangan deh, Dok. Kenapa? Karena pertama, aku tuh salah satu yang aku sesali dalam hidupku itu adalah memberikan panggung pada orang-orang yang tidak layak mendapatkan panggung.
0: Okay,
1: itu salah satu yang aku sesali.
0: Okay.
1: Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang memang hidup dari kontroversi.
0: Yeah.
1: Akhirnya kalau zaman dulu tuh ada peribahasa bahasa Arab, Khalif Tu'raf. Kalau Anda mau terkenal maka selisihlah manusia. Atau kalau mau lebih terkenal lagi, kencingi air zam-zam sekalian. Jadi itu pasti terkenal. Jadi kalau heboh itu pasti terkenal. Maka aku bilang, jangan deh, Dok. Kenapa? Karena lebih baik kita memberikan konstruksi pemikiran kita sendiri. Nah, maka aku pengen disclaimer terkhusus kepada Sam di sini. Aku melakukan ini, podcast ini, sebenarnya aku udah minta apa pertimbangan pada banyak orang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menerima podcast dengan Sam dengan satu alasan aja. Bukan karena yang lain, tapi karena Sam.
0: Wah.
1: Jadi aku cuma lakukan podcast ini karena aku gak peduli dengan dengan penonton, tapi aku cuma. Nah, aku mulai nih.
0: Oke.
1: Pertama gini, tentang boikot. Pertama-tama kita selalu sampaikan pada orang-orang bahwasanya boikot itu bukan solusi.
0: Oke.
1: Dan tidak pernah kita jadikan sebagai solusi.
0: Oke.
1: Jadi dimanapun di platform, dan jangan pernah diniatkan untuk jadi solusi.
0: Oke.
1: Karena bagaimanapun juga boikot itu bagiku secara pribadi adalah bentuk daripada menjaga kewarasan diriku. Jadi gampangnya begini misalnya, kita ada tetangga yang kita tuh seneng sama dia, orangnya baik gitu kan ya, orangnya respect sama kita, orangnya menyenangkan. Tiba-tiba suatu waktu rumahnya tuh didatengin sama orang perampok, dan dia tuh dirampok rumahnya, digebukin tiap hari. Lewat depan kita dia tuh teriak-teriak terus. Karena kita tuh lemah, gak bisa membela dia, gak bisa ngilangin perampok itu, kita teleponlah RT. Ternyata RT-nya lagi tidur. Tidurnya lama lagi, gak bangun-bangun. Pokoknya dia lagi tidur dan kita gak bisa apa-apa. Nah, maka ketika saya ngelihat itu, dan kemudian perampoknya itu bikin warung misalnya di depan, maka hal yang paling waras aku lakukan adalah aku tidak membeli di warungnya. Karena menghormati temanku yang lagi tersakiti, aku gak bisa membantu sampai sekarang. Jadi bagiku boikot itu adalah cuma bentuk kayak menjaga kewarasan diri.
0: Okay.
1: Kalau aku melihat saudara-saudaraku ditembakin di sana, lalu kemudian dibunuhin dengan kesadisan segala macam yang bisa dipertontonkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, kalau aku membeli satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu untuk apapun itu, persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya aku kayaknya nggak waras gitu kan.
0: Okay.
1: Nanti itu bentuk penjagaan kewarasan diri. Nah, sekarang bagaimana dengan ada pendapat misalnya mengatakan bahwa kalau kita boikot itu kita merugikan rakyat sendiri. Oke. Okay, kita coba bahas secara ekonomi mikro dan ekonomi makro.
0: Oke. Okay.
1: Secara makro sebenarnya permintaan dan penawarannya tetap, benar nggak?
0: Makro, penawaran dan permintaan tetap.
1: Iya, benar. Kan kita belajar ekonomi, kita ada belajar supply, kita ada belajar demand.
0: Iya.
1: Bahwasanya contoh, ketika ada demand daripada rakyat Indonesia untuk membeli sebuah ayam misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Apapun bentuk ayam itu, ataukah bentuk ayam crispy, atau bentuk ayam rebus, atau bentuk ayam apa. Maka kita tahu ketika misalnya, ketika supply itu sudah ada, ketika demand itu tidak mencukupi, atau demand itu somehow misalnya nggak ada, dia akan cari alternatif kan gitu kan ya.
0: Betul.
1: Nah, maka itulah ada produk-produk alternatif. Supply dan demand-nya tetap sama. Demand-nya tetap sama, walaupun supply-nya bisa jadi terganggu. Artinya Indonesia tuh daya belinya tetap sama. Orang-orang tetap perlu makan ayam. Nah, pertanyaannya, uang yang biasanya digunakan untuk membeli produk-produk yang diboikot ini, uangnya kemana?
0: Jadi ayam artinya, yang lain harusnya.
1: Ayam yang lain. Artinya uang itu nggak akan kemana-mana. Artinya secara makroekonomi itu sama sekali tidak akan mengganggu.
0: Oke. Okay. Karena tapi kalau pegawai yang dipecat itu berarti mau nggak mau harus cari kerja lain. Gitu
1: nah, betul. Itu berarti mikroekonomi.
0: Oh.
1: Makanya bukankah selama ini kita selalu bilang proud lokal? Nah, ini kan saat yang tepat menurutku. Contoh misalnya Starbucks yang nyata-nyata diboikot karena mendukung produk Israel misalnya. Bisa jadi itu adalah orang-orangnya, ada yang invest adalah orang Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi juga yang kerja adalah orang-orang Indonesia. Memang bisa jadi.
0: Ya.
1: Tapi ketika misalnya contoh

0: Starbucks tidak ada yang beli, lalu kemudian tutup. Bukankah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ganti kemudian setiap waktunya? Dan ketika ganti, demand-nya ini tetap ada sebenarnya untuk kopi. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan sentimen itu. Artinya sebenarnya secara ekonomi, kalau ada berkacau itu sama aja kayak orang bilang, kalau seandainya ada orang kritik rokok gitu kan ya. Rokok itu dibangun dari karyawan-karyawan Indonesia juga. Kalau rokok kita haramkan misalnya, nanti bagaimana dengan karyawan-karyawan ini? Semua nggak dapat pekerjaan, ada PHK massal, bisa terganggu ekonomi Indonesia. Sebenarnya itu juga ada logika yang menurutku sama-sama salah. Karena kalau dilihat, kerugian lewat rokok itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada pemerintah sebenarnya. Dan aku sudah pernah bahas itu. Dari segi kesehatan, kerugiannya besar sekali. Berapa ratus triliun lebih besar daripada pajak yang dibayarkan rokok kepada negara. Nah, itu adalah artinya, kalau kita bicara tentang orang-orang yang di PHK, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang-orang ini kan pasti akan cari kerja lagi. Selama demand-nya tetap ada, maka lapangan kerja juga pastinya ada. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita naikin lokal produk.
1: I see, oke. Okay.
0: Nah, harusnya begitu sih.
1: Itu udah cukup clear sih kalau dari Agusta. Cuman ada pertanyaan berikut nih.
0: Betul.
1: Kayak saya gini, ini udah masuk mulai ke dalam sejarah dikit ya.
0: Boleh.
1: Katanya, ini juga saya baru tahu dari podcastnya Mas Permadi, adalah ternyata saat ini Arab Saudi dengan Yaman itu perang juga ternyata.
0: Betul.
1: Ya, yang di korban yang ditimbulkan dari perang di Yaman ini, itu 10 kali lipat lebih banyak daripada korban di Gaza. Berarti 400 ribu orang nih, dan terjadi sampai hari ini.
0: Yep.
1: Pertanyaan adalah, kenapa orang gak boykot produk Arab Saudi yang jelas-jelas carpet bombing juga seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza?
0: Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu beda antara casualties sama death tolls.
1: Gimana-gimana itu? Tunggu. Oke. Gimana bahasanya tadi?
0: Jadi gini, casualties itu korban.
1: Oke.
0: Okay. Korban perang itu casualties. Dan casualties ini bisa jadi adalah casualties dalam bentuk material, ada casualties dalam bentuk immaterial. Tapi kalau death tolls itu biasanya adalah jumlah nyawa. Nah, jadi yang kita bicarakan yang mana dulu, jumlah nyawa atau casualties gitu kan, atau kerugian, atau misalnya korban aja. Nah, kalau misalnya aku iseng-iseng kemudian googling gitu kan, jumlah korban perang Yaman selama konflik itu terjadi mungkin sekitar 2014 sampai dengan sekarang, itu jumlahnya diperkirakan antara 150 sampai 227 ribu. Ya, okelah kita taruh 300 ribu. Berarti itu pun juga tidak sampai 10 kali lipat kan sebenarnya. Dan itu akumulasi dari 2014 sampai sekarang, dan akumulasi daripada seluruh kegiatan perang dilakukan oleh perang itu. Jadi termasuk famine, termasuk ada orang yang meninggal ketika misalnya dia ada ibunya hamil enggak dapat nutrisi yang bagus meninggal, itu juga termasuk. Ada orang-orang yang malnutrisi meninggal, itu juga termasuk. Ada orang yang kekeringan juga termasuk, perang saudara itu juga termasuk, dan seluruh war crime yang kriminal-kriminal yang terkait dengan perang. Itu juga termasuk. Nah, kalau kita bicara dengan format yang sama, kalau kita hitung Palestina sampai sekarang, coba bayangin ya, 108 saja itu dari Israel berdiri sampai dengan sekarang, itu udah berapa korbannya? Itu jauh-jauh lebih tinggi lagi. Bayangin aja, korban Nakba pertama aja itu sudah 700 ribu displaced daripada rumah-rumah mereka, dan sebagian besar mereka dibunuh dan kemudian diasingkan. Sabra dan Satira berapa? Nah, kemudian perang yang kemarin ketika tahun 2009, 2012, 2014, 2022 dan seterusnya, itu kan never ending.
1: Oh, jadi sorry, Palestina sama Israel ini udah dari 1948
0: itu baru berdirinya Israel, tapi konfliknya dimulai dari 1922. Lebih awal lagi konfliknya dari 1916-1917.
1: Sedangkan Arab Saudi itu dari 2014 doang.
0: 2014. Dan itu pun tadi ya, seluruh korban digabung jadi satu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 7 Oktober ini aja, ini nggak fair banget. Karena walaupun sebenarnya 7 Oktober ini saja sudah cukup untuk membuka mata dunia, untuk menggolongkan
1: 30 ribu ya benar ya?
0: 40 ribu sekarang, dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan kekejaman yang paling nyata terdokumentasi. Jadi mereka bukan hanya carpet bombing, tapi kita lihat misalnya di video-video yang kita bisa akses sampai dengan sekarang, anak-anak naik sepeda, tembak mati. Kemudian ada orang-orang lagi jalan-jalan ke pasar ditembak mati dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang paling kejam yang membuat akhirnya dunia tuh merasa bahwa ini adalah kekejaman yang sangat nyata di depan mata mereka. Kalau mereka mendiamkan ini semuanya, maka mereka mewariskan ketidakadilan pada orang-orang di bawahnya. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, kita bisa lihat Arab Saudi itu adalah government. Yaman adalah government. Menurut Arab Saudi, yang diperangin bukan government Yaman, tapi yang diperangin adalah pemberontak Houthi misalnya dalam kasus ini. Nah, berarti tapi however, Yaman punya government, Arab Saudi punya government, Palestina nggak punya government sampai dengan sekarang. Artinya mereka sama sekali nggak bisa fight back secara G to G, secara government ke government. Jadi ini bukan perang simetris, ini bahkan bukan perang, ini adalah pembantaian sebenarnya. Nah, artinya kalau kita lihat sejarah dari tahun 20 ya, terus kita urut berapa jumlah yang meninggal, bayangin di Turki aja diperkirakan ada 5 juta pengungsi Palestina.
1: Oke.
0: Ini

0: Kan luar biasa. Artinya kalau kita lihat kerugiannya, ya gimana kita bisa membandingkan itu yang kedua ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua tadi government to government. Yang ketiga, pertanyaannya sederhana. Kalau aku melihat ada orang bilang, kalian kok rame banget tuh 300 ribu orang, kok kalian nggak protes? Pertanyaannya, apa tujuan daripada statement ini? Seolah-olah ingin mengecilkan dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang protes di mana-mana seluruh dunia itu seolah-olah karena mereka itu cuma ngelihat rasis kepada Yahudi yang nanti akan kita bahas misalnya. Tapi ternyata kalau kita lihat pertanyaannya yang 40 ribu misalnya, manusia juga.
1: Manusia.
0: Dan itu nggak menghilangkan kejahatan perang yang dilakukan oleh, bukan kejahatan perang, kebiadaban kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kepada orang-orang yang ada di Palestina. Nah artinya menurutku agak nggak fair sih. Jadi dari segi apapun ini adalah logikanya fail dari segi apapun, dari segi fakta fail, karena mengambil casualty sama death tollsnya nggak imbang, terus kemudian waktunya juga nggak imbang. Kalau misalnya waktunya imbang itu jelas sudah berarti tolls yang dihasilkan oleh perang di Palestina itu sangat besar sekali. Dan kalau kita mau lebih menggunakan logika yang sama lagi, berarti keempat ya, pendekatannya keempat, kalau kita mau menggunakan logika yang sama lagi, berapa jumlah yang meninggal karena proses terorisme di Indonesia?
1: Di Indonesia? Berapa ya?
0: Kayaknya nggak sampai 100 menurutku.
1: 100 orang?
0: Nggak sampai kayaknya.
1: Kalau yang bom bunuh diri gitu nggak nyampe?
0: Bom bunuh diri di Bali berapa tuh? Aku juga nggak tahu. Kayaknya nggak sampai 100.
1: Oh.
0: Atau kalau gampangnya gini deh. Berapa yang meninggal karena WTC? 300-an ya?
1: WTC
0: ketika
1: itu di
0: WTC
1: Amerika,
0: di Amerika. 19 itu dibom, ya, 300-an. Lalu kemudian homicide di Amerika berapa banyak? Lebih banyak, jauh, ribuan homicide. Antum kan pernah tinggal di Amerika kan ya. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan dengan bersenjata di sana.
1: Ke sekolah-sekolah apa?
0: Sekolah-sekolah segala macam. Nah pertanyaannya, kenapa mereka lebih seru untuk ngurusin terorisme daripada homicide? Kayak di Indonesia lebih seru ngurusin terorisme daripada misalnya narkoba yang lebih banyak meninggalnya. Atau obesitas misalnya. Atau kemudian perkara-perkara yang lain. Apakah kemudian kita katakan adil juga? Enggak juga. Nah dengan logika yang sama berarti fail lagi.
1: Make sense.
0: Artinya tetap kalau aku lihat secara pribadi ya, seluruh orang-orang di dunia itu sepakat, bahkan orang-orang yang bukan Islam di Amerika, mereka sepakat bahwa ini adalah kekejaman perang yang sangat luar biasa, yang mereka nggak mau generasi di bawah mereka itu kemudian ketika ngelihat ada sejarah ini mereka bilang, kok bapak-bapak kita diem ya? Kok bapak-bapak kita nggak bergerak karena ini ya? Jadi sangat make sense dan bicara humanity saja, nggak usah bicara agama, bahwa logika-logika kayak gini berbahaya. Karena logika-logika kayak gini yang salah tadi itu mengantarkan kita pada satu titik, ya udahlah kita nggak usah peduli selama masih ada yang lebih berat, yang kita kira lebih berat.
1: Itu poinnya gitu sih. Nah kalau dari sudut pandangku sendiri Ustadz, memang sih aku pengennya semuanya damai gitu loh.
0: Bener.
1: Buat
0: bener.
1: Apa kita maksudnya saling, maksudnya menghancurkan satu sama lain
0: bener.
1: Manusia gitu loh.
0: Bener.
1: Kalau bisa nggak usah ada perang lebih enak kan.
0: Betul.
1: Poinnya kan di situ sebenarnya.
0: Bener. Kenapa banding-bandingin?
1: Kenapa kalau bisa damai buat apa harus sampai perang-perang gitu kan?
0: Bener banget.
1: Oke.
0: Itu problemnya tuh. Jadi itu fail logika yang lain.
1: Oke. Tapi sekarang gini Ustadz, ini kita masuk ke masih ada beberapa yang harus diklarifikasikan lagi
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Menurut sejarah, ini juga yang disampaikan oleh beliau di dalam podcast tersebut adalah ternyata negara Palestina itu gak ada. Dia dibangun di atas negara namanya Ottoman Turki. Ini guys, sorry aku gak tahu sejarah ya, jadi maaf kalau aku salah. Katanya Ottoman Turki awalnya, terus setelah itu, coba aku scroll dulu ya. Dari Ottoman Turki itu, setelah Perang Dunia Pertama kalau gak salah, akhirnya itu dijajah oleh Inggris dan kemudian dibagi dua menjadi
0: Transjordan.
1: Enggak, pokoknya dibagi dua lah, jadi tepi barat sama Gaza lah, intinya kayak gitu kan. Nah kemudian katanya di tahun 2007 itu, di tahun 90 Amerika menawarkan perjanjian Oslo yang didirikan untuk mendirikan negara Palestina ini di Gaza dan tepi barat, tapi ditolak tawarannya katanya Ustadz. Dan kemudian tawaran niat baiknya ini dibalas dengan serangkaian teror bom yang dikenal dengan nama Intifada. Nah itu kan, jadi ini ada sini sejarahnya, pokoknya 2001 ada yang tewas, 2000 sampai Maret lah 2001. Nah terus akhirnya bangunlah tembok, ya kan, tembok itu karena Israel terpaksa gara-gara si Gaza duluan yang menyerang. Kemudian di tahun 2007 lagi itu Amerika pas presidennya George Bush itu bikin solusi dua negara, two state solution, ya kan, yang akhirnya disetujui oleh presiden Palestina tapi ditolak oleh Hamas. Nah jadi intinya adalah di sini yang menggagarkan pendirian negara Palestina itu ternyata bukan Israel tapi melainkan Hamas. Ini udah dibahas di podcast yang itu ya. Dan makanya dia bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Palestina dijajah oleh Israel itu adalah opini dan bukan fakta melalui ini semua. Gimana Ustaz tanggapannya?
0: J.K. Rowling menangis dengan karangan ini ya. Jadi gini, aku coba jelasin satu persatu ya. Jadi gini,

0: Aku harus mulai dari mana ya? Karena aku mulai dari sini aja.
1: Ya.
0: Pertama kita mendefinisikan dulu penjajahan.
1: Ya.
0: Kita mendefinisikan dulu penjajahan dalam bahasa Indonesia. Aku coba lawan kata dari penjajahan adalah
1: penjajahan perdamaian.
0: Bukan. Perdamaian berarti
1: Kerusuhan ya. Penjajahan
0: kerusuhan.
1: Berarti persatuan.
0: Persatuan berarti perceraian.
1: Oh ya, nggak tahu, menyerah.
0: Oke, setelah Indonesia 50 tahun.
1: Betul.
0: Setelah 350 tahun
1: dijajah.
0: Merdeka.
1: Nah,
0: berarti penjajahan itu lawan katanya adalah merdeka. Karena penjajahan itu arti yang sangat sederhananya adalah ketika kita merenggut kemerdekaan orang untuk menentukan sikapnya sendiri.
1: Iya.
0: Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau kita berbicara tentang penjajahan fisik, berarti merenggut kemerdekaan orang itu adalah penjajahan. Berarti penjajahan itu nggak perlu negara. Karena dulu Indonesia juga belum ada. Makanya
1: betul.
0: Orang-orang bilang Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Dan aku sepakat.
1: Karena belum negara.
0: Karena belum negara. Bagus.
1: Yeah.
0: Berarti tapi okay, apakah okay. Nusantara dijajah oleh Belanda? Jawabannya iya. Berapa lama? 350 tahun.
1: Yeah,
0: lalu kemudian dijajah oleh Jepang dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Nah, artinya penjajahan itu adalah pengambilan sebuah kebebasan secara paksa. Itu aja selesai. Semudah itu dan sesederhana itu. Nah, berarti kalau kita lihat misalnya ketika benar ketika Utsmani itu masih menguasai dunia Islam, by the way, Sam, bukan hanya Palestina yang menjadi bagian daripada Utsmani. Yang menjadi bagian daripada Utsmani itu sampai Indonesia itu juga bagian daripada Utsmani.
1: Utsmani itu apa ya yang?
0: Utsmani itu Ottoman.
1: Ottoman Turki.
0: Ottoman Turki sebelum jadi Ottoman sebelum jadi Turki namanya Ottoman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ottoman itu Utsmani dalam bahasa Arabnya.
1: Oh, okay.
0: Jadi pernah ada satu imperium besar, bukan imperium ya, namanya kekhilafahan dulu. Kekhilafan Utsmani atau Ottoman itu yang dia tuh mulai berkuasa dari tahun 1517 sampai tahun 1923 atau 1924 berdasarkan source yang lain. Nah, selama dari 1517 sampai dengan 1924 ini, semua negara-negara Islam yang kita kenal sekarang itu dari situ.
1: Oke.
0: Okay. Mau bukti? Coba nanti abis ini search ya teman-teman ya.
1: Okay.
0: Mesir merdeka tahun berapa?
1: Okay.
0: Lalu kemudian Yordan merdeka tahun berapa? Apalagi Sudan, pas semua negeri-negeri muslim dicek aja merdeka tahun berapa? Hampir, bukan hampir, semua merdeka itu pasti di atas 1924 setelah Ottoman pecah.
1: Di atas 1924.
0: Karena Ottoman pecah 1924 pasca Perang Dunia I, lalu kemudian terjadilah perjanjian Sykes-Picot itu. Lalu kemudian sebelum itu terjadi perjanjian Sykes-Picot, Ottoman runtuh, lalu kemudian dibagilah masalah-masalah Palestina dimulai dari situ.
1: Oke.
0: Oke, berarti dulunya bukan hanya Palestina, berarti termasuk Indonesia juga bagian daripada Ottoman.
1: Oke.
0: Berdasarkan beberapa source tentunya ya.
1: Oke.
0: Gimana kalau kita mau lihat source-nya? Sekitar tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Sri Sultan Hamengkubuwono X itu pernah mengatakan bahwasanya pada tahun 1479 itu Sultan Demak atau Raden Fatah itu pernah meminta baiat kepada Sultan Turki. Berarti Muhammad Al-Fatih, orang yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih 1453. Saya di sini cukup banyak soalan Ottoman ini. Nah, termasuk Palestina, balik lagi ke Palestina.
1: Ya.
0: Berarti Palestina dulu adalah wilayah Ottoman. Begitu kemudian Ottoman itu kalah oleh Inggris ketika Perang Dunia Pertama, wilayahnya langsung dibagi dua lewat perjanjian Sykes-Picot namanya, 1916. 1917 ada deklarasi Balfour, pernah belajar ya? Pasti lupa.
1: Lupa ya.
0: Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis. Yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana.
1: Oke.
0: Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar,
1: ini,
0: dibunuhin.
1: Ini tahun berapa tadi Ustaz?
0: 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan
1: PBB.
0: Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa.
1: Okay.
0: Ya, Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika, pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB.
1: PBB. Okay.
0: Nah kemudian ketika itu setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah itulah namanya penjajahan kan. Persis nggak seperti terjadi di Indonesia?
1: Ini Israel yang waktu itu...
0: Israel belum ada. Karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika.
1: Iya.
0: Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi. Mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya. Ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah, mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi

0: Indonesia apalagi. Ya
1: Hmm.
0: kan? Nah, maka itu sudah jelas.
1: Hmm.
0: Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka tuh Obito baik, itu kan ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan, itu kan ya. Padahal mereka nggak lihat ini dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja.
1: Okay.
0: Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven.
1: Okay.
0: Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah, setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana.
1: Yang 1922 tadi itu ya.
0: 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun tuh aman di tangan orang orang-orang Muslim. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu kalau nggak salah, itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang itu bukan gen Hebrew ancient.
1: Bukan orang Yahudi.
0: Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka nggak boleh tes genetik kan?
1: Orang Israel ya?
0: Nggak boleh.
1: Oh.
0: Nah, itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas, walaupun begitu, kita itu nggak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin. Nah, dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro itu bagi kita pahlawan atau apa kira-kira?
1: Pangeran Diponegoro.
0: Pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis?
1: Ah, nggak tahu sih jawabannya Ustaz.
0: Kalau
1: takut
0: bagi
1: salah
0: kita,
1: jawab.
0: Kalau bagi
1: Diponegoro,
0: kita,
1: harusnya sih pahlawan.
0: Pahlawan.
1: Yeah.
0: Sultan Hasanuddin.
1: Pahlawan sih.
0: Pahlawan. Yeah. Tapi bagi Belanda, penjajah.
1: Iya, penjajah.
0: Belanda bilang, kami bangun benteng di Makassar itu untuk menahan serangan daripada orang-orang lokal yang barbar. Persis seperti ketika kita nonton film Avatar, which we are siding. Orang-orang Avatar atau orang-orang manusia-manusia yang pakai tentara-tentara itu, yang mana kira pernah nonton Avatar 2 nggak?
1: Pernah.
0: Yang mana kita siding, yang biru-biru itu orang manusia?
1: Yang biru-biru sih.
0: Yang biru-biru. Kita pernah nonton Star Trek?
1: Aku belum. Kayak belum. Star Wars ya?
0: Sorry Star Trek. Star Wars.
1: Star Wars, iya.
0: Yeah. Which we are siding? Resistance ataupun yang pemerintah ya?
1: Yang resistance.
0: Resistance, kan ada Luke Skywalker di situ kan, gitu kan ya. Yeah. Ketika kita nonton Avatar, kita nonton kemudian Star Wars, kita pihak pada resistance. Kenapa? Karena kita tahu mereka yang benar. Karena mereka mencoba untuk mempertahankan tanah mereka yang diambil oleh orang tanpa sebab, hanya karena keuntungan biasa aja. Orang nonton Avatar sedih banget ketika kemudian ada anak. Kita bisa bilang orang-orang Hamas itu adalah orang-orang yang justru barbar. Padahal mereka di situ baik-baik saja, tiba-tiba ada orang datang. Bayangkan, Hamas itu baru mulai 1987. Itu sudah datang 1922 bikin masalah, 1948 bikin negara di tanah orang, lalu bunuhin orang-orang dan ngusir orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya, ada nggak sih opsi daripada orang-orang yang tinggal di sana selain fight back seperti dikatakan oleh orang-orang di Avatar? Andai kan mereka nggak fight back, malah aneh kan gitu kan ya. Nah, tiba-tiba bayangkan Sam, kita tinggal ketika di Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba setelah 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba ada yang bilang di antara kita, ada Belanda datang nawarin Indonesia bagi dua aja. Kira-kira gimana? Makassar diambil sama Belanda, Sumatera bolehlah sama orang-orang Melayu.
1: Gak mau lah.
0: Gak mau, kenapa gak mau? Karena ini tempat kita. Yeah. Kalian yang datang sini tiba-tiba harus bagi dua. Pertanyaanku kalau kita relatekan pada keadaan yang sekarang. Israel itu didirikan di tanah Palestina, yang mereka ambil dengan jaminan orang-orang Inggris, seperti tadi cerita tadi. Part of it true. Iya. Ketika kemudian mereka ambil, terus kemudian selama hampir 100 tahun sampai dengan sekarang, mereka membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalau dimulai dari 1922, bahkan sudah 102 tahun mereka kemudian membunuh orang-orang di sana, menzolimi secara biadab dan semua terdokumentasi sampai dengan saat ini. Tiba-tiba setelah 100 tahun negara bagi dua. Oh, besok Cina akan bilang begini. Oh, jadi bisa ya kayak gitu ya. Jadi hukum dunia sekarang begini ya. Cina punya pasukan kuat nih. Lalu kemudian bilang, gua boleh tes nih di Indonesia nih. Datanglah kemudian tentara Cina ke Indonesia. Kenapa Cina, Ustaz? Karena saya kan orang Cina. Gitu kan ya. Datanglah orang Cina ke Indonesia. Lalu kemudian ketika orang Cina datang, tentaranya kemudian membombardir Indonesia, menang. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang NKRI bubar, sekarang semuanya adalah milik Cina, semua enggak berlaku lagi.

0: ini ada hubungan dengan nah, perjanjian apa di atas kemudian tanah orang lain. Jadi ini sama sama kayak kemudian Belanda datang lalu mengadakan perjanjian untuk membagi dua wilayah Indonesia. Atau bahkan tujuh, sekarang bukan bagi dua loh. Israel punya sekitar hampir 90% wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Sementara kemudian orang-orang di Palestina dibagi West Bank sama Gaza itu pun dihancur leburkan. Nah ini kan segala macam kejahatan udah terjadi. Tiba-tiba di in the end of the day kemudian dibilang ya udah kita bagi dua aja. By the way, pemutar balikan fakta ketika mengatakan bahwa Hamas yang menolak pertama kali adalah Israel.
1: Gimana tuh faktanya?
0: Karena mereka nggak mau terima partition plan yang diajukan oleh PBB untuk membagi dua wilayah Palestina dan Israel itu ditolak pertama kali oleh oleh Israel. Walaupun secara pribadi aku juga nggak setuju untuk menerima itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau ada orang yang dijajah tiba-tiba harus dibagi dua?
1: Oh, jadi isi perjanjian Oslo adalah bagi dua ya?
0: Itu sebelum Oslo ada namanya partition plan dari PBB. Itu yang nolak Israel.
1: Oh, jadi partition plan ini yang belum dibahas sih sebenarnya di podcast sebelumnya.
0: Betul.
1: Jadi ada itu dulu yang intinya bagi dua nih.
0: Iya, baru perjanjian Oslo.
1: Perjanjian Oslo isinya apa, Ustaz?
0: Perjanjian Oslo itu membagi dua wilayah.
1: Oh, tetap
0: keuntungan Israel karena Israel waktu itu perjanjian Oslo dibuat setelah perjanjian perang 6 hari yang waktu itu dimenangkan oleh Israel dan dia dapat banyak sekali wilayah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, artinya balik lagi kayak gini deh. Ada orang masuk rumah Sam, dia bilang, "Gue sudah dapat izin dari RT." RT-nya dunia kan PBB tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, "Ini tanah gue." Sam bilang, "Dari mana tanah lu?" "Ah, gue orang Betawi. Buktinya gue bisa bicara bahasa Betawi." Tapi Sam bilang, "Saya memang dari Makassar, tapi saya udah beli ini, sudah ada legal tanahnya." "Enggak, gue orang Betawi. Dulu bapak gue tinggal di sini 70 tahun yang lalu." Sam bilang, "Lu ada bukti apa?" "Gue enggak perlu bukti, gue orang Betawi." Misalnya, kita terima. Enggak, tiba-tiba dia bilang, setelah dia pukulin Sam dan keluarga, dihancurin segala macem, tiba-tiba bilang, "Ya udah kita damai aja yuk." Lu ambil wilayah WC, aku ambil wilayah ruang tengah dan ruang tamu. Kamu WC dan kamu boleh ambil septic tank. Tentu sebagai manusia biasa kita gak mau terima. Ya, nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat pemutar balikan fakta ketika dikatakan bahwasanya karena diserang terus oleh Hamas, dia buat pagar. Itu sama aja kayak ada orang abis mukulin orang terus bilang, "Jangan berbuat kekerasan." Tapi dipukulin dulu orangnya, jangan berbuat kekerasan. Nah ini makanya orang-orang bilang bahwasanya Israel itu yang sekarang terjadi adalah dengan seluruh kezaliman yang mereka buat, ya it's amazing. Mereka masih bisa playing victim. Termasuk siapapun yang mendukungnya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi udah sedikit tergambar ya.
1: Iya.
0: Jadi artinya lucu aja ketika kita nonton film Avatar, kita sudah tahu Avatar tuh baik-baik saja sebelum datangnya tentara-tentara ini untuk nyari sesuatu di sana, nyari sesuatu resources di sana. Tiba-tiba terus kemudian ketika diserang, terus mereka nggak boleh fight back. Ketika fight back, kamu barbar. Tapi mereka dibunuhin terus. Terus ketika fight back, kamu barbar loh, kamu mau fight back. Sementara mereka dibunuhin terus dan dunia diam ketika mereka dibunuhin. Lah kita kan siding with Avatar dong. Siding with bukan Avatar, the native. Katanya orang-orang itu siapa tuh penghuni pemuja Ewa. Gitu kan ya. Nah kenapa kita siding pada mereka? Karena mereka yang dizolimi. Sederhana. Okay. Nah makanya orang-orang bilang gini, it's amazing. Orang-orang nonton Avatar, mereka siding with Resistance. Star Wars, mereka siding Resistance. Ada lagi film judulnya apa tuh? Convergence. Itu kan ya, mereka siding with Resistance. AOT.
1: Attack on Titans
0: gitu kan ya. Kita siding dengan kemudian orang-orang yang tinggal di situ karena mereka mau dihabisin. Dan apapun film-film yang lain, tapi begitu urusan Palestina kita bilang Palestina orang-orang barbar, Israel orang-orang yang baik. Padahal mereka yang datang duluan sebelum itu baik-baik saja.
1: Nah, terus stigma yang mengatakan bahwa Hamas ini teroris, ya kan? Ustadz tahu itu kan yang orang Hamas ini teroris. Kenapa kita, ya sampai keluar statement seperti itu ya Ustadz?
0: Nah kita definisikan dulu teroris itu kayak apa. Kalau teroris itu adalah memberikan ketakutan pada orang, membunuh orang, maka ya dunia sudah tahu siapa yang layak disematkan sebagai teroris.
1: Oke.
0: Berarti Hamas ini jadi gini, siapapun dalam satunya adalah fight back, maka itu yang akan mereka lakukan. Gak usah tanya siapapun, gak usah tanya orang yang bisa belajar S1, S2, S3, nanya sama aku aja juga sama. Bila ada orang datang ke rumahku, lalu mereka bilang bahwa ini adalah rumah mereka, mereka bawa misalnya orang-orang banyak dan kuat, dan aku tahu aku gak mungkin menang, aku bilang, "Let me die with dignity." Dan itu yang terjadi pada orang-orang Indonesia di Ponegoro, yang terjadi pada Hasanuddin, yang terjadi pada Sudirman, yang terjadi pada siapapun orang-orang yang mempertahankan kemerdekaan mereka karena mereka nggak mau direnggut, karena mereka tahu mereka baik-baik saja sebelum datang orang-orang ini. Jadi kira-kira gitu. Jadi mereka nggak punya opsi lain sebenarnya. Opsi apa yang mereka punya?
1: I see. Okay. Berarti ini sebenarnya bukan perang agama ya?
0: Ini sebenarnya gini. Kalau orang Muslim akan melihatnya sebagai part of religion. Okay. Karena bagaimanapun juga ini adalah agama bagi orang-orang Muslim memperhatikan Baitul Maqdis adalah bagian daripada agama. Tapi hanya saja, tentu saja kalau kita melihat yang sekarang ini bukan hanya sekadar agama. Karena kalau sekadar agama, tidak mungkin orang-orang mahasiswa di Kolombia itu sampai digebukin mereka rela dan mereka nggak balas loh. Mereka bilang jangan balas. Kalau orang gebukin kita, jangan balas. Kenapa?

0: kenapa? Itu karena kita pengen nunjukin
1: orang Palestina yang di situ atau bukan
0: bahkan? Semua orang-orang Amerika. Eric Clapton baru-baru ini main gitar pakai bendera Palestina. Dan siapapun orang-orang jadi gini, orang-orang yang siding with Palestine, yang pro Palestine, mereka semua menunjukkan satu sikap yang sama, bahwasanya kita bukan datang ke sini untuk nyakitin orang. Kita bukan datang ke sini untuk membela kekerasan, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kekerasan harus dihentikan.
1: Nah, itu dia poinnya.
0: Betul. Kalau kekerasan harus dihentikan, berarti jangan pakai kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita jadi Hamas, masa kita menghentikan kekerasan sementara kita dibunuhin? Nah, maka kalau orang-orang di sana berlaku sesuatu yang lain, civis pacem parabellum. Kalau Anda mau, if you want peace, you have ready to go to war. Ya kan, itu kan yang terjadi pada mereka. Ya sama kayak di Indonesia lah. Masa ketika kita dibunuhin orang terus kita diem, pasti kan balas. Nah, antum tahu ada beritanya orang-orang Belanda pernah bikin satu majalah, teroris-teroris Indonesia, kira-kira gitulah
1: judulnya.
0: Radikalis-radikalis Indonesia kayak gitu. Karena mereka merasa mereka berperadaban. Sama kayak kemudian di film Avatar, balik lagi. Dengan cara apa mereka bilang the native itu? Locals, mereka adalah orang-orang yang barbar. Mereka adalah orang yang tidak berperadaban. Kita datang sini untuk ngajarin mereka tentang peradaban, tentang demokrasi, tentang bahasa dan segala macam. Padahal mereka datang sana untuk sesuatu. Jadi orang baik-baik aja terus kamu ganggu kan gitu. Nah, ini terjadi pada Palestina. Nah, jangan lupa untuk lihat dari episode pertama. Jangan lihat dari episode 200-an ketika Naruto Shippuden. Kita nggak akan dapat gambaran besarnya kayak apa.
1: Oke, paham. Nah, muncul statement berikutnya adalah, tapi media zaman sekarang itu terlalu memframing atau bahkan menyebarkan banyak berita hoax tentang Israel-Palestina ini.
0: Betul.
1: Contohnya nih, ini dari podcast yang sebelumnya ya. Ustaz, ya aku bawa ya. Katanya gini, waktu 2021 ada berita-berita headline tentang tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Yang dimana semua pokoknya media besar ngomong gitu. Tapi faktanya adalah, itu di lapangan ada perusuh yang masuk ke dalam masjid dan bawa batu dan petasan. Dan sengaja lempar dari dalam masjid keluar ke aparat itu, yang mengakibatkan aparat mau gak mau harus masuk ke Masjid Aqsa itu. Nah, tapi sisi yang dibuat di headline berita itu seperti itu. Itu salah satunya tuh. Nah, dari sini katanya muncul statement bahwa ternyata pendukung-pendukung Palestina ini itu hanya pure karena mereka itu antisemit dan benci sama EUI doang gitu loh.
0: Baik.
1: Gimana, Ustaz?
0: Aku bahas antisemit dulu ya.
1: Yeah.
0: Aku suka amaze sama orang-orang. Kata orang gini, genius has its limit.
1: Ya,
0: but stupidity has no limits.
1: Ya, oke. Itu quotes ya, quotes.
0: Itu quotes. Artinya amazing how people itu benar-benar mereka tuh benar-benar bisa ngarang segala macam untuk kepentingan mereka. Pertama aku bahas dulu tentang antisemit dulu ya. Sangat menarik sekali Rishi Sunak itu salah satu prime minister bukan salah satu prime minister Inggris itu pernah berkata siapapun yang nggak suka sama Israel adalah antisemit. Nah aku bilang ini, kok lu bisa banget ya skip pelajaran di sekolah
1: tentang antisemit? Aku potong lu. Antisemit itu apa sih? Aku sih nggak tahu.
0: Aku jelas.
1: Sorry ya guys, aku nggak ngerti apa ya.
0: Nah, kalau Sam nggak tahu nggak apa-apa, karena Sam kan di Indonesia ya. Tapi kalau mereka kan belajar tentang sejarah dan segala macam. Nah, ini harusnya mereka belajar di sekolah. Kecuali kalau pas sekolah dia main QQ. Jadi gini, Semit itu adalah dari kata Sam. Nabi Nuh itu ceritanya punya 3 anak. Menurut keyakinan Alkitab tentunya ya. Sam, Ham, dan Yafit.

0: Yang kedua adalah yang namanya Ham. Ham itu adalah Hamid rasnya.
1: Okay.
0: Nah, ini melahirkan ras-ras kulit hitam.
1: Oke. Okay.
0: Maka di selatan dia. Di tengah-tengah ini maka dikuasai oleh anaknya namanya Sam.
1: Aku
0: Sam ini keturunan. Sam itu Sam.
1: Oh, ya, itu sama sih benar.
0: Itu Sam. Ya, sama sih sama. Benar. Itu Sam diambil dari situ kemungkinan besar. Sam ini melahirkan keturunan namanya Semit. Berarti Semit ini contohnya siapa? Semit itu adalah orang-orang Yahudi itu Semit, orang-orang Arab itu Semit.
1: Oh, oke. Okay.
0: Berarti orang-orang Palestina, orang Arab itu juga Semit. Orang-orang Arab Saudi sekarang juga Semit. Sama seperti Yahudi Semit. Kalau aku anti Semit, aku benci orang-orang Arab.
1: Oh, gitu.
0: But are we?
1: Iya.
0: Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Arab? Tentu tidak. Yeah. Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Karena dari awal kita sudah sampaikan kita tidak pernah membenci manusia. Yang nanti kita benci adalah
1: yang kita
0: kelakuan.
1: Iya.
0: Karena kalau orang-orang Muslim membenci orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad nggak akan pernah punya istri orang Yahudi.
1: Oh.
0: Tapi Nabi Muhammad punya istri orang Yahudi. Namanya Bunda Sofia.
1: Oh.
0: Nah, berarti sudah terbantah kalau kita antisemit ya. Maka aku lucu ketika ada orang bilang antisemit. Dan seolah-olah ketika dia sudah bilang antisemit, itu melegalkan semua perbuatan dia. Kamu boleh bunuh orang, kamu boleh kemudian bohongin orang sampai pecah, kamu boleh merkosa orang, by the way, kamu boleh bunuhin sebanyak apapun anak-anak, asal kamu gak antisemit. Karena kalau yang gak suka kami melakukan itu, kamu antisemit. Nah, itu problem. Orang berlindung di balik kata-kata antisemit. Yang berikutnya, Rocky Gerung itu pernah punya satu quotes yang bagus. Dia bilang gini, kalau andaikan hoax itu dibuat, maka yang paling bisa buat hoax adalah orang yang paling punya otoritas.
1: Oke.
0: Okay. Contoh, kalau andaikan pemerintah sama aku buat hoax, siapa yang paling bisa buat hoax?
1: Pemerintah.
0: Karena mereka punya otoritas.
1: Ya.
0: Mereka punya media.
1: Ya.
0: Mereka punya TV.
1: Ya.
0: Mereka yang bisa kemudian tuh dikte segala macam.
1: Ya.
0: Aku buat hoax bisa, tapi nggak akan sehebat mereka buat hoax.
1: Okay.
0: Makanya aku bilang, kalau ada satu-satunya negara yang muncul fondasinya adalah atas dasar hoax, itu adalah Israel.
1: Kenapa?
0: Karena semuanya memang oleh hoax kan ya. Bahwa tanah itu adalah milik mereka, bahwasanya mereka berhak atas tanah itu kan semua klaim. Termasuk klaim bahwa, contoh gini ya, ada orang datang ke Masjidil Aqsa, itu adalah tempat jajah, itu adalah tempat yang terjajah. Ketika ada orang datang misalnya, dari awal mereka ban siapapun anak-anak muda yang bisa yang mau ke sana untuk sholat. Nah, ketika mereka ban, mungkin ada orang yang misalnya emosi, lalu kemudian mereka nyerang kemudian tentara Israel yang ada di sana. Ya, karena memang mereka memandang mereka sedang terjajah. Mereka cuma pengen ngambil balik yang mereka punya gitu, maksudnya itu dari sudut pandang mereka. Nah, jadi kalau kita nggak selesain bahwasannya yang who is the bad guys gitu kan ya. Nah, maka kita nggak akan bisa untuk melihat masalahnya dengan jujur.
1: Aji.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, apakah konflik hanya seperti itu saja? Tidak. Justru konflik yang ada sekarang kita lihat video banyak sekali ada justru orang-orang Israel yang gak ada apapun tiba-tiba ditabokin orang, cewek-cewek diangkat masuk ke penjara, balik-balik kemudian sudah tinggal tulang, kukunya hilang semua dan segala macam. Semua kejahatan perang, you name it, ada pada situ. Nah, pertanyaannya, apa kita mengabaikan kayak gini-gini cuma gara-gara berita yang belum tentu juga bisa diverifikasi pada tahun 2021 cuma satu doang lagi kan ya. Lalu kita mengabaikan semua pembunuhan-pembunuhan dan pembantaian yang terjadi di sana, dan semua orang-orang Amerika mereka bilang we had enough. Kita sudah ngelihat ini sudah cukup. Kita nggak bisa nggak melakukan apapun. Antum tahu yang di Kolombia mereka ngasih satu hall namanya Hinz Hall itu yang lagi rame banget dibuatin rapnya oleh seorang rapper Amerika, tiba-tiba viral banget. Hinz Hall itu adalah salah satu, ada seorang perempuan namanya Hinz Rajab. Coba nanti teman-teman yang nonton ini coba search Hinz Rajab. Itu ada seorang anak kecil.
1: Ya.
0: Dia sama orang tuanya lagi mau pergi dari tempat kejadian perang, gitu kan ya, ketika terjadi carpet bombing itu naik mobil. Terus kemudian dia melihat orang tuanya mati di depan mata dia. Dan dia telepon orang, telepon ke inilah semacam kayak temannya. Dia nelpon, dia bilang ada tank di depan saya, mendekat kepada saya. Tolong saya. Orangnya bilang, sabar ya nak, jangan keluar dari mobil. Sabar ya nak. Itu berapa menit sampai akhirnya anak ini meninggal. Itu kan kenyataan. Satu peristiwa ini aja menggambarkan kengerian yang terjadi di situ. Dan kita bisa bayangkan sekarang di Rafah itu cuma sekedar sekecil itu, yang orang-orang bilang satu WC itu ngantri 200-300 orang. Itu pun WC-nya nggak layak. Kalau semua ini adalah hoax, mana lagi yang harus dipercaya? Kata-katanya orang tadi yang harus dipercaya. Kata-kata dia, bahkan dia nggak nyebut source-nya, dia nggak ngasih videonya kayak apa, dia nggak kemudian sampaikan seperti apa kondisi sebenarnya, tapi semua video-video yang ada setiap hari entah berapa banyak yang kita kemudian bikin stres. Yang terakhir kali aku lihat ada anak-anak kepalanya terus kemudian tergantung ketimpa reruntuhan. Aku bilang, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka layak kemudian untuk diperlakukan seperti itu? Aku pikir gini, orang agama mana yang layak diperlakukan seperti itu? Bahkan kemudian kalaupun aku punya orang yang benar-benar aku benci, gitu kan ya, benar-benar aku benci karena dia penjahat paling besar sudah. Netanyahu punya anak, nggak layak mati dengan cara seperti itu.

0: Paham gak sih maksudku? Artinya lalu kemudian seperti apa lagi yang harus kita justifikasi untuk kemudian kejahatan perang seperti ini? Dan kalau misalnya kejahatan perangnya seperti ini, terus kemudian kita justifikasi, itu jadi sebuah preseden bagi orang-orang yang lain besok untuk melakukan hal yang sama. Dan mereka bisa kemudian keluar tanpa kemudian menanggung apapun konsekuensinya. Itu problem sih menurutku.
1: I see. Jadi ini sebenarnya masalah ini kemanusiaan lah ya intinya sekarang.
0: Dan by the way, ya aku saranin ya, kalau ada yang bilang itu semua hoax, aku tuh kadang-kadang how amazing the ignorance of people gitu kan ya. Search tentang siapa yang ngomong tadi, aku malas ngomong orangnya terus terang. Search siapa yang ngomong tadi dan coba search berapa banyak hoax yang sudah pernah dia sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa percaya orang yang sudah selalu bilang hoax dalam sepanjang hidupnya? Ibaratnya kayak Pinocchio gitu kan, 100 kali orang berbohong, kemungkinan besar omongan ke 100 kali adalah bohong juga. Dan kita bisa cross check ke Al Jazeera, ke Middle East Eye, kita bisa cross check dengan beberapa wartawan-wartawan press yang kemudian mereka memberitakan langsung tanpa editing di depan mata kita. Nah, lalu kita putuskan kita mau percaya dengan siapa. Track record.
1: Okay. Mungkin aku mau ngasih pandangan lagi ya. Yeah. Sebenarnya bukan cuma Palestina dan Israel ini yang perlu kita highlight, tapi
0: bener.
1: Yaman sama ini juga. Kalau bisa kita damai semuanya gitu loh.
0: Benar banget.
1: Cuman yang aku bingung kenapa aku bahkan nggak tahu tentang Arab Saudi Yaman itu ya.
0: Mm-mm.
1: Di saat Israel tuh kayak benar-benar semua orang tahu di Indonesia,
0: yeah,
1: semua
0: betul.
1: Kenapa ya?
0: Itu baru dari 7 Oktober aja sih. Maka terusan aku kaget.
1: Oh.
0: Aku kaget. Aku sudah mendakwakan tentang mencerahkan tentang Israel dan Palestina ini dari tahun 2009.
1: Oh.
0: Karena memang kesalahanku, aku baru perhatian pada 2009. Aku masuk Islam 2002 dan aku merasa bahwa ya aku merasa spesial tentang Palestina Baitul Maqdis. Tapi aku benar-benar enggak tahu masalahnya sebelum tahun 2009. Aku riset, aku baca seluruh buku-buku, aku nontonin hampir semua berita-berita, lalu aku dapat kesimpulan ya setidaknya ini lebih jelas daripada sebelum 2009. Tapi tidak pernah sebesar ini. Karena sebelumnya itu selalu bisa habis di media. Karena dulu belum ada sosial media. Jadi semuanya harus lewat koran, harus kemudian lewat sumber-sumber berita resmi dan segala macam, dan semua harus lewat censorship. By the way, ngomong-ngomong tentang hoax, Israel tuh punya satu badan propaganda khusus namanya Hasbara. Untuk kemudian merekrut orang-orang dari seluruh dunia, termasuk mungkin orang-orang yang sering bela Israel, dan salah satu yang sudah menjadi whistleblower-nya justru adalah influencer dari Amerika. Nanti coba dicari whistleblower-nya, dia ngomong di podcast, dia bilang bahwa saya ditawarin segini untuk datang kepada Israel, pulang saya harus gini, ya endorser sebenarnya. Dan by the way, orang yang saya maksud dari tadi itu endorser. Dari dulu dia sudah ngaku bahwa dia adalah endorser. Dia endorser satu presiden di 2019. Dia endorser presiden yang lain ketika 2024. Artinya ya dia hidup dari endorse. Makanya kemudian kalau misalnya orang-orang kayak gini aku tanggepin, nanti dia bisa lebih banyak exposure dan akhirnya dia lebih banyak jualannya. Padahal jualannya ya
1: hoax. Oke. Berarti sebenarnya yang Arab Saudi sama Yaman ini harusnya lebih diekspos juga dong?
0: Di expose bisa, hanya saja gini, aku perlu kasih tahu, nggak semua itu naked seperti kejadian Israel Palestina.
1: Kenapa ya itu?
0: Israel Palestina itu naked. Jadi orang-orang yang benar-benar ngelihat aja itu langsung paham masalahnya apa. Tapi dalam perkara-perkara yang lain kayak perang Ukraina, ini kan shading kan?
1: Oh iya betul, sama Rusia ya. Itu juga belum selesai ya?
0: Belum selesai. Kenapa kita nggak perhatian?
1: Kenapa ya?
0: Nah, karena tadi ada banyak shadingnya. Kita nggak tahu ini proxy-nya siapa. Ketika Iran kemudian nyerang Israel, kita juga nggak tahu ini proxy atau ini serius. Ini apa latar belakangnya dan segala macam. Nah, termasuk Arab kemudian dengan Yaman. Problematiknya sebenarnya apa sih? Apakah problematika adalah hanya Arab nyerang Yaman, ataukah ada problematika yang lain? Karena memang bukan hanya satu perang yang terjadi di situ. Perang saudara udah dari dulu. Nah, yang terjadi jadi ini banyak nih problem-problemnya. Yang terjadi sampai sekarang ISIS yang ada di kemudian yang ada di Irak misalnya, atau kemudian dia sekarang pergi ke Suriah. Problem Suriah itu juga banyak sekali orang yang meninggal, dan kita juga nggak dibuka. Jadi sebenarnya ya ada banyak hal yang kita nggak dibuka sebenarnya, dan semuanya itu memang benar-benar masalah. Adanya satu masalah tidak mengecilkan masalah yang lain. Rohinya juga sama. Kamp konsentrasi yang ada di Chinese juga sama.
1: Banyak banget sih ternyata ya. Kalau kita mau kumpulin semua di dunia, chaos ya ternyata.
0: Betul. Artinya tadi kita harus milih satu. Aku secara pribadi, kenapa aku milih ini? Karena ini naked eye. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Problemnya bisa dilihat. Kalau orang bisa sadar dengan satu ini, insya Allah orang juga bisa sadar dengan hal-hal yang lain.
1: Intinya kita harus spread positivity.
0: Betul.
1: Gak ada lagi perang. Kita
0: betul.
1: Cuma cinta damai di sini.
0: Benar.
1: Jauhkan dari semua yang jahat-jahat itulah.
0: Benar. Sebagai manusia itu kita tahu perang itu tidak pernah menguntungkan siapapun.
1: Nah itu dia.
0: Maka dalam pikiran kita, kita jangan sampai kemudian senang dengan perang. Kita gak senang dengan perang. Problematiknya ada orang-orang yang memang makan dari perang.
1: Oke.
0: Siapa orang-orang yang makan dari perang? Yang paling diuntungkan dengan perang. Nah, itu yang harus dicari.
1: Oke. Nah, sebelum aku tutup dengan konklusi bahwa kira-kira seluruh orang yang stitch videoku, Ustaz, gara-gara podcast sama yang sebelumnya itu, dia bilang gini, dan ini menurutku juga kayak dia ngasih solusinya tapi gak menyelesaikan apa-apa. Jadi dia bilang kayak gini, kenapa kita harus boikot, katanya gitu kan. Karena dengan kita beli barang-barang yang kita tahu ini 100% mendukung, itu sama artinya kita mensupport Israel dalam melakukan itu semua terhadap Palestina. Aku setuju sampai sana. Oke lah kalau memang dia gak mau situ. Dia lanjutkan perkataan berikutnya adalah, nah kalau masalah urusan orang-orang yang terpecat karena gak punya pekerjaan itu, itu udah bukan urusanku. Dia bilang kayak gitu. Karena urusan sampai terlibatnya dalam genosida itu, kan aku mikir kayak, lah lu juga jahat dong, karena lu bilang orang yang gak bisa makan negeri sendiri juga itu. Jadi makanya aku datang ke sini kan untuk mencari solusi netralnya seperti apa. Dan ternyata tadi Ustaz udah bilang bahwa boikot itu memang bukan solusi. Tetap pasti ada salah satu yang tetap dirugikan gitu. Betul. Kan.
0: Jadi itu adalah pernyataan yang benar tapi tidak bijak. Karena gini, aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot. Ini kita coba sedikit bahas masalah boikot. Aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot bahwa pertama boikot itu bukan solusi. Dan boikot itu tidak semua orang itu mampu seperti yang kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan hanyalah bertugas mengedukasi. Kalau contoh seandainya aku masih punya teman yang kemudian dia masih minum misalnya minuman-minuman yang diboikot, maka kemudian aku tidak serta-merta mengatakan bahwa dia musuh Allah atau mengatakan dia musuhku misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang lebih terbatas daripada aku. Nah, yang aku perlu adalah stance dia ada di mana. Coba lihat ya, Indonesia tuh masih baik banget loh, Sam. Baik banget, Sam. Dibandingkan orang-orang barat yang gak beragama Islam aja, itu masih baik orang-orang Indonesia. Sam tahu apa yang terjadi di McDonald's di Amerika. Bukan orang muslim, mereka bawa tikus, mereka kemudian lemparin di McDonald's. Kalau di Indonesia tentu saja itu jadi problematik. Tapi di sana sudah biasa menyampaikan pendapat. Kalau mereka gak suka, mereka bilang gak suka. Dan mereka bilang tikus, mereka sebar. Ada yang sebar ular dan segala macam. Ada yang nempel-nempel segala macam. Bagiku itu gak bijak untuk di Indonesia. Tapi kalau itu dirasa dia bijak di sana, lakukanlah. Di Amerika bahkan ada sampai kampanye block out. Block out 2024. Bahwasanya mereka bilang siapapun selebriti yang enggak ngomong tentang Palestina, we had enough. We gave you platform, we take it back. Kalau kita bisa ngasih mereka keterkenalan, platform, kita bisa ambil balik lagi. Kalau mereka nggak mau ngomong tentang Palestina, apakah terjadi di sini? Belum. Walaupun sudah mulai masuk gelombang black. Saya paham nggak sih orang-orang yang desperate? Mereka desperate ngelihat seluruh fakta yang terjadi, yang katanya hoax tadi. Mereka desperate banget dan mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan mereka tahu Amerika ngasih bukan hanya humanity aid, tapi military aid buat Israel. Military aid artinya adalah apa? Rudal. Tentara,
1: senjata
0: semua. Bahkan kemudian bom-bom itu semua diprofit oleh Amerika. Dan jumlahnya besar. 400 miliar US dollar. Sampai sekarang terus tambah. 400 miliar US dollar and keep counting. Padahal di atas Amerika. Setiap pemerintahan Amerika, sebelum dia jadi presiden, dia akan presentasi di depan namanya American Israel Public Affairs Committee.
1: Sorry, AIPAC. Aku potong, kenapa ya kalau boleh tahu Amerika mensupport seperti itu?
0: Itu perlu podcast dua lagi. Tapi gak apa-apa, aku jelasin sedikit ya.
1: Sedikit aja.
0: Karena dari awal komitmennya Amerika bantu Israel untuk ada di situ.
1: Oh, yang dari mengesahkan negara itu.
0: Betul.
1: Dari situ ya?
0: Iya.
1: Jadi apapun yang terjadi, Amerika juga ikut bertanggung
0: jawab. Dan lobby Yahudi di Amerika tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan bisa dikatakan Amerika nggak akan bisa hidup tanpa ada orang-orang Yahudi yang megang semua urusan finansial di situ. Nah, kalau kita balik lagi kemudian kepada urusan boikot ini, maka tadi kita tidak mengatakan bahwa semuanya harus seperti kita. Karena orang desperate itu kadang-kadang ngomongnya kayak tadi, orang desperate, aku menghargai itu benar, tapi aku bilang itu nggak bijak. Kenapa? Orang desperate itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Ya udahlah, boikot, block out. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Nah, karena orang desperate, Sam. Orang desperate itu apa aja bisa mereka lakukan demi menunjukkan stance mereka tuh ada di mana, keberpihakan mereka tuh ada di mana. Nah, itu yang berusaha dilakukan oleh teman-teman boikot. Artinya aku senantiasa bilang sama orang-orang, belum tentu semua orang selevel kita. Jadi kalau belum ada orang yang selevel kita, kasihlah edukasi. Jangan tunjuk mereka. Jangan kemudian kita pukul mereka. Bisa jadi mereka juga saudara-saudara kita yang sama-sama mereka peduli tentang Palestina. Cuma mereka belum bisa ngomong. Atau mereka belum bisa kemudian meninggalkan semua itu. Nah, artinya bagiku adalah, ya by the way, apa kita bisa lepas total daripada produk Yahudi?
1: Enggak. Ya Instagram gitu-gitu ya.
0: Instagram, Google, Facebook.
1: Muncul lagi tuh pertanyaan. Kalau enggak, lu delete aja Instagram lu.
0: Betul. Ya kan? Nah, makanya aku sampein bahwasanya boikot bukan solusi. Tapi sekedar menjaga kewarasan diri.
1: Iya.
0: Nah, makanya artinya ya, kita tidak pernah benar-benar menjadikan boikot sebagai solusi. Cuma kalau misalnya orang tuh enggak boikot, dia pasti jadi enggak waras sendiri. Jadi stres sendiri. Dia lihat itu, terus kemudian dia bisa desperate, melakukan, tapi dia
1: enggak ngapanya. Oke. Penutup, Ustadz, ini udah clear banget semuanya di sini kan. Penutup,

0: apakah ini bisa dihentikan? Maksudnya semua selain daripada Israel Palestina, semua yang tadi kita sampaikan, kekerasan, kejahatan semua ini, apa nih kira-kira gitu loh?
1: Jika sesuatu ada permulaan, maka dia ada akhirnya. Maka kadang-kadang, bahkan seringkali, sesuatu itu akan berakhir sebagaimana dia mulai.
0: Berarti damai kan?
1: Nah, kalau ini adalah awalnya damai, maka akan berakhir dengan damai.
0: Okay.
1: Kalau ini dulu misalnya damai ketika masih ada kekuatan yang kemudian bisa untuk menjaga perdamaian, maka itu akan selesai dengan kekuatan itu muncul dan dia mau komitmen pada perdamaian. Karena kekuatan yang sekarang ada tidak berkomitmen pada perdamaian. By the way, siapa yang nolak ketika terjadi voting di PBB bahwa harus ada ceasefire?
0: Gak tahu, Ustaz.
1: Amerika dong.
0: Oh.
1: Kan dia yang punya hak veto. Semuanya setuju, Amerika gak setuju, gak jadi tuh barang.
0: Oh.
1: Ini terjadi. Nah, berarti sekarang dunia lagi dipimpin oleh orang, oleh satu entitas yang punya kekuatan tapi tidak punya komitmen pada perdamaian. Dulu ada kekuatan besar yang memimpin dunia tapi berkomitmen pada perdamaian. Nah, harusnya kita berpikir ulang. Nah, oke, okay, itu panjang ya.
0: Ya.
1: Tapi sekarang bisa enggak sih kita membuat satu perubahan?
0: Bisa.
1: 7 Oktober membuktikan ada banyak perubahan besar yang aku belum pernah lihat seumur hidupku dan selama aku berbicara tentang Palestina.
0: Apa itu?
1: 7 Oktober 2023 itu dunia terbuka matanya dan tidak pernah ada gelombang pembelaan sebesar ini terhadap Palestina. Gak pernah ada seumur hidupku. Setidaknya selama aku tahu tentang masalah Palestina ya. Dan akhirnya adalah apa yang terjadi, orang-orang yang mudah melihat ini, mereka tahu semua bahwa kita bisa melakukan perubahan. Dan apa yang terjadi di Amerika itu, walaupun nanti aku gak tahu akhirnya seperti apa, itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang ada di bawah itu punya power untuk buat sesuatu yang mereka yakini tanpa mereka berbuat kekerasan. Jadi aku juga pengen sampaikan itu pada orang-orang Indonesia. Yang kita setuju semuanya adalah kita gak setuju kekerasan.
0: Ya,
1: itu setuju. Yang kita agree on.
0: Setuju.
1: Tapi apapun yang kalian bisa lakukan dengan tidak ada kekerasan itu, lakukanlah. Bagiku, karena semua yang kita sudah tahu ini semuanya berdiri di atas satu fondasi, namanya fondasi ilmu. Maka aku berkomitmen untuk menyebarkan ilmu tentang itu.
0: Luar biasa.
1: Thank you,
0: itu perjuanganku.
1: Itu sih luar biasa banget.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah, fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan

akan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan, kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah, siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para salihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para solihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasula, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Akhir-akhir ini beritanya lagi rame bongsone korupsi loh Kang.
3: Apa iya toh Jo?
2: Wah, gak tau nonton TV.
3: Wih, jangan update tenan berita terkini. Wih, jas.
2: Oh, iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
3: Ya.

0: Aku yo kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok yo banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan

0: Kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah no, Jo.
1: Walala.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
7: Aduh, ya wes.

0: benar iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
2: RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Jo, kita ketemu lagi.
4: Siap, Pak Gung.
3: Teman-teman, kita hadirkan ini Mas Jo ini adalah orang yang boleh dibilang apa Mas ya? Berpindah ya Mas ya, dari dulu seorang pekerja menjadi pengusaha begitu.
4: Betul. Siap. Ya bukan anu sih, Pak. Bisa dibilang bukan karena bosan sih, bukan karena bosan, cuma mungkin lebih ke apa ya? Himpitan ekonomi kebutuhannya naik gitu.
3: Himpitan naik, gaji enggak naik-naik
4: gitu. Gajinya belum naik gitu. Malah turun.
3: Mas, berarti dulu kerja di mana, Mas Jo?
4: Dulu awal setelah nikah bisa dibilang belum punya modal sama sekali. Terus ikut di salah satu brand baju gamis perempuan sebagai admin. Kemudian bekerja kurang lebih 1.5 tahun. Terus habis itu karena penjualannya turun.
3: Kukut ya?
4: Alasannya gitu. Belum kukut. Oh, belum. Alasannya awal itu penjualan turun. Sehingga harus gitu. Beberapa ada karyawan itu harus diliburkan. Dirumahkan sementara bahasanya. Kemudian setelah itu di rumah. Habis itu sempat jadi sopir mobil box, kirim minyak goreng ke area Tulungagung, Blitar sampai hampir Trenggalek.
3: Oke.
4: Terus saya coba kontak lagi, Pak, ini dulu katanya saya diliburkan per 1 tahun. Per 1 tahun itu saya baru tanya lagi. Terus kayaknya enggak bisa lanjut, Mas. Dah, sampai datang ke sini terus akhirnya sudah putus hubungan kerja. Di sisi lain saya juga tetap di rumah itu punya usaha karena istri juga seorang ilustrator, gambar-gambar bikin motif hijab, kemudian custom tulisan ucapan pernikahan, terus bikin undangan-undangan pernikahan seperti itu tetap saya jalankan dari awal pernikahan sembari nyambi lah istilahnya.
3: Di sela-sela waktu kerja begitu.
4: Di sela-sela waktu kerja, jadi pagi berangkat kerja, pulang, terus kadang masih harus nyetak undangan pernikahan dan lain-lain. Terus setelah itu ada langganan. Nah, langganan saya kulaan untuk bikin produk-produk dari kayu. Kayunya itu entah kadang seperti ini. Ini, oh, yang kecil ini. Apa ini. Namanya? Ahmed. Nah, ini buat tataan minuman atau apa? Dulu di tempat kerja sempat bikin seperti ini.
3: Berarti kayu bekas ya, Mas? Kayu bekas yang diolah jadi.
4: Oh, kayu baru. Kayu baru. Dari yang ada 3 macam waktu itu di sana, ada pinus, ada mahoni, terus sama jati londo. Nah, jati londo itu baru yang pakai bekas palet. Biasanya palet apa ya? Palet itu biasanya kalau di
3: palet kan bungkus itu kan, yang bawah-bawah.
4: Bawah
3: itu kan.
4: Betul. Biasanya buat di gudang itu buat tataan.
3: Ya biar nggak langsung nyentuh sama tanah kan atau lantai gitu ya.
4: Itu biasanya bahan jati londo itu sebenarnya kalau dipoles bagus nampaknya dan juga kuat. Cuman minusnya kalau udah bekas palet ya ada lubang-lubang kayak gitu.
3: Ya.
4: Ditawari karena saya dulu si waktu di brand gamis itu pernah jadi admin marketplace, pernah jadi adminnya Instagram juga. Karena punya kemampuan ditawari, Mas, tak ajak kerja punyaku gimana no? Oke, enggak apa-apa wis. Tapi piye? Maksudnya pitungnya piye? Yus, kekeluargaan ajalah. Oh ya wis. Berarti sama kayak umumnya lah gitu. Akhirnya di sana kerja selama kurang lebih sekitar 7 bulan. Ternyata juga harus dirumahkan karena penjualan turun. Dan di sisi lain juga di tempat produksinya itu karyawan senior itu lebih memilih keluar untuk membuka usaha sendiri daripada ikut ke busnya, tempat kerja saya dulu. Akhirnya saya juga ikut dirumahkan, nganggur lagi. Akhirnya beli mesin

0: press kaos buat sablon, mencoba buat brand kaos anak bulan dan bintang, jalan untuk sekitar hampir 1,5 tahun, terus agak turun lagi mungkin ya karena kurang improve dengan model-model terbaru, karena juga waktu itu saya juga menyadari bahwa tren itu berubahnya sangat cepat. Dan saya juga punya idealis, bukan idealis ya, apa ya? Ya idealis mungkin ya. Kita bisanya bikin kaos yang model lucu kayak gini ya ini aja. Gitu. Salahnya mungkin di situ. Terus akhirnya yaudah coba cari kerja lagi. Coba cari kerja lagi, kerja di daerah timurnya Rumah Sakit Iska, rumahan, cuman jadi apa ya? Advertiser, tukang iklan. Okay. Ya, tukang iklan itu terus jalan 2 bulan berhasil, cuman yang berhasil itu cuma di jualan saya. Yang advertiser lain menjualkan barang-barang yang lain itu enggak jalan. Oh, penjualan turun. Akhirnya karena juga saya yang karyawan baru, akhirnya saya dirumahkan lagi. Bertepatan dengan itu, istri udah mau melahirkan 3 bulan lagi.
1: Itu anak yang ke?
0: Anak yang kedua.
1: Oke.
0: Jadi ya gimana orang mau lahiran terus gak punya modal buat lahiran gimana kan gitu.
1: Oke.
0: Dari uang gaji yang terakhir itu saya apa ya? Ya jualan kecil-kecilan lah sembari yang lama tetap kita jalankan. Misal ada pesanan kaos kita bikin. Misal ada pesanan undangan nikahan kita juga bikin lagi. Terus kita nyoba jualan es kulkul.
1: Es kulkul.
0: Es kulkul.
1: Nah, es kulkul. Apa itu es kulkul itu?
0: Duh, es kulkul. Ngetren di tahun 2023. Dari awal 2023 cuman waktu itu di Tulungagung saya mantau di Instagram terutama. Itu yang baru rame cuman ada satu tempat. Sampai detail ya di survei.
1: Itu satu tempat itu di Tulungagung atau di luar Tulungagung?
0: Di Tulungagung. Oh. Di Tulungagung itu baru rame ada satu tempat.
1: Iya, iya.
0: Itu di baratnya Golden Swalayan.
1: Daerah kota.
0: Di depan SD.
1: Oke.
0: Nah, hanya di daerah situ. Terus saya pikir kalau di ngunut jualan kira-kira laku enggak ya? Saya pikir gitu. Kebetulan di depan rumah juga ada bimbingan belajar kecil. Akhirnya kita coba jualan, jualan juga enggak di pinggir jalan sewa lapak atau gimana, ya kita jualan depan rumah aja. Alhamdulillah jalan.
1: Karena ada sekolahnya itu kali ya?
0: Ya, itu ada bimbingan belajar itu bisa jalan.
1: Kategori jalan itu gimana sih mas? Maksudnya untung atau laku berapa begitu?
0: Kalau dibilang untung, alhamdulillah untung karena juga laku. Kalau saya bilang jalan itu, waktu saya buka pertama, itu per satu harinya itu bisa laku sampai sekitar 200 bahkan 300 tusuk es. Es ulkul itu kan buah, nanti dipotong-potong kecil-kecil terus ditusuk sate, masuk ke freezer beku, habis itu dicelup coklat jadi es buah coklat itu namanya jadi, es kulkul.
1: Es kulkul ya, ngetren waktu itu.
0: Waktu itu ngetren, rame sekali terus bahkan ketemu dengan karnaval bulan Agustus, jual pinggir, terus setelah itu sepi.
1: Oh.
0: Sempat menjalani sepi, terus akhirnya duh gimana lagi ini kan otomatis income turun lagi.
1: Itu sepinya karena apa ya kalau boleh tahu?
0: Ya bisa dibilang jualan FOMO.
1: Oke oke, kayak produk baru, orang berebut tapi kalau udah tahu ya nggak beli lagi begitu ya.
0: Betul. Jadi hanya gebrakan awalnya oke, kelihatan begitu tahu rasanya, rasanya ya biasa aja. Udah akhirnya enggak kembali lagi.
1: Sempat gitu. Berapa lama?
0: Es kulkul itu sekitar 2-3 bulan.
1: Oh, cukup lama juga ya.
0: 2-3 bulan dan tiap hari buka tanpa ada hari libur. Misal udah tutup mejanya, kalau orang ketuk pintu mau beli mas tumbas, oke, kita layani selama dibuat buahnya kan? Ada. Itu.
1: Mas itu kalau berapa omset harian atau untung harian begitu?
0: Kita kalau jualan itu kan variatif tergantung buahnya. Misal kayak buah pisang. Pisang itu kan murah. Jadi kita jual per tusuknya itu 2.000. Itu kita margin bersihnya masih bisa 50%. Jadi keuntungan per tusuk itu bisa 1.000. Terus nanti kalau misal seperti

0: buahnya 1000, itu kita masih bisa untung di angka 1500, kadang 1000 tergantung harga naik turun. Itu masih bisa jalan.
1: Berarti kalau laku kisaran 200 sampai 300 harian ya lumayan ya, Mas.
0: Nah, itu pun satu tempat dulu sempat terbesit mau buka apa buka kontainer buat pinggir jalan ya. Cuman terbenturnya biasanya kalau kita sewa di tempat itu dari yang punya rumah itu listriknya enggak mampu kalau dibawain freezer.
1: Oh ya, karena harus tadi ya dibekuin tadi ya.
0: Harus beku, betul. Kalau kita pakai box es itu kurang lama. Jadi misal mungkin cukup 2 jam itu aja udah mulai leleh buahnya. Jadi nanti kalau udah leleh kan otomatis coklat itu juga enggak mau beku.
1: Aku bayanginnya kan enak ya, Mas ya. Ada es beku, habis itu dicelupkan coklat. Kayaknya kebayang kok enak. Tapi kok orang enggak mau beli lagi ya? Enak enggak sebenarnya itu es kul-kul itu?
0: Kalau dibilang enak, enak Pak. Soalnya waktu kita jualan yang masih di depan rumah itu sebelum nyoba jualan di karnaval-karnaval itu ada anak itu selama kurang lebih sekitar 3 minggu itu tiap hari beli ada. Jadi isi anak ini pasti setiap mau berangkat bimbingan belajar sekitar jam 12.30 itu pasti dia
1: beli.
0: Turun dari motor orang tuanya langsung beli. Pasti itu. 2 minggu sampai 3 minggu kalau enggak salah.
1: Lantas kenapa kok bisa cuma 2 sampai 3 bulan ya?
0: Ya mungkin itu Pak karena habis masanya, habis masa euforia untuk belinya itu udah habis gitu.
1: Tapi ada juga penikmat, berarti mungkin penikmatnya gak begitu banyak kali ya?
0: Ya bisa jadi seperti itu, soalnya setelah saya jualan itu saya coba keliling-keliling area ngunut. Itu ada orang yang jualan di tepi jalan pun juga gak rame akhirnya, padahal sudah jualan di tepi jalan gitu. Ternyata mungkin, oh mungkin ya karena euforianya udah habis.
1: Oke. Jadi tapi cukup menolong lah ya.
0: Cukup menolong, betul. Bisa anulah, bisa bernafas.
1: Bisa bernafas dikit gitu ya.
0: Bisa bernafas. Mungkin awalnya nafasnya itu Senin Kamis jadi Daud akhirnya.
1: Daud itu berarti Senin nafas, Selasa enggak nafas dulu, Rabu.
0: Tahan dulu.
1: Berarti cuma naik maju sehari tuh berarti.
0: Betul, intervalnya kan maju lumayan.
1: Ya oke.
0: Terus akhirnya istri putar otak lagi. Gimana yo?
1: Oh, istri ya yang anu ya, couple atau gimana? Terciptanya sebuah ide.
0: Nah, istri itu ya namanya istri juga kebutuhannya juga harus terpenuhi kan gitu.
1: Iya, kalau enggak ada uang juga nafasnya tetap rabu gitu.
0: Betul. Akhirnya cobalah kita anu, kita jual nasi gigit. Ada yang ada yang nyebut nasi kepal, ada yang nyebutnya lagi nasi cokot dan lain sebagainya.
1: Terus, sama tapi itu produknya sama.
0: Intinya sama.
1: Cuma sebutannya yang berbeda.
0: Betul. Terus si modelnya piye? Modelnya gimana? Terus cari di YouTube. Kebetulan itu waktu itu sing paling terkenal terdekat itu ada di Kediri.
1: Oh, berarti Telungagung belum terjamah ini.
0: Telungagung belum masuk waktu itu.
1: Oke, peluang cuman, nih gitu.
0: Nah, cuman sebelumnya itu ternyata sudah enggak dadakan. Dia itu pagi udah dibungkus nasi, dikasih lauk, dikasih nasi lagi, terus dititipkan ke tukang sayur keliling tiap pagi. Itu ada. Wah, berarti masih ada peluang. Gitu. Saya ada peluang. Dari uang yang terkumpul itu saya jadikan modal lagi.
1: Waktu itu uang yang terkumpul berapa?
0: Waktu itu berapa ya,

0: jualan di pinggir jalan. Kalau dari rumah itu mendukungnya karena gini, mentalmu bagus kalau jualan pinggir jalan.
1: Oh gitu ya. Maksudnya mentalnya bagus sih, gak ada izin gitu tuh.
0: Gak ada izin, betul. Gak ada izin, yo gimana yo? Karena saya sendiri juga dulu awal kerja itu kan juga bersinggungan dengan orang tiap hari. Pasti entah bosone jagongan tipis-tipis itu kan juga berinteraksi dengan orang. Hingga bahkan kakak ipar itu menilai awakmu lho. Wong yo gedhi dhuwur tapi dodol pinggir dalan kok gak ngisin-ngisini modele. Jan pantes desa. Oh. Ya mungkin pawaane Mas.
1: Oke.
0: Terus akhirnya coba hari pertama kita jualan itu jam 6 pagi. Bawa itu cuma 15 porsi hari pertama. Hari pertama jualan 15 porsi itu pun habis di jam 9 pagi. Ya produk baru udah lumayan lah buat saya.
1: Jadi, laku aja alhamdulillah.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Laku aja udah alhamdulillah. Soalnya bener-bener ya banting setir dong dari es dari seperti itu
1: produk
0: terus akhirnya jualan.
1: Produk dingin ini berarti dihentikan ya?
0: Awalnya itu masih jalan.
1: Oh, jalan dua berarti.
0: Awalnya masih jalan itu mungkin sekitar berapa ya? Hanya 3 mingguan mungkin karena udah capek. Pagi harus bangun nyiapkan, terus nanti siang harus jualan lagi, kadang siang itu harusnya bisa istirahat karena juga udah punya anak yang agak gede, nggak jadi istirahat karena mas tumbas ngoten niku ya nggak bisa akhirnya. Ya udah kita lepas, kita relakan. Hari kedua kita jualan coba dinaikkan 5 porsi. Oke, kita
1: jadi
0: naik
1: 20 berarti.
0: Jadi 20. Kita jualan 20 porsi itu di hari kedua. Buka jam 6, jam 7 kurang seperempat udah habis.
1: Buka jam 6, jam 7 kurang seperempat.
0: Iya, hanya 45
1: menit.
0: Menit. Betul.
1: Oh, naik nih.
0: Naik. Berarti ada perbaikan konsumen ini. Membaik ini. Membaik berarti. Ini. Ada kabar baik.
1: Oke. Okay.
0: Masuk di hari ketiga, udah kita coba di angka 30 langsung. Tetap sama, jam 7 kurang seperempat habis. Sampai akhirnya di hari ke-7 kurang lebih, itu saya bisa menghabiskan 60 porsi di jam 7 pagi. Buka jam 6, jam 7 selesai, 60 porsi.
1: Wih, banyak lah itu ya.
0: Iya. Jadi istilahnya kalau waktu 60 menit ya 1 menit 1 bungkus.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misal jualan itu ya berdiri belum sempat duduk udah habis.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Mas itu berarti kayak bawa nasinya di situ, bawa biasanya kan kalau nasi cokot atau nasi gitu itu kan suwir-suwiran ayam ya.
0: Iya, betul.
1: Itu berarti ada suwir-suwiran ayam gitu. Ketika ada orang beli dibuatin langsung begitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi ada cetakan, kita masukkan nasi, lauk, nasi lagi terus ditaruh di kertas nasi putih yang biasanya ala KFC kayak gitu. Dibungkus terus dikasih. Jadi semuanya
1: kan burger
0: serba
1: gitu kan. Nah,
0: nasi burger. Kadang ada juga yang nyebut kayak gitu. Itu pasar yang utama itu anak sekolah. Karena anak sekolah itu yang saya itu kan suka berangkat itu mepet-mepet jam. Sehingga kadang mereka itu mau sarapan aja enggak sempat. Kalau ada produk itu, mereka itu dengan dibonceng orang tua nah itu.
1: Dan tetap makan nasi.
0: Betul.
1: Bukan makan yang lain.
0: Betul. Jadi mereka pun juga tersolusikan. Jargonnya tetap sarapan hemat satset. Karena benar, memang benar. Butuhnya
1: satset ya.
0: Sesatset. Nggak perlu bingung untuk buang wadah styrofoam atau mungkin bingung kalau bawa bekal itu harus masukin nanti lupa akhirnya basi besoknya kayak gitu. Udah selesai cuma kertas dibuang tempat sampah.
1: Beres.
0: Gitu.
1: Tertinggi Mas, tadi kan di hari ke-7 bisa sampai 60 dalam 1 jam.
0: Ya.
1: Nah, tertinggi sampai berapa?
0: Satu cabang alhamdulillah mentok di angka 60 itu.
1: Oh, berarti ada cabang lain.
0: Awalnya cuma satu.
1: Oke. Terus.
0: Kemudian mungkin karena sudah lebih menjelang ke waktu untuk istri lahiran, kita coba buka cabang 2. Permasalahan mulai lagi.
1: Apa itu?
0: Kalau kita jualan satu cabang itu laku 60, bukan berarti buka 2 cabang jadi 120, Pak.
1: Harusnya kan gitu ya, cara kalkulasi hitung-hitungan.
0: Tapi cuma 80, Pak.
1: Berarti yang cabang kedua 20.
0: Iya.
1: Wow.
0: Kenapa ternyata itu? Tidak semudah itu.

0: tuh kita juga menentukan lokasi, kemudian kita juga waktu, otomatis kalau masak lebih banyak otomatis juga semakin siang.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus di sisi lain mulai ada kompetitor.
1: Oh melihat, wah rame nih nah, Mas Jordan ini, buka bisnis. Dong.
0: Bisnis ini. Dulu belum, insya Allah kurang, belum sampai buka cabang 2 itu kompetitor udah lahir.
1: Oh, lebih duluan lahir kompetitor daripada lahir anak ya?
0: Iya.
1: Padahal anaknya tadi sudah hampir lahir loh ya.
0: Nah, anaknya udah hampir lahir tuh kompetitor
1: udah lahir duluan.
0: Gak kelihatan hamilnya tapi udah lahir.
1: Oke, menarik, menarik.
0: Terus
1: itu berdempetan atau agak jauh?
0: Kebetulan awal itu mungkin bisa dibilang wonge rodok pokrong ya, Pak. Jadi wonge rodok ngenah. Jadi misal dia jualan itu dia kasih space. Enggak kelihatan juga berjarak. Cuman kalau sekarang mungkin bisa dibilang ya mereka menyamakan jualan di pinggir jalan itu kayak di pasar. Padahal kalau pasar iya, kalau pasar itu benar. Pasar itu misal kita datang ke tempat jualan daging ayam ya daging ayam semua banyak, yang dijual. Ya, ya. Sedangkan kalau kaki lima kan enggak kayak gitu.
1: Harus variatif lah.
0: Nah,
1: biar ada pilihan.
0: Nah, harusnya gitu. Cuman ternyata mereka itu juga enggak mikir seperti itu gitu. Kalau saya pun misal mau buka cabang dan ternyata di situ ada yang jual nasi kuning kaki lima atau mungkin nasi pecel, saya lebih menghindari. Biar enggak terjadi bentrok.
1: Iya, iya, iya.
0: Soalnya kejadian 2 kali. Nah, ini kebetulan waktu itu saya jaga. Saya jaga yang kejadian pertama yang jaga bukan saya. Tiga hari dari sebelum itu jualan itu turun. Terus dia cerita, "Mas, aku diceritani sama pelanggan, dikasih tahu sama pelanggan. 3 hari yang lalu itu dia mampir ke tempat kita itu tutup." Itu 3 hari berturut-turut itu dia mampir ke tempat kita tutup. Aduh, poneh itu. Kok kayaknya, ada-ada.
1: Kayak bau-bau mistis nah, ini.
0: Kok ada-ada aja.
1: Iya, iya. Dah
0: gini aja, coba saya nitip. Kalau misal baru jualan sambil nata meja, itu coba sambil baca ayat kursi, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas sama Anas dibaca. Yeah, gitu. Yeah, yeah. Terus kebetulan kan karena saya juga tinggal sama mertua, mertua dengar. Mertua itu alhamdulillah kalau seperti sholat tahajud, sholat duha itu enggak pernah ada bolong. Wes le, gak apa-apa le, tak dunganane. Jadi bapak mertua itu setiap 40 hari sekali itu telaten. Semua cabang saya itu dibacakan doa.
1: Doa secara langsung di parani percabang atau dari rumah doanya? Percabang di
0: iya, percabang.
1: Oh, di
0: didatangi, dibawakan air, cuk.
1: Ada backup
0: karena
1: doa ini ya.
0: Karena udah masuk ke ranah yang tidak sehat istilahnya. Oh, iya, gitu. Iya. Terus alhamdulillah setelah itu sudah selesai.
1: Berarti kayak mistis di kuliner itu saya merasakan sendiri ya. Benar adanya ya?
0: Alhamdulillah merasakan.
1: Benar adanya?
0: Ya, benar adanya.
1: Dan beneran sepi?
0: Ketika menurun.
1: Ketika ada dampak?
0: Iya, kalau sepi, kalau sepinya sih enggak. Cuman menurun dari penjualan biasanya. Awal buka dulu itu kan tren bisa dibaca. Kok tren ya? Bukan tren. Gimana ya istilahnya? Misal awal bulan itu kita pasti pembelian melonjak. Nanti mulai masuk tanggal 23-24 itu menurun. Nah kebetulan waktu itu kejadian itu di tanggal muda. Jadi kejadian luar biasa istilahnya. Tidak seperti biasa. Jadi akhirnya mungkin memang iya. Soalnya dulu memang dari bule itu juga pernah cerita seperti itu. Aku pernah loh maksudnya kulaan hijab biasanya itu toko buka kok tutup. Terus aku konfirmasi ke ownernya, tokoku buka loh mbak, gak pernah tutup. Dulu pernah dapat cerita dari bule seperti itu, terus saya sendiri jumpai akhirnya. Mungkin memang ya bener bisa terjadi gitu.
1: Itu pernah dicek kayak ada apa-apanya gitu, ada sesuatu? Enggak juga ya?
0: Kalau dari orang Jawa mungkin bilangnya kalau barangnya itu masih berupa bunga atau mungkin lek ngarani buntelan.

0: Buntelan itu cuma kayak kain kafan terus diikat di dalamnya ada apa itu kita bisa lihat.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang ditabur itu tanah kuburan kan nggak bisa kelihat karena
1: pinggir jalan. Nah,
0: ya. Pinggir jalan itu kan sama tanah gitu.
1: Kayak gitu-gitu ya.
0: Pasti ada.
1: Tapi ketika berkat juga berkat Allah lah tentunya ya, ya dengan wasilah doa betul. Yang kemudian setiap 40 hari sekali ya, disambangi mertua itu ya. Terhindar dari itu semua.
0: Alhamdulillah terhindar pada waktu itu.
1: Oh, berarti
0: ada waktu cabang ketiga pernah terjadi lagi seperti itu. Kebetulan orang yang cerita itu malah pas yang jaga saya sendiri karena dari teman-teman tim itu, "Mas, aku izin enggak bisa masuk besok." Yaudah akhirnya saya gantikan. Terus ada pelanggan itu datang wagi banget. Saya belum nata meja itu dia udah datang.
1: Jam berapa sih bukanya kalau nasi cokot?
0: Kalau sekarang buka 5:30.
1: Oh, lebih pagi daripada ya, tadi.
0: Betul. 5:30
1: ada yang datang.
0: Datang kemudian bilang, "Mas, aku 2 hari kemarin kok sampean tutup." Loh. Jenengan mungkin kesininya kesiangan. Jam berapa? Loh, saya kesini 6:30, Mas. 6:30 harusnya masih buka. Oh, mungkin wis habis, Mbak. Mungkin udah habis. Saya mikirnya gitu aja. Udah. Setelah itu ya daripada ada apa-apa lagi, ya udah coba tempat itu harus segera dikasih doa.
1: Harus diruqyah ini.
0: Harus diruqyah ini. Pasti ada hubungannya lagi kayak yang pertama dulu. Saya mikir gitu. Udah daripada berkelanjutan juga enggak enak. Karena juga kita tuh jaga pelanggan. Ya harus gitu lagi. Harus berdoa lagi. Kalau saya sendiri pasti saat masak, terus saat buka meja itu pasti juga sambil doa gitu. Cuman kadang kalau tim kita kalau dari pagi itu enggak dikasih tahu juga kadang lupa.
1: Berarti itu harus mertua yang kayak yang bisa ya, doai di situ atau
0: sebenarnya
1: bisa semua orang bisa.
0: Semua orang pasti bisa. Hanya saja kadang kan ada orang yang memang seperti cerita di zaman Nabi Musa. Nabi Musa sempat tersesat di semak-semak oleh orang yang mendoakan jelek kepada Nabi Musa.
1: Okay.
0: Padahal Nabi Musa itu kan seorang nabi. Kok sempat-sempatnya didoakan jelek dan mustajab.
1: Dan
0: itu kan berarti memang semua orang itu doanya bisa diijabahi, tapi ada yang langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti. Itu. Kalau menurut saya kebetulan mertua itu orang yang misal berdoa itu mudah untuk diijabahi. Itu. Jadi istilahnya mertua itu ketika dengar ada kejadian seperti itu langsung pasang badan.
1: Langsung
0: aku
1: siap.
0: Gitu ya. Aku siap. Karena juga ketika mulai masak, istri masak lauknya, saya masak nasi. Kalau ada tim yang gak masuk, saya juga akhirnya turun tangan. Nah, mertua itu setelah sholat malam gitu kadang keluar. Ya ke lingkungan kondisinya gimana. Ya kebetulan orangnya itu memang suka keluar jam segitu. Setelah sholat malam itu keluar. Nah, ada kejadian seperti itu ya didoakan ya sekitar jam segitu. Jam 3, jam 3:30 itu udah keluar untuk mendoakan tempat-tempat itu. Nah, tapi di sisi lain ya memang oh ternyata persaingan itu seperti itu.
1: Siap. Mas, kembali lagi ke tadi. Selain ini katakanlah selain ilmu mistis kan tadi kan juga dikatakan ketika buka satu cabang 60, ternyata buka dua cabang yang ekspektasi kita 60 ternyata 80.
0: Ya.
1: Nah, itu kalau Mas Jo menganalisa karena apa?
0: Kalau yang cabang kedua waktu itu saya salah memperkirakan tempat. Karena saya pikir di tempat itu kalau menjelang jam sekolah itu trafiknya tinggi. Ternyata setelah kita jualan di sana itu hanya trafik aja. Orang berlalu lalang banyak, ternyata enggak terlalu banyak orang beli sarapan di situ. Akhirnya pindah, sampai pindah 2 kali itu baru ketemu yang benar-benar bisa jalan laku.
1: Berarti pindah 2 kali itu pertama nih kurang laku.
0: Kurang laku.
1: Pindah lagi. Kurang
0: enggak laku
1: juga.
0: Lagi.
1: Oke.
0: Terus pindah lagi baru laku.
1: Nah itu gimana kriteria tempatnya?
0: Kalau

0: di wilayah sana itu kita nggak bisa memastikan ya. Yang jelas kita itu nggak bisa jualan di jalan utama. Jadi istilah apa ya? Primer, jalan primer itu kita nggak bisa jualan.
1: Jalan provinsi begitu.
0: Betul. Kita harus jualan di jalan sekunder, sekunder kedua, second choice lah istilahnya. Jadi misal ada jalan besar itu lurus, kita belok, nah itu baru jalan yang bisa kita pakai opsi untuk jualan.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau untuk jalan utama itu kemungkinan karena untuk jalur cepat seringnya, gitu. Terus juga karena mungkin ya, ya namanya sarapannya porsi kecil. Kalau untuk orang-orang yang sekolah, anak-anak sekolah SMP dan SMA itu kurang masuk, karena mungkin mereka juga masa pertumbuhan butuhnya makan lebih banyak. Malah justru sekarang itu kita paling banyak itu beli satu anak TK PAUD SD, terus ditambah lagi para pekerja yang mungkin bisa dibilang mulai mengurangi porsi makan. Jadi itu paling banyak beli di situ.
1: Kalau SMP SMA udah nggak masuk.
0: SMP SMA jarang beli, kecuali mungkin kalau anak SMA itu yang cewek, yang mulai mungkin
1: mengurangi makan.
0: Mengurangi makan, betul.
1: Itu porsi-porsi mengurangi makan masuk lah ya.
0: Masuk, betul. Soalnya gini Pak, yang saya jual itu pakai nasi gurih, bukan nasi biasa. Jadi misal kita perhitungan di HPP itu pasti lebih tinggi daripada yang pakai nasi biasa.
1: Iya, iya, iya.
0: Masih ada tambahan garam, ada tambahan
1: santan ya.
0: Santan, betul. Di situ selisihnya otomatis selisih lebih banyak, terlebih lagi per hari ini harga ayam, harga beras itu tinggi.
1: Iya, hari itu ini tinggi sekali ayam.
0: Jadi kalau yang jadi pertimbangan saya, kita nggak untung pun nggak masalah. Yang penting untuk belanja besok sama gaji teman-teman itu nggak tertunda.
1: Gitu kalo, ya.
0: Kalau saya gitu.
1: Nggak untung nggak masalah.
0: Nggak untung nggak masalah kalau memang pas kondisi
1: ayam
0: kondisi, kondisi ayam seperti ini. Terus kadang juga kita jumpai sepi itu kalau di musim liburan sekolah.
1: Oke.
0: Itu jadi masalah sendiri buat saya sama tim. Jadi ya udah, maksudnya misal pun enggak habis jualan, ya udah, ya gimana lagi, namanya juga memang sepi. Kadang juga ada dari teman-teman itu sing bener-bener mereka tuh perasaan banget, Pak, iki piye, Pak? Enggak habis, ini gimana, aku harus gimana? Udah, enggak usah gimana-gimana, itu bukan tanggungan kalian. Ini tanggungan saya, yang penting kalian kerja dari setengah 6 sampai setengah 9, selesai, pulang. Enggak usah terlalu dipikirkan apabila enggak habis atau gimana, enggak usah dipikirkan.
1: Terus kalau enggak habis, dikemanain?
0: Ya kalau enggak habis, kalau lauk itu biasanya masih kita bisa kita olah langsung masuk freezer untuk satu kali. Terus kalau udah hari kedua misal enggak habis lagi harus dibuang.
1: Sudah dibuang, sayang ya.
0: Iya.
1: Enggak
0: ya.
1: Dikasihkan apa begitu enggak? Udah enggak layak ya.
0: Dulu awalnya itu kalau kita kasih itu mungkin tetangga-tetangga karena jumlahnya mungkin masih sedikit, tapi lama-kelamaan kan juga mungkin tetangga bosen, Pak. Tiap hari ikin neh kan gitu. Jadi ya udah kita menyesuaikan aja.
1: Tapi sebenarnya masih layak untuk dimakan orang.
0: Kalau dibilang masih layak, masih Pak sebenarnya. Cuman kita sendiri enggak tega.
1: Iya, iya.
0: Gitu.
1: Oh, enggak tega untuk dikasihkan
0: orang. Oh, enggak tega. Udah mending dibuang aja gitu.
1: Untuk makan ternak kan.
0: Kadang mungkin kalau ada tetangga yang punya ayam kita kasih. Udah ini buat makan ayam.
1: Berarti gitu. Ayam makan ayam dong.
0: Betul. Juga kadang ada jamur, kadang ada tongkol juga gitu. Ya, lumayan lah.
1: Mas, itu harga jualnya berapa nasi gigit itu?
0: 5.000-an, Pak. Harga di 5.000 dengan estimasi berat itu sekitar 2 on sampai 2 on setengah per porsinya.
1: Margin tinggi atau sedang?
0: Kalau margin itu mungkin kalau makanan enggak ada Pak kayaknya yang margin tinggi Pak. Kecuali kalau memang makanan-makanan yang berkelas ya. Kalau kita makanan kaki lima itu paling
1: dipotong karyawan juga nipis begitu ya.
0: Iya betul. Jadi misal kita lakunya naik turun, tanggungannya keluar masih tetap.
1: Iya, fixed cost ya.
0: Apalagi alhamdulillah sekarang itu sudah punya 5 cabang. Jadi yang jualan di pinggir jalan itu ada 5, terus di dapur itu ada bantuan 1. Itu juga otomatis kan tanggungan wajibnya keluar tiap hari harus

0: segitu. Jadi misal nggak laku pun juga tanggungan keluarnya juga tetap harus segitu.
1: Per cabang itu satu orang yang
0: per cabang
1: jaga.
0: Satu orang betul.
1: Mas kan yang jaga itu kan nggak full ya, setengah 6 sampai setengah 9.
0: Iya.
1: Itu cari pekerjanya itu seperti apa? Orang yang bagaimana?
0: Oh begitu? Gitu. Macam-macam, Pak. Karyawan pertama tim saya itu yang jualan itu pertama dari saudara. Saudara kebetulan nganggur kalau pagi, deh daripada enggak ngapa-ngapain, tak ajak kerja mau. Terus akhirnya kerja sampai per hari ini pun masih kerja ikut saya. Terus macam-macam, Pak. Ada saya itu punya tim orang kaya gabut, Pak.
1: Di sini juga ada kayaknya.
0: Kondisinya ada. Dia di rumah punya mobil, terus suami juga kerja di luar negeri. Dia cuma punya anak itu satu, masih SD. Aku lek enggak ada kegiatan pagi, itu cuma tidur. Soalnya anaknya itu misal berangkat sekolah itu yang nganterin itu pasti minta mbahnya. Minta diantar mbah pasti. Jadi setelah nyiapin sarapan dan lain-lain, orang itu udah nganggur, enggak pernah bersinggungan dengan orang dan lain-lain. Terus waktu saya ngasih lowongan, dia ngelamar. Mas, tapi tempatnya kejauhan. Oh ya udah, Mbak, kalau kejauhan jangan dulu. Daripada nanti sampean juga capek bolak-baliknya, nanti aja kalau misalnya ada lowongan lagi yang deket nanti tak kabarin gitu. Ada lowongan lagi deket tak kabarin. Oh, Mas, aku mau. Masuk. Kok rasa-rasanya sampean ini wong duwe toh, Mbak? Rasa-rasanya ini sampean orang kaya toh, Mbak, saya pikir loh. Iya. Iya. Oh, Mas, wong aku di rumah juga punya mobil. Nah, terus ngapain kerja, Mbak? No, aku di rumah nganggur. Oh, ya udah nggak apa-apa wes. Yang penting sampean juga misal kerja itu juga tanggung jawab gitu. Iya. Bahkan kalau dia tuh kadang punya acara apa gitu, baru pagi itu udah WA saya, Mas, ini tak beli sekian bungkus ya, no. Kadang beli 20, kadang 15, no. 3 atau Mbak, no. Aja lek rapayu terus diborong, no. Enggak. Iki anu mau tak kasih nih saudara-saudaraku gitu. Oh iya, terserah kalau gitu. Yang penting saya juga enggak memberatkan, misal enggak habis saya suruh belikan enggak gitu. Yeah. Oh ternyata ya yes, alhamdulillah sejauh ini juga saling menguntungkan gitu aja. Saya alhamdulillah juga termasuk karyawan yang tertib, bisa dibilang
1: disiplin,
0: datangnya juga awal. Terus kadang kalau misal dia udah beres-beres mau pulang, terus orang tanya, "Mbak masih?" Ya mau, dia bikinkan dulu mau, padahal jam kerja udah habis. Saya sendiri gak pernah nuntut kayak gitu. Cuman alhamdulillah punya teman-teman tim itu hampir semuanya itu pengertian.
1: Kalau yang masak berarti agak lama ya?
0: Masak, ya alhamdulillah dari jam 3 itu cukup waktunya.
1: Dari jam 3 pagi sampai jam 6?
0: Jam 3 pagi sampai jam berapa ya? Ya jam 5, jam 5 itu udah selesai. Habis itu teman-teman tuh datang di rumah, nunggu di depan, kita siapkan, mereka bawa anu apa obrok, bawa tas samping itu, udah terus mereka berangkat ke tempat jualan masing-masing. Nanti siang bawa pulang lagi gitu.
1: Berarti mereka kerja secara efektif sampai jam 10 kali ya?
0: Enggak sampai, Pak. Jam 9 ya? Itu jam 9 pasti udah selesai.
1: Itu di wilayah Ngunut ya rata-rata?
0: Kebetulan masih di wilayah Ngunut semuanya.
1: Oh, 5 cabang itu ya?
0: 5 cabang di wilayah Ngunut semua. Ya, alhamdulillah, walaupun maksudnya kadang antar cabang itu lakunya enggak sama semuanya. Jadi kalau saya punya cara itu supaya bisa sama-sama merasakan, aku juga merasakan jualan yang harus buru-buru, atau mungkin merasakan jualan yang santai, itu per satu minggu teman-teman kita rolling.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi teman-teman itu misal minggu ini di cabang 1, minggu depan di cabang 2, minggu lagi di cabang 3 gitu. Kebetulan yang deket-deket itu ada 3, 1, 2, 3 itu. Kemudian kalau di 4, 5 itu tempatnya agak jauh, jadi rollingnya itu juga di hanya 4, 5, 4, 5 gitu aja.
1: Siap. Kalau anu Mas, berarti kalau boleh dibilang omset begitu secara bulanan berapa kira-kira?
0: Kalau omset bulanan Saya jarang ngitung karena
1: kan harian dapet, ya.
0: Karena dapatnya uang kan harian gitu. Iya. Kalau omset harian itu ya alhamdulillah rata-rata itu di angka sekitar 800 sampai 1200.
1: Oke.
0: Hariannya di situ.
1: Untuk 5 cabang.
0: 5 cabang. Jadi dulu juga harapannya itu misal punya 1 cabang laku 60, 2 120, 3 180 itu sementara ini belum tercapai.
1: Sampai saat ini belum tercapai. Oh, ya?
0: Sampai saat ini sementara belum tercapai.
1: Pasti ada yang naik, ada yang turun gitu ya.
0: Betul. Kadang ada yang biasanya ini biasanya lakunya dikit gitu. Kita kasih dikit aja ternyata baru jam 6 lebih seperempat udah mas aku udah habis piye iki. Akhirnya saya harus turun cari cabang yang
1: kurang laku.
0: Masih belum belum laku banyak, saya pindah gitu. Jadi ya sama-sama saling bantulah gitu. Yang penting mereka juga enak, misal yang saya selalu saya tekankan, misal temanmu pulang pagi, itu kalau bisa yang lain juga pulang pagi. Jadi kita substitusi, ya entah hanya dipindah mungkin hanya 5 porsi, 10 porsi itu kalau bisa membantu kan kenapa enggak gitu.
1: Tapi yang paling sedikit sampai berapa?
0: Kalau di yang di yang udah ada itu yang paling sedikit itu di sekitar 15 porsi aja.
1: Kalau 15 porsi enggak nutup ya?
0: Enggak nutup, sama biaya sewa tempat pinggir jalan itu enggak nutup segitu.
1: Sama yang jaga juga
0: kan? Sama yang jaga. Gajinya yang jaga juga.
1: Tapi kalau di secara rata-rata Mas, akumulasi dari 5 cabang itu masih oke nih, masih worth it ya?
0: Masih jalan Pak, umpama misal 1 bulan itu kita masih punya cicilan rumah sama cicilan mobil itu cukup Pak.
1: Wah banyak berarti.
0: Misalnya loh. Misalnya. Tapi alhamdulillah
1: cicilan mobil katakanlah 5 juta sebulan.
0: Ya jangan yang 5 juta dong Pak, yang 3 aja.
1: Oh, 3 juta ya udah. Cicilan mobil 10 juta cicilan rumah 10 juta.
0: Nah, ya jangan yang 10 juta loh Pak, yang rumah subsidi kan 1 juta lebih dari Pak.
1: Tapi artinya gini ya, dari kalau di compare nih dari dulu kerja ikut orang kan udah beberapa kali.
0: Iya betul.
1: Dengan usaha ini lebih enakan mana?
0: Sama-sama enak Pak.
1: Sama-sama enak.
0: Tergantung kita pakai sudut yang mana.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Kalau kita pakai sudut karyawan tuh enak kan? Enggak, kita enggak mikir Pak. Kecuali kalau kita kerjanya divisi R&D Pak. Mikir terus gitu.
1: Itu. Tenang enggak boleh nih, harus mikir apa boleh. Yang baru gitu ya.
0: Nganggur dikit harus keluar cari inspirasi mikir lagi kan gitu. Tapi kalau kita pengusaha itu kita biasanya terima gaji, sekarang kan gaji orang Pak. Terlebih lagi itu hak orang. Kalau kita kemakan kan bahaya juga. Kalau orangnya rido-rido aja. Tapi kalau ternyata di balik itu orangnya berdoa jelek kan kita juga repot gitu. Jadi makanya saya bilang tadi yang utama itu enggak boleh kita sampai nunda gaji karyawan itu enggak boleh. Apapun yang terjadi, misal kita enggak untung sekalipun enggak masalah
1: gitu. Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Itu tak dengar beberapa kali. Artinya itu sebuah kutipan
0: penekanan,
1: yang
0: mudah penekanan yang banget kayak, itu.
1: Penekanan gitu.
0: Soalnya hak orang lain, kita kan bahaya kalau makan hak orang lain itu loh.
1: Tapi pernah enggak laba sama sekali?
0: Pernah itu paling sedikit ketemu itu satu hari cuma dapat 40 ribu atau gimana. Waktu itu tapi masih 3 atau 4 cabang. Ketemunya cuma 40 ribu. Tapi saya mikirnya gini, misal hari ini sepi, insya Allah di lain hari kita rame. Pasti ada ramenya. Soalnya pernah gini Pak, secara gak sengaja itu kan kita posting ada yang orang gak kenal. Terus kita bikin postingan itu, dia komen, mas aku misal nitip buat Jumat berkah bisa enggak? Tapi mohon maaf Kak, kalau kita disuruh kasih ke tempat panti atau mungkin ke panti jompo itu belum bisa. Kita pikir jalan kasih tempat yang orang-orang tukang becak dan lain-lain. Terus mungkin ke masjid itu kita bisa. Alhamdulillah itu dulu pernah dapat WA itu dari orang Indonesia yang lagi kerja di Jerman, di Belanda juga udah pernah. Itu mereka di sana itu kan biasanya mungkin karena sama-sama orang Indonesia bikin asosiasi. Itu mereka nitip, mas aku nitip ya sedekah segini. Nominal itu sekitar 1,5 juta. Itu mereka nitip dan intinya cuman aku butuh nanti sampean foto bahwa itu memastikan udah sampean salurkan. Itu makanya kadang kalau pas sepi itu kita inget, oh kemarin udah pernah dapat pesanan Jumat berkah, mungkin rezeki hari ini itu udah ditaruh yang di kemarin. Seperti itu bisa tetap kita ngucap alhamdulillah gitu.
1: Dengan psikologi seperti itu, jadi tetap walaupun dapatnya mungkin dari 4 cabang 40 ribu yang itu minim kan, tetap alhamdulillah gitu
0: tetap
1: ya.
0: Bisa alhamdulillah.

0: Alhamdulillah. Makanya kalau alhamdulillah kan ada dua kalimat. Ada alhamdulillahi ala kulli hal, ada alhamdulillahi binikmati musalihat itu. Itu tinggal mana yang diucapkan.
1: Nah, itu gimana? Saya belum ngerti.
0: Itu di salah satu hadis Ibnu Majah insyaallah. Itu sebenarnya diucapkan ketika kita mendapatkan kesusahan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi kalau kita sedang mendapatkan kesenangan, nikmat, ya sebenarnya sama-sama cobaan, cuma cobaannya lebih enak gitu ya. Itu pakai kalimat yang alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat.
1: Oh iya iya iya. Gitu. Kalau artinya?
0: Kalau artinya alhamdulillah ala kulli hal itu alhamdulillah atas segala kondisi, alaan.
1: Entah baik entah buruk tetap alhamdulillah
0: intinya
1: gitu.
0: Intinya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Walaupun agak merengut ya.
0: Walaupun tapi setidaknya kita tetap mengutamakan Allah dulu. Walaupun ya mungkin namanya manusia karena kalau kurang itu juga pasti menggerutu tapi masih bisa mengucap alhamdulillah. Tihitatimu sholihat itu alhamdulillah bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat yang telah diberikan.
1: Berarti pasti dapat kesenangan itu.
0: Pasti dapat kesenangan.
1: Kan
0: gitu aja.
1: Nikmat yang sempurna.
0: Nah.
1: Gitu.
0: Gitu.
1: Nah, selain nasi cokot, ternyata saya juga dapat minuman. Nah, ini minuman katanya juga produkmu.
0: Ya.
1: Wah. Nah, gimana ini munculnya produk minuman ini?
0: Aduh, ini gimana ya? Biasanya saya memunculkan yang baru itu karena berkaca dari yang sebelumnya. Berkaca dari sebelumnya yang nasi gigit itu karena sudah mulai banyak kompetitor. Saya mencoba hal yang baru yang sebenarnya di kota-kota besar sudah banyak. Karena saya sendiri melihat ini peluang. Karena menurut saya di kota besar itu udah bisa jalan. Dan di kota besar sama kota kecil pun menurut saya sama, sama-sama ada orang yang bekerja. Tuh. Karena kita sudah menyasar anak sekolah, sekarang kita menyasar orang-orang yang bekerja.
1: Oh, ini berarti segmentasi yang lain?
0: Segmentasinya yang lain dengan harapan kita juga, orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Saya dulu awal, ya mungkin karena apa ya, saya pribadi itu seneng minum es. Tuh. Dulu bahkan masih awal-awal ada jeruk peras, itu hampir tiap hari beli es jeruk peras saya. Cuman diingatkan sama istri, ini gulanya enggak baik kalau terlalu banyak. Terus mikir kenapa enggak dibikin kayak jamu es itu ya. Terus sebelum saya berpikiran untuk jualan ini, sudah ada es yang di pinggir jalan, es sinom sama es beras kencur. Nah, cukup itu udah rame, cukup populer di area Tulungagung. Terus akhirnya cobalah kita cari yang beda. Akhirnya saya beli buku 200 resep juru sehat ala Rasulullah dari Ustadz Zaidul Akbar.
1: Iya, aku tahu buku itu.
0: Nah, saya baca-baca, oh kayaknya menarik ini, misal dibikin versi minuman sehat. Terus kita cari-cari lagi di Instagram, ada nggak yang udah, oh ternyata udah ada jual. Kita cari lagi, referensinya ada beberapa akun Instagram yang mereka juga membeberkan minuman apa dengan kontennya di dalam itu isinya apa aja. Terus akhirnya kita komparasi dengan resepnya Ustadz Zaidul Akbar itu. Kita nyoba-nyoba beberapa resep, jadi terus kita coba jualan ini.
1: Apa berarti ini? Endingnya apa ini yang ketemu?
0: Endingnya ini akhirnya kita jualan minuman rempah. Nah, ini udah jalan kurang lebih sekitar 2 mingguan.
1: Oh, baru?
0: Ya, baru 2 mingguan. Segmen kita yang kita sasar itu para pekerja yang mulai sedikit mengeluhkan punggung yang mulai terasa sakit, senderan dikit ngantuk, duduk sebentar pengen tidur. Nah, itu kita sasar dengan minuman-minuman yang seperti ini. Ditambah lagi kita menggunakan gula singkong. Itu lebih rendah kadar gulanya, jadi enggak gampang bikin lonjakan kadar gula di dalam darah.
1: Berarti itu terbuat dari rempah yang insya Allah sehat.
0: Rempah,
1: gulanya juga gula
0: gulanya
1: singkong.
0: Gulanya pakai gula singkong.
1: Bikin sendiri gulanya?
0: Kalau gulanya ada beli? Kita beli jadi.
1: Oh, ada ya? Kayak
0: ada. Beli. Kalau gula beli jadi, terus kalau resep, insya Allah kurang lebih juga sesuai sama bukunya yang dari Ustadz Zaidul Akbar itu.
1: Ini boleh dicoba berarti ya.
0: Monggo.

0: kayak netes-netes itu kayak minum aku.
1: Kalau
0: katanya Mas Tarjo.
1: Nah,
0: ini yang mana ini? Yang mana?
1: Kalau yang ini ada imun booster. Kemudian kalau yang ini ada rempah jahe.
0: Best seller yang mana?
1: Kalau saya pribadi paling suka rempah jahe, tapi misal dijual orang itu pasti takut minum jahe.
0: Kenapa?
1: Aneh. Kalau dibikin es.
0: Oh.
1: Tapi mereka juga belum nyoba.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau saya pribadi dari sekian banyak menu, kebetulan kalau minuman rempah kita ada 7, terus seri teh ada 3, itu saya paling seneng ini rempah jahe.
0: Tahu gelas gitu. Tak coba satu. Boleh coba semua kan?
1: Moga, boleh, boleh.
0: Oke, okay, karena dijelaskan yang berbeda, aku pengen nyoba. Kalau ini tadi
1: itu imun booster.
0: Harus dikocok dulu ya?
1: Ya. Kalau imun booster itu di dalamnya ada macam-macam.
0: Okay.
1: Ada jahe, terus ada kunirnya dikit, terus ada kapulaga, ada bunga lawang. Jadi ada kesan apa ya? Kalau orang enggak biasa itu kayak minum ada minyak kayu putihnya gitu.
0: Yang
1: kapulaganya.
0: Yang ini tadi, yang imun booster.
1: Yang imun booster.
0: Iya, iya, iya, oke, oke, oke. Moment of truth, kita minum aman.
2: Terima kasih.
0: Oke, yang ini tadi imun booster ya.
1: Iya, imun booster.
0: Ini harganya berapa, Mas?
1: Kalau imun booster kita jual 10.000. Kalau yang rempah jahe itu kita jual 8.000.
0: Imun booster dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Mas. Ya kayak minuman rempah tapi tidak dinikmati.
1: Nah, kalau biasanya yang strong itu karena pakai air panas.
0: Oh gitu ya.
1: Air
0: ya.
1: Panas itu rasanya lebih strong.
0: Tapi enak kok Mas ini. Saya nyoba ini yang tadi gak disukai orang.
1: Monggo.
0: Ini tadi apa?
1: Rempah jahe.
0: Rempah jahe. Katanya,
1: rempah jahe.
0: Katanya aneh ya esnya ya.
1: Ya orang itu takut aneh itu karena kok jahe dinggo es toh. Itu ada kontennya ada jahe, ada lengkuas, ada kayu manisnya.
0: Karena tadi dibilang aneh, aku ngambilnya dikit. Oh, lebih strong, Mas.
1: Iya.
0: Lebih
1: jahe
0: strong.
1: Jahe itu strong. Jahenya jahenya ini paling tinggi kandungannya.
0: Tapi makanya, masih enak.
1: Iya.
0: Masih enak ini.
1: Sebenarnya menyasarnya memang untuk orang-orang kerja yang memang butuh sesuatu yang fresh.
0: Iki kayak minum sebuah rempah-rempah jamu tapi dengan nuansa fresh. Wih, enak loh.
1: Seger. Dulu itu nyoba-nyoba itu kalau enggak salah ada sekitar 11 menu.
0: Tapi masih bisa dinikmati. Jadi teman-teman yang jahe tidak terlalu takut.
1: Enggak usah
0: takut. Masih bisa dinikmati. Tapi memang yang paling enak sih ini sih. Ini
1: betul.
0: Lebih kayak kadarnya lebih soft gitu ya.
1: Betul.
0: Rame enggak, Mas?
1: Alhamdulillah, tetap alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ala kuliah. Ya,
1: betul. Karena mungkin kalau di area sana kebetulan itu pesaing es itu banyak, Pak.
0: Banyak banget.
1: Ada ini. Boleh sebut merek tuh?
0: Boleh.
1: Boleh ya. Ada Teh Desa, ada Teh Kota, ada Teras Desa, ada Teras Kota. Itu aja udah minuman teh dan teman-temannya itu udah ada seperti itu. Belum lagi ada teh poci, ada es teh jeruk peras. Terus dia satu stand ada es tehnya, ada jeruk peras. Terus yang kemarin sempat rame sebelum bulan puasa, es teler dengan berbagai macam olahannya. Itu karena mungkin ya orang belum terlalu mempertimbangkan ke after effect-nya.
0: Betul, gitu. Betul. Tapi kayaknya segmentasi marketnya perlu dibenahi, Mas. Tadi kan Simon menyasar, ini masukan.
1: Boleh.
0: Tadi ya, kan menyasar ya. Pekerja yang memperhatikan kesehatan.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin perlu diganti branding ini ke entrepreneur segmennya.
1: Oh, gitu.
0: Ke
1: ya.
0: Bos. Jadi karena pekerja yang memperhatikan kesehatan itu enggak
1: jarang,
0: Mas. Karena mereka lebih memperhatikan ekonomi, Mas. Oh, betul, daripada
1: betul,
0: kesehatan.
1: Betul.
0: Karena mereka keringatnya itu selalu keluar kan, jadi mereka secara efektivitas atau bodinya kan cukup apa ya, cukup metabolisme cukup bagus.
1: Metabolisme
0: karena pekerja. Nah yang butuh minuman ini kayaknya malah sih justru para direksi, para manajer yang mereka
1: jarang bergerak
0: gitu. Dia duduk, dia minum. Jadi dengan harga 10.000 jadi mereka nggak berat.
1: Ya.
0: Nah, kalau pekerja kayaknya pilih es teh kayaknya.
1: Mungkin ya, mungkin ya. Mungkin ya.

0: Soalnya kebetulan juga pernah tahu itu kan kita jualan di dekat pangkalan pengisian LPG yang mana memang pekerjanya itu mungkin ratusan atau bahkan ribuan di dalamnya. Itu juga pernah sekali waktu itu mereka pilih yang agak jauh beli es teh 3.000 jumbo daripada beli minuman sehat yang mungkin yang kan harga mulai dari 6.000 sebenarnya, Pak.
1: Betul.
0: Tapi mereka lebih pilih yang 3.000 tapi dapat jumbo. Oh ya udah. Berarti mungkin ya ya mungkin memang pasarnya mungkin belum belum menyentuh sampai sejauh itu.
1: Iya, iya, iya. Enak kok tapi ini secara produk sudah enak. Tinggal segmentasi market yang benar.
0: Mungkin sebenarnya kalau di judul jualan itu kita udah kasih tulisan jelas. Tulisannya itu judulnya kebetulan kita ngambil judul Rempahin.
1: Oh, Rempahin.
0: Iya. Di bawah itu tulisannya kebaca itu minuman sehat yang enak.
1: Oh,
0: sebenarnya gitu. Iya, iya. Jadi segmen utama kita memang pekerja. Karena kita juga memikirkan ngambil contohnya itu kurang lebih seperti itu. Kebetulan contohnya itu ada di beberapa kota. Yang kemarin kita ambil contoh itu dari Bandung, Malang, terus Magetan. Itu rata-rata memang segmen mereka itu para pekerja.
1: Pekerja ya?
0: Ya. Makanya kita ngambil, oh, yaudah kita samain aja.
1: Siap,
0: terus
1: siap, siap.
0: Mungkin atau mungkin juga mungkin karena wilayahnya juga kurang kurang familiar dengan minuman yang baru seperti ini bisa jadi sehingga menyebabkan juga belum terlalu ramai untuk awal pembukaan
1: atau mungkin edukasinya kurang lama bisa karena jadi. Ini kan kayak kategori yang sangat baru bagi mereka.
0: Itu. Sebenarnya memang beberapa orang itu yang udah balik untuk beli lagi juga ngomong enak mas, maksudnya juga aku ngerasa habis minum ini batuk-batuk juga reda gitu. Makanya ada yang kemarin besoknya itu beli lagi. Ternyata tapi ya mungkin karena mungkin juga mereka masih takut untuk nyoba karena mungkin dalam tanda kutip jamu itu biasanya pahit. Akhirnya mungkin masih entar aja lah mungkin nyoba gitu.
1: Siap, siap. Terakhir Mas, kalau apa nih kan ibaratnya bisa menjadi pengganti lah, pengganti dari dulu yang kerja sekarang dapat penghasilan dari usaha. Dan alhamdulillah udah berjalan 2 tahun ya untuk
0: betul.
1: Yang ngasih gigitnya. Kalau visi dalam berbisnis itu apa kalau dari Mas Jo?
0: Kalau visi berbisnis itu saya simpel aja Pak, yang penting sangu buat ibadah lancar. Kalau saya gitu, jadi selalu diniatkan kita jualan terlebih jadi laki-laki itu untuk cari nafkah pada keluarga. Itu yang penting kita juga bisa prakteknya itu ya kurup. Misal kita jualan itu dengan jungkir balik pun juga ongkosnya juga sama jungkir balik, bukan kok kita jualan dengan susah payah tapi dapatnya dikit.
1: Berarti usaha untuk sangu ibadah.
0: Betul. Wah, intinya saya di situ.
1: Salut ini sama anak muda yang berpikiran akhirat. Mas, terima kasih.
0: Siap.
1: Telah hadir di Pecah Telur.
0: Sama-sama.
1: Semoga usahanya makin lancar nih,
0: amin,
1: makin berkah.
0: Amin.
1: Closing statement dari Mas Jo.
0: Buat yang masih jadi karyawannya orang, kalau pengen resign aja, nggak usah besok-besok. Tapi kalau masih pengen di situ, udah nggak usah bahas resign dulu. Karena pusingmu hari ini itu masih lebih pusing lagi ketika kamu harus cari kerja.
1: Oke.
0: Tapi kalau udah kamu jadi pengusaha, pusingnya tiap hari. Tapi hal yang kamu kerjakan pasti akan berbuah, entah itu langsung atau besok atau lusa. Dan jangan pernah kamu berhenti berusaha hanya sekedar karena tersandung batu kecil.
1: Mantap. Aku tadi bilang closing statement tapi aku ingat sesuatu. Mas Jo ini latar pendidikannya apa? S1?
0: Aduh, bukan Pak, saya lulusan SMK jurusannya gambar bangunan Pak.
1: Oh, bukan S1 ya?
0: Bukan, saya SMK, yang S1 istri.
1: Oke.
0: Jadi kalau mendidik anak, istri lebih ngambil peran dan mungkin lebih sering kirim postingan Instagram ki wocenen gitu.

0: Kalau saya lebih ke ide-ide lah itu aja.
1: Terima kasih Mas Cu udah mampir di sini.
0: Siap, sama-sama.
1: Terima kasih teman-teman udah nonton. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye, Kang?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
0: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya, Kang?
0: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
0: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterno siki.
1: Lah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam nyamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak dah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gitu.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 toh, Kang?
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engkau tekan kanan masjid toh, isa turu-turu dimin, raketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasa kena rika.
1: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Satu satu kumpul. RDSFM.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Nubuat Kehancuran Yahudi di Akhir Zaman, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 5 November 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, bapak ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah zat yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat, dan nikmat yang juga tak kalah agungnya, nikmat keselamatan dan keamanan. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk menyembah dan beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah, menyembah zat pemilik Ka'bah ini, zat yang telah memberikan mereka makan minum sehingga terbebas dari lapar, zat yang telah memberikan rasa aman sehingga mereka terbebas dari ketakutan. Maka nikmat keamanan, nikmat kecukupan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang hari ini Allah sedang ujikan kepada saudara-saudara kita di negeri Gaza, khususnya ya di wilayah Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sampai mengingatkan man bata aminan wa wajada goda'ahu faqad malakat dunya kullah. Siapa yang malam hari bisa tidur pulas nyenyak tanpa gangguan, pagi harinya sudah ada kopi dan gorengan, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan menikmati dunia. Malam hari mendapatkan rasa aman, pagi harinya sudah dapat sarapan, maka seakan-akan dunia dalam genggaman tangan. Ya, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbincang satu pembahasan yang sudah

bahwa yang terjadi di sana bukan sekedar ini adalah perang fisik, perang adu kekuatan, tetapi ini juga perang media dan narasi bagaimana kemudian dia melebar bukan hanya di wilayah Palestina Gaza, tapi melebar ke seluruh dunia. Ya, karenanya orang mukmin punya cara pandang yang berbeda. Antum mungkin sudah menyaksikan seperti apa komentar para tokoh, pejabat, kemudian apalagi kalau netizen, nah sudah nggak karu-karuan, ya. Nah, orang beriman tidak akan memandang ini sebatas penjajahan. Tidak akan menilai ini sebatas tragedi kemanusiaan. Tidak sekedar menilainya sebagai sebuah genosid atau pembantaian, krisis kemanusiaan. Bahwa itu terjadi, iya. Tetapi orang beriman memiliki sudut pandang yang lebih lengkap. Cara melihat peristiwa bukan sekedar apa yang nampak, tapi juga apa yang sebenarnya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ini kejadiannya bukan di tempat biasa. Ini kejadiannya di tempat yang sangat istimewa. Istimewa di mata Allah dan Rasulnya. Istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazaitun." Demi buah tin, demi buah zaitun. At-tin, para ulama menafsirkan adalah negeri Damaskus karena Damaskus merupakan penghasil buah tin terbaik di dunia. Wazaitun itu adalah negeri Palestina karena Palestina merupakan penghasil terbaik pohon zaitun. Allah menjadikan dua negeri ini sebagai objek sumpahnya. Dan para ulama menjelaskan kalau Allah menyebutkan makhluknya sebagai objek sumpah, berarti dia sangat penting dan sangat mendapatkan perhatian, ya. Sehingga apa yang dianggap penting oleh Allah itu juga dianggap penting oleh orang beriman. Pada surat Al-Isra ayat pertama, ketika Allah menyebutkan bahwa negeri itu Allah memberikan keberkahan kepada Baitul Maqdis dan sekitarnya. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan pada negeri ini. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an 30 juz, sepertiganya berisi kisah. Ya. Jadi 10 juz isi Qur'an itu isinya adalah kisah. Kisah tentang umat terdahulu. Dari 10 juz atau sepertiga isi Al-Qur'an, isi kisahnya adalah kisah tentang Palestina semuanya. 75%-nya. Atau kalau kita mau buat juznya, 7 juz sampai 8 juz isi Al-Qur'an adalah kisah tentang Palestina. Ya. Mana dalil dan mana buktinya? Kita bisa lihat semua kisah para nabi dan rasul mayoritas kejadiannya di Palestina. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Mesir ke Palestina. Kisah Nabi Yakub dan anak cucunya itu kisahnya juga di Palestina. Kisah Nabi Yusuf ketika tumbuh kembang bersama saudara-saudaranya itu di Palestina. Kisah Nabi Musa setelah diselamatkan dari Fir'aun di Palestina. Kisah Talut dan Jalut di Palestina. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman di Palestina. Kisah Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria di Palestina. Ya. Jadi mayoritas kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, para nabi dan rasul itu kisahnya berada di Palestina semuanya. Ya. Tidak semua nabi dan rasul pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, pernah ke Khurasan ataupun ke Mesir atau ke Turki. Ya, tetapi semua nabi dan rasul. Mayoritas dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus itu tinggalnya di Palestina. Mayoritas nabi dan rasul adalah nabi Bani Israel. Makanya ini negeri bukan sembarang negeri. Maka kalau kemudian

ada orang komentar tentang negeri ini disamakan dengan negeri yang lain. Nah ini ya, ya kalau memang dia tidak pernah memperhatikan apa yang Allah agungkan, ya sudahlah ya. Memang itu bukan urusan kita. Tapi kita orang maaf, ini juga ada syubhat yang hari ini disebar ya. Fenomena Palestina yang hari ini terjadi, yang kemudian solidaritas itu ditunjukkan dalam bentuk simbol-simbol perlawanan, sebutlah dengan simbol bendera Palestina. Lalu ada yang mencoba untuk memberikan pencerahan, tapi hakikatnya membingungkan, ya, bahwa bendera Palestina empat warna itu adalah simbol nasionalisme. Ya, yang benar itu bendera La ilaha illallah, begitu kan? Sekarang coba kalau Anda demo dengan membawa bendera La ilaha illallah, bisa jadi persoalan tidak? Ya, artinya apa? Enggak ada gambar simbol Palestinanya. Itu akan tetap membingungkan. Lalu dianggap kalau kemudian kita membawa bendera Palestina itu adalah fanatisme golongan, fanatisme negara. Enggak ada bedanya antara Palestina dengan negara lain. Ya ikhwan, enggak sama niat orang yang membawa bendera sebagai simbol perlawanan tadi dengan bendera-bendera partai yang fanatisme kelompoknya. Saya enggak yakin. Gak mungkin orang-orang beriman, orang-orang muslim ketika mereka menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina dengan membawa simbol-simbol perlawanan dalam bentuk bendera misalnya, itu kemudian disamakan niatnya dengan orang-orang yang sedang demo ataupun pawai tentang partai dan kelompoknya. Ya, coba apa ada perasaan antum yang kemudian ketika membawa gitu perasaannya adalah seperti perasaan membela partai kelompoknya dengan warna bendera masing-masing. Gak mungkin ada orang beriman kayak gitu. Ya, ini adalah bagian daripada simbol perlawanan. Jangan kemudian dihukumi bahwa itu adalah membela fanatisme, nasionalisme dan sebagainya. Ya, dan di dalam Islam, nasionalisme mencintai tanah air dalam konteks itu adalah tanah air orang beriman, yang itu tidak mengalahkan kepada kecintaan kepada Quran dan Sunnah, itu sesuatu yang naluri dan fitrah, gitu kan? Ya, jangan kemudian dibenturkan bahwa bendera ini bertentangan dengan bendera La ilaha illallah. Nah, ini bikin blunder yang seperti ini. Mungkin antum membaca beberapa artikel-artikel yang terkait dengan konten-konten tadi. Ya, disangkanya kalau kemudian membawa simbol-simbol perlawanan tadi adalah sama dengan kalau orang itu bawa bendera partai-partai sekuler seperti itu. Ya, bahwa Palestina belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Islam sebagaimana idealnya, tapi bukan berarti kalau kemudian ada kaum muslimin yang di dalam aksi solidaritas membawa tadi lalu dihukumi niatnya seperti itu. Insya Allah ya, saya yakin antum juga termasuk bisa merasakan dan bisa membedakan je. Ya, baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita melakukan itu karena memang Allah begitu mengagungkan negeri ini. Ya, jadi Allah mengagungkan negeri ini. Niat kita adalah mengagungkan apa yang Allah agungkan. Rasulullah SAW memberi perhatian istimewa. Tercatat 4 kali beliau bolak-balik ke negeri Syam. Bahkan keistimewaan negeri ini digambarkan seperti jantung dalam organ tubuh manusia. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baiklah tubuh seluruhnya, dan kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, yaitu jantung, maka bumi ini juga ada jantungnya, dan jantungnya itu ada di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasada ahlus syami fala khairu fikum. Kalau penduduk negeri Palestina, negeri Syam, sudah rusak, maka enggak ada lagi kebaikan bagi kalian. Standar kebaikan umat Islam di seluruh dunia adalah kebaikan yang ada di Palestina. Standar keburukan umat Islam di seluruh dunia adalah keburukan yang menimpa kepada kaum muslimin di Palestina. Maka, ya, kalau diumpamakan bahwa dia itu adalah jantung, ya, bukan berarti anggota tubuh yang lain itu tidak penting. Karena kadang-kadang dalam situasi seperti ini, statement yang disampaikan adalah, kenapa kita perlu capek-capek memikirkan negeri yang jauh? Wong di sini saja masih susah. Ya ikhwan, kalau kita mau pakai logika, seandainya antum punya seorang anak,

yang dia sakit, kulitnya robek terluka, kepalanya borokan, tangannya gatel-gatel, giginya gusinya berdarah, telinganya tersumbat karena ada sesuatu apa entah karena binatang atau apa, matanya mungkin belekan, ya, tapi jantungnya bocor. Kira-kira rumah sakit mana yang kita akan tuju, Pak? Hah? Dokter mana yang akan kita datangi? Dokter kulit, dokter mata, ya, dokter bedah atau dokter jantung spesialis? Orang tua yang waras pasti akan segera membawa anaknya ke dokter spesialis jantung. Kenapa? Ya, bukan meremehkan sakit kepalanya, bukan meremehkan kulitnya, tetapi ini sangat mendesak. Nah, negeri-negeri kaum muslimin itu ibarat organ tubuh yang lain. Tetapi perhatian Rasulullah SAW kepada negeri ini berbeda. Karena memang inilah cara Allah menuntun kita untuk memahami eksistensi dan keberadaan negeri ini. Jadi bukan karena nasionalismenya. Ya, kaum muslimin enggak diajarkan tuh begitu, tapi diajarkan bahwa ini karena memang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya dalam hal ini orang beriman memandang dari sudut pandang masa lalu sekaligus juga memandang dari sudut masa depannya, ya. Jadi Rasulullah memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada negeri ini. Kalau negeri-negeri kaum muslimin itu mirip seperti ruji-rujinya, ya, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Burma, Thailand, Afghanistan, Yaman, Oman, itu negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Satu atau dua ruji itu patah, maka roda ini masih bisa berputar. Tapi kalau Palestina ini seperti poros atau asnya, kalau dia pecah maka roda ini akan berhenti. Ya, sehingga statementnya adalah siapa yang bisa menguasai Palestina, dia pasti akan menguasai dunia. Dan ini sudah menjadi kenyataan bahwa dalam hal terakhir Zionis adalah penguasa di Palestina, sehingga dia kemudian berhasil menguasai dunia. Sebagaimana dulu Turki Utsmani adalah penguasa negeri Palestina ini, sehingga Turki Utsmani punya kekuatan untuk memiliki posisi bergaining dengan dunia. Coba ketika Turki Utsmani masih, bagaimana rakyat Aceh yang diganggu Belanda karena mau berangkat haji tidak bisa, lalu kemudian mengirim surat kepada Kesultanan Turki Utsmani yang akhirnya Sultan memanggil duta besar Belanda untuk kemudian dipaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh Sultan. Ketika Perancis bikin sebuah tayangan, ya, di mana tayangan tersebut, konser tersebut isinya adalah penghinaan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian duta besar Perancis dipanggil, kemudian diingatkan, bubarkan konser itu. Padahal tiket sudah ludes semuanya. Kalau konser ini tetap dilanjutkan, Perancis akan aku bakar. Perancis nunduk, Pak. Di Inggris di akhir abad ke-19 ada seorang kolumnis, pembuat karikatur. Dia menggambar dalam lukisannya yang kemudian dia kirim di media Inggris. Ini lebih ringan sebetulnya daripada Jilan Posten, ya, yang bikin karikatur Rasulullah dengan sangat keji dan jahat sekali, ya. Dia menggambar seekor ayam jantan dengan 9 ekor ayam betina. Ya, sebetulnya simbol ayam jantan itu bagus atau tidak bagus, Pak? Bagus gitu kan? Ya, boleh Anda ayam jantan ini simbol binatang yang kuat begitu kan, ya, simbol binatang yang menjadi berkah karena kalau berkokok itu kemudian malaikat berarti datang kan gitu, Pak. Ya, tapi tetap niatnya ini menghina. Digambarkan bahwa Rasulullah seperti ayam jantan, istri-istrinya adalah 9 ekor ayam betina. Dipanggil Britania, ya, hukum orang ini. Kalau Anda tidak menghukumnya, ultimatum saya adalah jihad global untuk menyerbu Inggris. Inggris enggak berani, Pak. Masya Allah, ya. Jadi Palestina ini menjadi simbol. Siapa yang menguasainya, dia akan menguasai dunia. Maka Rasulullah juga menjanjikan bahwa di akhir zaman

kiamat Islam akan kembali menguasai Palestina. Bahkan Palestina akan menjadi negeri khilafah kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdurrahman ibnu Hawalah, di mana beliau mengatakan, ya benal hawalata idza ra'aital khilafata tanzilu bi ardil muqaddas. Kalau engkau sudah menyaksikan kekhilafahan itu berdiri di bumi Baitul Maqdis, maka ketahuilah bahwa akan terjadi keguncangan dan gempa yang sangat dahsyat, perkara-perkara yang sangat besar. Wassa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi, ya, wassa'atu yauma idin aqrabu ilan nasi min yadi ila ra'sik. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat lebih dekat kepada manusia, melebihi dekatnya tanganku di atas kepalamu. Jadi ini diantara janji Rasulullah SAW tentang negeri Filistin ini. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertontonkan semua bentuk kekejian, kebiadaban, sekaligus juga simbol kepengecutan dan keberanian. Ya, maka di Gaza ada surga dan di Gaza ada neraka. Surga bagi kaum muslimin yang Allah percepat perjumpaannya karena Allah mencintai mereka. Ya, saya menghayalkan bahwa anak-anak kecil tak berdosa yang jumlahnya 3000-an, ya, mungkin lebih. Itu mereka sedang bernostalgia, reuni sesama penduduk Gaza. Di surga ada Gaza, ada warga Gaza. Warga yang kemudian mereka sudah tidak ada lagi lapar dan derita. Sudah enggak ada lagi tetesan darah dan linangan air mata. Yang ada adalah kebahagiaan dan kebahagiaan semuanya. Wallahi yakin sebagaimana janji Rasulullah SAW bahwa abna'ul mu'minin, anak-anak orang beriman, ini nanti akan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua dijamin masuk surga. Apalagi jelas kematiannya bukan kematian biasa. Kematian yang menjadi korban kebencian orang-orang yang dilaknat Allah atas keimanan orang-orang Gaza ini. Maka secara dohir kita menghukumi bahwa mereka termasuk di antara syuhada, orang-orang yang mati syahid, baik itu syahid karena tertimpa reruntuhan maupun syahid karena mereka memang berada di zona perang sehingga mereka dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita kemudian memiliki optimisme? Maka di antara bentuk optimisme kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada negeri ini. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa pada akhirnya ini akan menjadi negeri kaum muslimin dan negeri kekhilafan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana musuh utamanya akan dibinasakan sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya. Mungkin sudah viral wawancara Syekh Ahmad Yasin yang mengatakan bahwa pada tahun 2027, ya, atau juga viral ceramahnya Abu Ubaidah, juru bicara militer Hamas, yang suaranya lebih didengar oleh warga Israel daripada Netanyahu, ya, karena kalau Netanyahu yang ngomong mereka sudah paham ini bohong, tapi kalau Abu Ubaidah yang berbicara kayaknya akan menjadi kenyataan. Salah satu yang selalu diingatkan puluhan, di mana mereka berhitung dalam sejarah bangsa Yahudi Zionis mencoba untuk eksis dengan membuat sebuah institusi atau negara, belum pernah bertahan lebih dari 80 tahun. Nah ini yang sangat menghantui. Itu termuat di dalam nubuat-nubuat mereka bahwa Zionis tidak pernah bertahan lebih dari 80, dan ini negara sudah berdiri selama 75 tahun. Karena berdirinya pada tahun 48, sekarang sudah 2023. Ya, sementara orang-orang Yahudi sangat meyakini tentang kebenaran nubuat tersebut. Jadi ini sedang menghantui betul. Nah, bagaimana cara pandang orang beriman itu kayak apa? Ya, Syekh Ahmad Yasin itu peramal bukan, itu kan? Kemudian kutukan Al-Aqdus Samin dekade 80 tahun itu khayalan, khurafat atau memang nubuat?
ya,

Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk mengulasnya dengan mempelajari ayat 4567 surat Al-Isra yang sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'ulwan kabira. Kami telah menetapkan kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah di dalam Alkitab. Alkitab di sini ada yang menyebutkan Taurat, ada yang menyebutkan fi lauhil mahfud. Ketetapan Allah adalah, kalian wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Dan dalam kerusakan itu kalian akan menyombongkan diri, memiliki sifat arogan yang sangat tinggi. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan setiap kali kalian berbuat kerusakan dan kesombongan, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Hukumannya adalah kebinasaan dan kehancuran. Kalau kalian sudah berbuat kerusakan yang pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadalana. Kalau sudah datang kerusakan yang pertama sudah kamu lakukan, maka kata Allah, kami akan hukum kalian. Apa hukumannya? Ba'asna 'alaikum ibadalana. Kami akan kirimkan hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan dahsyat. Fajasu khilalad diyar, hamba-hamba kami porandakan kalian, merajalela di kampung-kampung, sampai mungkin membunuh dan mengusir kalian. Wa kana wa'dam maf'ula, ini akan menjadi kenyataan. Ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan setelah Yahudi nanti kocar-kacir, Bani Israel ini kemudian diusir, Allah mengatakan summa rodadna lakumul karrota. Allah tidak mengatakan wa, tapi summa. Summa ini jeda yang cukup lama. Ya. Kemudian setelah rentang waktu yang cukup panjang, rodadna lakumul karrota, kami pergilirkan kepada engkau, kepada kalian wahai Bani Israel. Apa? Kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hamba-hamba kami tadi. Ya, wa amdatnakum bi amwali wa banin, kami akan support kalian, kami akan berikan kepada kalian kekuatan sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia. SDA dan SDM-nya Bani Israel, orang-orang Yahudi, akan Allah kasih. Amdatnakum bi amwal, Allah akan kasih mereka harta yang berlimpah, kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Wa banin, kekuatan orang-orang, person-person, individu-individu yang mereka punya power dan kekuatan. Wa ja'alnakum aksaru nafira, dan kami akan jadikan kalian wahai orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang besar sekali. Ya, wahai orang-orang Yahudi, kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik dengan semua nikmat itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha, tapi kalau kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan balik kepada tuannya. Fa idza jaa wa'dul akhirah, kalau kalian berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka siap-siaplah, hukuman akan datang kepada kalian. Apa hukumannya? Liyasu'u wujuhakum, kami akan kirimkan kepada kalian hamba-hamba kami yang akan mempermalukan kalian di tengah dunia, yang akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrah, hamba-hamba kami ini nanti akan berhasil masuk lagi ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu nenek moyangnya memasuki Al-Aqsa untuk pertama kalinya. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan hamba-hamba kami ini nanti akan membinasakan kalian sebinasa-binasanya tanpa tersisa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca 4 ayat ini tergambar gak kira-kira kenyataannya, Pak? Ya. Baik, sebelum saya urai pendapat yang mendukung, saya harus sebutkan juga bahwa hampir sebagian besar ulama tafsir klasik

mengatakan ayat ini sudah terjadi. Nah ini ya, ijtihad para mufasir terhadap empat ayat ini mengatakan bahwa ayat ini sudah terjadi. Kerusakan yang pertama, kiti Musa, mengganggu Musa, membuli Musa, mengolok-olok Musa, dan itu disebutkan semua dalam Al-Qur'annya. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menjadi orang yang kemudian tersesat di padang Tis selama 40 tahun sampai kemudian nanti mereka dipimpin oleh Nabi Samuel. Allah datangkan hamba Allah yang bernama Goliat atau Jalut. Bani Israel mengalami penindasan, pembunuhan, pembantaian, pengusiran yang dilakukan oleh Raja Goliat. Sampai akhirnya kemudian Allah beri pertolongan kepada Bani Israel, yaitu dengan Nabi Daud yang menjadi prajuritnya Raja Tolut. Ya, innallaha qad ba'asalakum Taluta malika. Faqatala Jalut. Nabi Daud kemudian berhasil membunuh Jalut. Ini kerusakan yang pertama. Kemudian kerusakan yang kedua adalah mereka membunuh Nabi dan Rasul. Maka Allah kirim lagi hamba Allah yang bernama Nebukadnezar atau Bukhtanasor Al-Kildani dari negeri Babilonia Irak. Pada tahun 572, Bani Israel menjadi bulan-bulanan, mereka ditawan untuk kemudian dibawa ke negeri Babil. Jadi menurut ijtihad mufasir klasik, ayat ini sudah terjadi. Namun menurut ijtihad para mufasir kontemporer, ulama-ulama kontemporer, mereka mengatakan ini belum terjadi. Terjadinya kapan? Terjadinya setelah ayat ini turun. Ayat ini turun kapan? Turun pada tahun 10 kenabian, saat Isra Mi'raj, setelah wafatnya Ibunda Khadijah dan Abu Thalib, yaitu pada tahun ke-10. Kapan mulai kejadiannya? Kejadiannya 3, 4 dan seterusnya. 3, 4 tahun kemudian dan seterusnya, yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di Madinah sudah ditunggu orang-orang Yahudi. Bani Israel ini sudah membaca di dalam Taurat dan Injil akan datangnya Rasul akhir zaman. Bani Israel, orang Yahudi di Madinah, mereka datang ke kota Madinah karena mereka percaya ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Lebih dari 100 tahun itu orang-orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Koinuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Gotofan, ada Yahudi Khaybar. Mereka datang ke sana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyambut Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Orang-orang Yahudi selalu mengancam suku Aus dan Hajrat ketika berperang. Awas nanti kalau Nabi itu datang dan kami bergabung dengannya, kalian akan kami binasakan. Ini membuat orang Aus Hajrat ketakutan. Tapi ternyata Aus Hajrat ketika ke Makkah, ya, lalu terjadi Baiat Aqabah 1-2, mereka beriman dulu kepada Rasulullah. Orang Yahudi kecewa, mereka kemudian menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya dengan dua alasan. Satu, ternyata ini nabi bukan keturunan Nabi Ishak melainkan keturunan Nabi Ismail. Yang kedua, mereka sudah kecolongan karena Aus Hajrat sebagai musuhnya sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Yahudi bukan sekedar menolak, tapi mereka melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Bani Koinuqa membunuh seorang sahabat yang membela kehormatan muslimah ketika auratnya ditarik, ya, oleh orang-orang Yahudi ketika transaksi emas di pasar. Akhirnya Rasulullah kemudian usir mereka. Bani Nadir mengundang Rasulullah untuk diskusi di benteng Bani Nadir. Tapi diam-diam mereka menyiapkan batu besar yang siap untuk dihantamkan ke atas kepala Rasulullah SAW. Saat mereka kemudian masuk ke dalam benteng, malaikat Jibril datang membisikkan ke telinga Rasulullah untuk pergi meninggalkan benteng Bani Nadir. Akhirnya kemudian Yahudi tadi kecelek. Waktu batu mau dilemparkan, Rasulullah sudah tidak ada dalam benteng. Bani Quraidah bergabung dengan tentara sekutu ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, yang akhirnya Bani Quraidah dibantai semua, dibunuh sekitar 600 sampai 700 orang yang ada di Madinah. Kemudian Bani Gotofan, Khaybar, itu juga sama. Mereka melakukan pengkhianatan-pengkhianatan yang akhirnya, menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi, bahwa yang dimaksudkan dengan hamba kami
itu adalah Rasulullah dan para sahabat.

sholatnya. Kenapa? Ya, jadi kenapa tafsir kontemporer ini lebih tepat, ya, walau alam islam, dari sisi bahasa, dari sisi sejarah, dan logika. Dari sisi bahasa, jelas. Ketika Allah menyebutkan kata-kata latu sesuatu yang akan datang, bukan sesuatu yang sudah berlalu. Allah menyebutkan dengan kata-kata ibadallana, hamba-hamba kami. Semua kata-kata hamba kami pasti orang beriman. Tidak mungkin kata-kata hamba kami itu orang kafir. Ini Syekh Mutawalli mengatakan demikian. Bahwa yang dimaksud dengan hamba kami, gak mungkin itu kok Goliat. Gak mungkin itu Nebukadnezar. Ini orang kafir semuanya. Mereka bukan hamba-hamba Allah. Kata-kata hamba kami yang ditujukan kepada orang kafir itu hanya terjadi di akhirat. Jadi kalau sudah di akhirat, manusia seluruhnya, Pak, baik mukmin maupun kafir, disebut hamba Allah. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat, enggak ada yang enggak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah. Di akhirat itu enggak ada ateis, Pak. Enggak ada komunis. Di akhirat itu enggak ada orang yang tidak mengakui Allah. Semuanya mengakui Allah, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan in tu'adzibhum, ya Allah, kalau engkau siksa mereka nih, orang-orang kafir ini, fa innahum ibaduk. Maksudnya itu di akhirat nanti. Kalau engkau siksa mereka, maksudnya disiksa di akhirat, ya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim juga hamba Allah kalau sudah di akhirat. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi sejarah, ini juga menjadi tidak tepat. Kenapa? Allah berfirman bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali, yang kemudian mereka diusir, dibantai, dan sebagainya. Faktanya, dari sejak Bani Israel tinggal di Mesir, kemudian awalnya Bani Israel itu adalah pendukung rezim Heksos, yaitu Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Yusuf. Tapi kemudian rezim Heksos digulingkan oleh rezim Kibeti, yang akhirnya Bani Israel karena pendukung rezim Heksos, kemudian dia dibantai dan diperbudak oleh suku Kibeti. Sampai nanti zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mendapati Bani Israel sudah diperbudak oleh rezim Kibeti, ya. Nah, dari zaman Kibeti sampai Rasulullah SAW, Bani Israel mengalami penindasan, mengalami pembunuhan, mengalami diaspora, genosid, ya, dan perbudakan itu lebih dari 7 kali. Ada Nebukadnezar, ada Alexander the Great, ada Cyrus yang Agung, ada Raja Goliat, ada Ramses 1, Ramses 2, kemudian ada Raja Akidia, ada banyak raja-raja yang melakukan perbudakan. Jadi bukan cuma 2 kali, berkali-kali. Kemudian kalau dikatakan mereka membunuh para nabi lalu dihukum dengan adanya Nebukadnezar. Nebukadnezar itu tahun 572. Sementara upaya para Bani Israel membunuh nabi dan rasul itu puncaknya ada pada tahun 500-an setelah Masehi, pada tahun sebelum, kurang lebih sekitar 1 atau 10 atau 50 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, di mana sang raja yaitu Herodes, mereka kemudian membunuh sampai puluhan ribu nabi dan rasul. Ini menjadi tidak tepat kalau kemudian kerusakan yang kedua adalah dengan membunuh nabi dan rasul. Sementara Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh beberapa tahun sebelum tahun Masehi, karena Nabi Isa lahirnya tahun 1 Masehi, ya. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria waktunya sangat dekat sekali, ya, karena Nabi Zakaria adalah yang memelihara Bunda Ibunda Maryam, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ini menjadi tidak tepat, sehingga tafsir kontemporer inilah yang paling tepat, ya. Di mana kerusakan yang pertama adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Madinah, fajasu khilalad diyar, maka mereka diusir dari kota Madinah. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sudah berpesan, ahrijul musyrikina min jazir Arab, usir orang-orang Yahudi itu dari tanah Arab, gak boleh mereka tinggal di sini. Maka pada zaman Umar bin Khattab, seluruh Yahudi itu sudah gak ada. Dan sejak saat itu tidak ada perang melawan Yahudi. Jadi perang salam. Sejak orang Yahudi diusir dari Madinah,

tidak ada lagi perang melawan Yahudi. Silahkan cari dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai Turki Utsmani, tidak ada perang melawan Yahudi secara negara dan secara kelompok. Enggak ada. Adanya orang Yahudi nyusup ke kelompok ini, nyusupkan ini, lalu kemudian mereka berperang. Tapi tidak ada perang itu atas nama umat Islam melawan Yahudi. Kapan umat Islam melawan Yahudi itu terjadi? Setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Gitu kan? Ya. Palestina jatuh ke tangan Inggris, kemudian Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour membuat deklarasi pada 2 November 1917. Di mana isinya adalah Palestina akan dijadikan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia. Mulailah Yahudi berbondong-bondong masuk ke Palestina, Yahudi Zionisnya, Pak. Ya, Inggris menjadi suporter utama. Lalu pada tahun 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Lalu mencaplok tanah Palestina, dalam waktu yang sangat singkat umat Islam terusir jutaan jumlahnya. Sekarang di Jordania saja ada kurang lebih sekitar 6 sampai 7 juta pengungsi Palestina. Ya, 6 sampai 7 juta itu beranak pinak, Pak, dari tahun 48 itu. Ya, jadi diusirnya tahun segitu tuh jumlahnya baru ratusan ribu, sekarang sudah jutaan ya tinggal di sana, ya. Jadi kalau Syekh Muhammad Rotib kemarin bercerita, mbah-mbahnya itu ketika ketika diusir oleh orang-orang Yahudi, ya, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, itu mengharap, ya ini sementara kita keluar dulu, nanti balik lagi. Dan faktanya gak bisa balik lagi, karena semua tanah kemudian sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka, jemaah yang dirahmati Allah, kerusakan yang kedua ini dilakukan menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi adalah peristiwa Nakbah. Nakbah itu adalah perjanjian Balfour yang diucapkan pada 2 November 1917. Inilah kerusakan yang kedua kalinya, di mana mereka kemudian mencaplok tanah Palestina, membunuh dan membantai penduduknya, merampas semua harta dan aset-aset yang dimilikinya, lalu kemudian mereka ingin merusak Al-Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, apa janji Allah kepada mereka? Allah berjanji akan mengirimkan hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah? Tentu orang beriman di negeri Palestina. Dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sampai kiamat akan senantiasa ada hamba-hamba Allah, umatku, kata Rasulullah, yang mereka akan terus berada di atas kebenaran. Mereka akan memerangi musuh-musuhnya sampai nanti mereka berhasil membunuh Dajjal. Lalu sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di pelataran atau di sekitar Baitul Maqdis. Ya di Palestina mereka adanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berdasarkan ayat ini, ya, kita meyakini bahwa proses kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan. Dan ayat yang berbunyi rodatna lakumul karota, gantian orang Yahudi yang akan mengalahkan umat Islam. Nyata enggak, Pak? Nyata, diusir umat Islam. Bukan hanya itu, amdatnakum bi amwali wa banin, ya. Mereka diberi Allah harta yang berlimpah. Kekuatan ekonomi dunia siapa yang pegang, Pak? Orang-orang Israel. Makanya antum bingung kalau disuruh boikot, gitu kan? Ya. Mau yang minum apa aja ntar gak makan, begitu kan? Ya. Lihat ketika ada seruan boikot, bingung gak umat Islam? Bingung. Tat, gimana nih Tat? Suami saya kerja di Aqua, begitu ya. Ini saya kerja di McDonald, gimana dan sebagainya. Maka bahasa yang tepat, boikot itu bukan halal haram. Paham ya? Perlu digarisbawahi, Pak. Boikot bukan berbicara halal haram. Boikot berbicara hati nurani. Ya. Jadi ini kita tidak menghukumi halal haram. Ini sifatnya adalah muhasabah. Gimana perasaan Anda kalau kemudian istilahnya dalam hal ini sudah dipaparkan data-data tadi.

tiap hari diper kita kok malah Masya Allah ya, kalau ada seorang mukmin dalam situasi ini posting di Starbucks, posting di ini, itu kok ya tanyakan hati nuraninya. Jangan tanya, jangan hukumi halal haram ya Pak. Kalau hukumnya halal, jelas. Anda beli produk itu halal, saya katakan halal, enggak haram. Tapi ini berbicara tentang hati nurani. Maksudnya, kalau ada seorang mukmin yang belum bisa meninggalkan yang begitu-begituan, maka dia melakukannya dengan perasaan sedih, perasaan bersalah. Bukan halal haram. Sekali lagi ya, enggak usah berdebat tentang halal haram, selesai itu hukumnya halal begitu kan. Tapi ini tentang hati nurani dan masing-masing orang hukumnya bisa berbeda. Saya tentu tidak akan menyuruh ibu tadi supaya suaminya keluar gitu kan ya. Ini kalau mampu dan dia punya jadi kalau dia mampu dan punya pilihan ya sebalik hati nuraninya mungkin akan mendorong dia untuk ya sudahlah bismillah ya. Tapi kalau tidak mampu yang muncul adalah perasaan sedih karena dia berdoa, dia istighfar pada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan hisab saya karena saya memang saat ini tidak berdaya untuk bisa berpartisipasi dan memberikan solidaritas. Saya tetap harus memikirkan anak istri saya. Ya, itu lebih baik kayak gitu, Pak. Dan enggak perlu kita celah ya, Pak. Ya, enggak usah kita kemudian hukumi wah kamu pembunuh Yunus, ya jangan kejam-kejam begitu juga. Kamu pembunuh Palestina, ya, ya jangan gitu-gitu juga gitu kan ya. Ini berbicaranya tentang hati nurani, ya. Anda mungkin enggak merasakan bagaimana beratnya dia mencari nafkah. Ya, disangkanya gampang apa kerja di tempat kayak gitu. Itu udah proses panjang bahwa hari ini kemudian dia sedang diperlihatkan peristiwa yang ada di sana. Ya, cukup kita bantu dengan doa dia ini supaya Allah berikan ganti yang lebih baik. Tapi kalau tidak, ya mudah-mudahan orang ini juga ketika melakukannya ada perasaan sedih seperti seorang tawanan yang tidak berdaya. Itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kasih mereka kekuatan ekonomi. Allah kasih mereka kekuatan individu. Ya. Coba antum lihat, yang punya Facebook siapa? Yang punya Google siapa? Yang punya YouTube siapa? Yang punya Instagram, Telegram, yang punya apa namanya? Akun-akun seperti itu, Anda bingung. Ini terakhir lagi bingung lagi Grab. Waduh, ya. Coba ya. Terus mau ngapain kita? Ya, maka ini bicaranya hati nurani, begitu. Ya, Bapak Ibu dari mati Allah dan kita memang mengakui Allah kasih mereka keistimewaan macam itu. Ya, summa rodatna lakumul karota. Maka kalau ayat ini dibawa pada zaman dulu, mana bukti bahwa orang Yahudi pada zaman dulu itu amdatna kum bi amwali wa bani itu nggak kita temukan sejarahnya? Atau dengan kata lain, belum pernah bangsa Zionis Yahudi mendapatkan dunia dalam genggaman tangannya seperti saat ini. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaannya, itu yang kayak Nabi Sulaiman atau bangsa Yahudi? Nah, Nabi Sulaiman doang, gitu kan? Ya, bangsa Yahudinya Anda nggak punya data. Mana jumlah orang kaya di zaman Nabi Sulaiman? Anda nggak punya data. Tapi kalau kita mau sebutkan orang-orang kaya Yahudi sekarang, wah ribuan jumlahnya Pak. Gitu kan ya, itu apa namanya, mereka kuasai betul itu dunia timur, barat, utara, selatan, makanan, minuman, sampai semuanya berada di bawah cengkeraman dia. Buktinya apa? Buktinya Zionis Yahudi membantai umat Islam 24 jam selama 1 bulan ini, dunia hanya bisa memohon, mengibadah, berhasil menghentikan. Nah, ini bukti bahwa mereka apa? Mencengkeram kuat PBB di bawah tangannya, di bawah cengkeramannya. Negara-negara yang lain juga gak berani untuk kemudian memberikan protes. Yang protes sebetulnya negaranya atau rakyatnya, lebih banyak rakyatnya gitu kan ya. Tapi tentu Anda jangan kemudian tuduh mereka sebagai ini ya, sebagai wah dasar munafik gitu. Nanti dulu, kamu belum pernah jadi presiden masalahnya gitu loh ya. Jangan disangka gampang begitu ya. Jadi ada sebuah hitung-hitungan begini Pak, bahwa efek daripada perang itu bisa menimbulkan kemiskinan massal. Negara-negara yang ada tidak berani untuk mengirimkan pasukan atau tentara ke sana karena perhitungannya itu begitu kompleks dan rumit. Ya, Anda tahu efek dari kalau misalnya ngirim 10.000 tentara lalu kemudian mereka mati atau cedera. Kira-kira diprotes sama

0: keluarganya nggak? Ya, wah masa suami saya mati, kakak saya mati dan sebagainya. Ya, itu nanti kayak Amerika itu bagaimana kemudian akhirnya presidennya dibully oleh rakyatnya karena merasa ditipu saat masuk IRA dan sebagainya. Ini kalau kita berpikir fikih negara ya Pak, ya Anda kan mikirnya kan fikih keluarga gitu ya. Ya, kita belum pernah sampai pada level mikir fikih negara gitu ya. Enak aja protes, memang gampang protes begitu ya. Ah, sudah kita doakan semoga para pejabat, para kepala negara, negara-negara muslim ya pada batas minimal bisa ngutuk aja kita udah seneng gitu loh Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih ya Pak. Ya, jangan mimpi yang lebih-lebih gitu kan. Toh juga Abu Ubaidah sudah mengatakan bahwa kami tidak butuh untuk dikirimkan tentara. Sudahlah, kami akan pikul sendirian ini. Tapi kalau kalian tidak tergerak untuk mengirimkan makanan, minuman kepada rakyat kami ini, ya, ya saya nggak tahu lah, saya nggak bisa bicara lagi. Ini, masya Allah, ya. Jadi kalau sampai bantuan makanan, bantuan kemanusiaan, alhamdulillah kalau negeri kita, masya Allah ya, negeri kita negeri yang bersyukur. Kemarin baru dikirimkan bantuan sekitar 55 ribu ton ya, apa ya 55 ton atau 50 ribu ton ya bahan makanan itu ya. Minuman dan itu kan terus dilakukan atas nama kemanusiaan. Ya, silakan ikuti apa namanya IG-nya Menteri Luar Negeri Indonesia. Masya Allah, ya di antara kepala ataupun perwakilan yang paling lantang itu ya, ya beliau begitu. Ya, Ibu Retno Marsudi ini ketika di depan PBB dan di depan anggota dewan, masya Allah, ya jadi tetap sebagai wakil wajah bangsa Indonesia menunjukkan sikap yang tegas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ayat ini sedang menjadi kenyataan. Dan pada ayat 104 Allah menyebutkan fa idza jaa wa'dul akhir, apabila kerusakan yang kedua sudah mereka lakukan dan Allah akan mengirimkan hukuman kepada mereka, apa kata Allah? Ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan orang-orang Yahudi kumpul semua di Palestina bercampur baur dengan musuh-musuhnya. Ya, antum pernah nonton ada orang Yahudi apa namanya Yahudi Ortodok yang mereka dikucir itu Pak, mereka demo, mereka menentang, mereka pasang bendera Zionis dicoret, kemudian tidak ada negara Israel dan sebagainya. Karena orang-orang ini membaca di dalam kitab mereka, tanda kehancuran Bani Israel adalah kalau mereka sudah kumpul semua di Palestina. Mereka membaca di dalam nubuat mereka ada yang namanya hari panen anggur, ya, hari panen anggur di mana anggur itu akan dibawa ke penggilingan untuk kemudian digiling menjadi minuman anggur. Apa yang dimaksud dengan anggur? Anggur itu adalah orang-orang Bani Israel. Jadi akan datang hari di mana mereka digiling, ya, untuk kemudian dibinasakan semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian nanti memerangi bangsa Yahudi. Bahkan pohon, batu, tembok semua akan berbicara, wahai muslim, ini ada Yahudi sembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Sehingga kalau misalnya kita mengacu kepada pendapat Syekh Ahmad Yasin bahwa Israel akan musnah 2027, kemudian Abu Ubaidah menyampaikan tentang Al-Aqdus Samin, dekade ke-8 di mana pada umur 80 tahun negara ini pasti akan hancur, maka seandainya itu benar, yang hancur bukan Yahudinya Pak, tapi yang hancur apa? Negara Israelnya. Negara Israelnya akan hancur, tidak lagi kemudian diakui. Terus Yahudinya? Yahudinya masih ada, yaitu mereka akan menyelamatkan diri, lari keluar. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan nanti Dajjal akan keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan ini? Di Iran. Siapa pengikutnya? 70 ribu pengikutnya kaum Yahudi. Mereka berangkat dari Khurasan sampai berhasil masuk ke wilayah negeri Syam. Lalu terjadilah peperangan yang terakhir, yaitu peperangan antara kaum muslimin melawan
1: Yahudi

0: yang dipimpin oleh Dajjal. Sehingga waktu itu Dajjal tidak menguasai Palestina. Karena kemungkinan memang negeri ini sudah, Israel ini sudah gak ada. Yang ada tinggal Yahudinya ini. Jadi negaranya sudah gak ada, tapi Yahudinya masih ada. Mereka kemudian mencar lagi, lalu kemudian mereka akan datang lagi ke Palestina. Sebelum ke Palestina, mereka datang dulu ke Mekah. Karena kata Rasulullah SAW, tempat yang pertama kali kaum muslimin berhadap-hadapan dengan Dajjal dan pengikutnya, itu di perbatasan antara Irak dengan Jordan. Ya, satu daerah, Nabi menyebutkan satu nama ya. Setelah itu mereka masuk ke arah selatan, lalu kemudian berdiri di dekat kota Madinah. Lalu kemudian Dajjal mengatakan, itu apa itu istana putih? Gitu kan? Oh, itu adalah Masjid Nabawi, kata pengikutnya. Lalu Dajjal mencoba untuk masuk. Ternyata ada malaikat-malaikat yang berjaga. Akhirnya Dajjal tidak jadi. Dajjal kemudian menghentakkan kakinya 3 kali. Bumi Madinah bergetar. Lalu semua orang-orang munafik yang hatinya kotor keluar dari kota Madinah bergabung dengan pasukan Dajjal. Lalu Dajjal melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Ya, dan itu peristiwanya setelah kaum muslimin menang dalam peristiwa Malhamatul Kubra, mengalahkan pasukan sekutu Eropa yang jumlahnya 80 bendera. Ya, setelah itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, pada saat menaklukkan Konstantinopel, id soha soihun inna dajjala qadis taula fi ahlikum wa malikum. Tiba-tiba ada yang berteriak, Dajjal sudah keluar dan menguasai harta dan keluarga kalian. Akhirnya kaum muslimin kemudian kembali ke negeri Syam, ya. Lalu kemudian disitulah Nabi Isa turun, lalu kemudian terjadi perang melawan Dajjal. Dajjal terus berlari sampai akhirnya di kota Lod, tengah-tengah Israel nih, Pak, ya. Kotanya Israel nih. Ya, di Palestina tempatnya. Dajjal kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi singkatnya, kita mungkin sedih kalau melihat bahwa umat Islam diusir. Lalu orang-orang Zionis Yahudi berbondong-bondong masuk dari satu sisi. Tapi dari sisi lain, ini merupakan isyarat bahwa hari kehancuran mereka ini memang makin dekat. Ya, pesan saya terakhir, apa yang Nabi katakan tadi, bahwa ternyata ada yang namanya pohon gorkot. Ketika Rasul mengatakan batu, pohon, tembok semua akan berbicara, illa sajaratu gorkot, kecuali pohon gorkot. Fa innahu min sajaratil yahud, pohon ini adalah pohonnya orang Yahudi. Apa tugasnya pohon gorkot? Diam, menyembunyikan keberadaan orang-orang Yahudi. Maka ya ikhwan, jangan jadi pohon gorkot. Siapa pohon gorkot? Yang menyembunyikan berita tentang Yahudi, yang tidak mau menceritakan kejahatan dan kekejian mereka, yang membela, menutup-nutupi, menjadi buzzernya, itu adalah pohon gorkot semuanya. Ya, Rasul mengingatkan, ini pohon akan menyembunyikan orang Yahudi. Ya, maka tugas kita adalah melawan pohon, bukan melawan pohon gorkot. Jangan jadi pohon gorkot, begitu loh, Pak. Ya, jangan jadi pohon gorkot, gitu. Ya, ganti pohon yang lain, pohon zaitun, pohon kelapa, pohon kurma, begitu kan? Ya. Di mana semua pohon, batu, tembok akan berbicara. Dan bukti bahwa Anda tidak menjadi pohon gorkot itu adalah minimal Anda menyebarkan informasi, syukur-syukur bisa melawan narasi-narasi para pembela Zionis Israel. Karena hari ini memang perangnya bukan lagi perang di dunia fisik, tapi mereka juga menggunakan buzzer-buzzernya di seluruh dunia. Bahkan informasi yang kita tonton, Zionis menyediakan anggaran sampai 1.000 US dollar untuk satu konten yang isinya adalah membela kepentingan Zionis tadi. Ya, maka harus diperbanyak konten-konten yang sifatnya adalah perlawanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor, darah, daging, lemak membusuk. jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal. Kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat. Boleh jadi ini cuma terakhir bagi kita.
3: سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan, kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti

orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna raja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.
1: Nahnu naqussu

0: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.
1: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
0: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila maka carilah tempat berlindung di dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: الصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: sahabatmu. Niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.
1: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا

0: Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.
1: Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaqulun

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.
0: إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ أَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.
1: Kecuali dengan mengatakan insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdad.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, berapa lamanya mereka tinggal di gua? Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: furqan.
1: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: mutlaqan.
1: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan yang menghanguskan wajah, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: nahran.
1: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.
0: Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la iruddtu ila rabbi la ajidanna khairan.

0: abang.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.
1: Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa.
0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
0: وَاضْرِبْ

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهَا

Ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka,

0: qa'ida.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

asrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: الْأَبْوَابُ قُبُلًا.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: uang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula menyeru mereka kepada petunjuk. Niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali.

0: mengikuti jejak mereka semula.
1: Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma.
0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
1: Qala innaka lan.
0: Jawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
1: Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah..." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya..."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari
0: dzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu.
0: Maka
1: Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olah.

0: الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
1: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
0: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya

101 Kumambang RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT01 RW17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 7.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Peduli Sesama, Guyangan Lor Peduli Sesama, Satu Ambulan, Seribu Harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam dinul haq. Wallahu wali taufik.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Ini adalah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya, di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikut Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang. Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai

April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SK, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab 08924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida Wasriyah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berdengar Ridwan menemani Anda. Salam silaturahim ya, berdengar ya di edisi hari Jumat ini berdengar ya. Hari yang penuh barokah insyaallah ya, di hari yang ke-19 tepatnya dengan tanggal 5 Juni berdengar ya, 2026 Masehi. Ya, untuk Anda semuanya berdengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang kali ini? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Kembali lagi bersama kami di Salam Silaturahim berdengar. Untuk Anda ini yang ingin request nasihat, renungan, dan juga kisah inspiratif ataupun berkirim-kirim salam silaturahim, silakan 081-226-170-777. SFM, pernah nggak sih ya kita melihat satu orang melakukan kebaikan lalu tanpa sadar membuat orang lain ikut melakukan hal yang sama? Ada orang tersenyum, kita jadi ikut tersenyum. Ada orang membantu, kita jadi tergerak ikut membantu. Ada orang rajin ke masjid, temannya jadi ikut rajin ke masjid. Ternyata pendengar, kebaikan itu menular ya. Dan siang hari ini kita mau ngobrol tentang ya seperti biasanya pendengar ya. Tema yang diambil di siang itu ya tema-tema ringan, tema-tema apa namanya, yang relate dengan kehidupan sehari-hari berdengar, yang tentunya insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di kesempatan kali ini kita mengambil tema dengan judul kebaikan itu menular berdengar ya. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi ya, lihat orang apa namanya tersenyum kepada seseorang, kita juga sepertinya kok indah banget gitu ya, saling senyum, saling sapa gitu. Jadi ikut-ikutan. Kemudian ada orang yang membantu. Pernah nggak pernah? Misalkan kerja bakti ya di kampung di ataupun di masjid. Ternyata lagi gotong royong mengangkat sesuatu barang atau apa gitu ya. Terus kemudian lewat di depan kita, otomatis kita juga wah itu ternyata baru ngangkat itu, kita juga mau, iya gitu. Itu juga menular pendengar ya. Dan juga orang rajin ke masjid pendengar ya, kok ada seseorang yang rajin ke masjid ya, setiap kali memasuki waktu sholat langsung bersiap-siap dan menuju ke masjid, kemudian lewat di depan orang yang mungkin belum siap-siap ataupun masih sibuk dengan kehidupan ataupun dunianya ya, kemudian melihat orang yang sudah sholat gitu kayak ternyata sudah saatnya saya harus juga ikut sholat gitu ya pendengar ya. Jadi kebaikan itu menular. Silakan 081-226-17 WhatsApp di nomor 081-226-170-777 juga pendengar ya. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 2:30 sore kurang lebihnya. Dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini akan saya putarkan terlebih dahulu ya pendengar ya, sebuah nasyid. Siapa lagi kalau bukan biasanya awal-awal itu nasyid yang semarak itu. Ini aja ya dari Maher Zain dengan judul Allah Ya Allah Kia Karo di 101.4 RDS.

Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa, bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah, bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan,

0: melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan, sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai, sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dan bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

Media Dewasa Ria 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Nih pendengar ya, di kesempatan siang kali ini, sebelum saya bacakan untuk daftar undian semangat pendengar yang bisa di request di kesempatan siang kali ini, ada baiknya kita akan melanjutkan terlebih dahulu ya untuk apa namanya, satu tema tadi yang sudah saya uncalkan kepada Anda semuanya, yang sudah saya bacakan tadi di atas ya, bahwasanya kebaikan itu menular. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa untuk memberikan manfaat itu harus melakukan sesuatu hal yang besar terlebih dahulu pendengar. Harus punya banyak uang terlebih dahulu ya, baru bisa memberikan pengaruh. Harus punya jabatan terlebih dahulu, harus terkenal dahulu, harus menjadi influencer terhulu baru bisa menginfluence orang gitu ya pendengar ya. Padahal tidak selalu begitu loh ya pendengar. Ada orang yang dikenang bukan karena hartanya tapi karena keramahannya. Ada juga orang yang dirindukan bukan karena jabatannya tapi karena akhlaknya yang baik pendengar ya. Dan ada orang juga yang menjadi inspirasi bukan karena ceramahnya yang panjang tetapi beliau mempunyai teladan hidup yang baik ya selama kehidupannya itu pendengar ya. Masya Allah, terkadang satu ucapan baik yang kita sampaikan dengan tulus bisa diingat orang bertahun-tahun ya. Pernah nggak pendengar ya, Anda mengingat satu ucapan, satu perkataan yang baik, yang ikhlas dari seseorang sampai sekarang ya? Mungkin kita sudah lupa tapi orang yang menerima masih mengingatnya. Begitu pula kebaikan bekerja pendengar ya, kadang kecil saat dilakukan tapi besar dampaknya untuk orang lain gitu pendengar ya. Dan ada informasi

0: Menarik juga pendengar ya, tahukah Anda pendengar, menurut berbagai peneliti, penelitian sosial ya, seseorang yang menerima kebaikan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kebaikan orang lain dalam beberapa jam berikutnya. Saya ulangi ya, ini ada info menarik bahwasanya menurut penelitian sosial, seseorang yang menerima kebaikan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dalam beberapa jam berikutnya. Yang artinya mendengar bahwasanya satu kebaikan bisa memunculkan kebaikan berikutnya seperti rantai yang terus berjalan. Masya Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi mendengar ya. Contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi di atas bahwasanya kebaikan itu memang bisa menular ya. Apalagi juga kejahatan. Tapi jangan sampai kita menularkan kejahatan karena selain tidak bermanfaat, kejahatan merugikan orang lain pendengarnya. Alangkah baiknya sama-sama bisa menularkan sesuatu, kita menularkan sesuatu yang bermanfaat yang bisa menjadi inspirasi kepada orang lain juga, yaitu adalah ya. Dan di kesempatan kali ini daftar undian semangat yang bisa di request yang pertama dari Ustaz Ajim ya, dari Ustaz Abdullah Gim Nastiar dengan judul Masalah Terberat Dalam Hidup. Yang kedua dari Ustaz Abdullah Sungkar dengan judul Berhati-hati Dari Yang Haram. Dan yang ketiga dari Ustaz Abu Bakar Bashir, Hukum Islam Paling Modern. Dan yang terakhir dari Ustaz Arifin Ilham dengan judul Carilah Rizki Dengan Sedekah Bagian Pertama. Dan ini akan saya putarkan terlebih dahulu ya, untuk unten semangatnya saya pilihkan dari yang pertama ya pendengar, dari Ustadz Agim Abdullah Gim Nastiar dengan judul Masalah Terberat Dalam Hidup. Apa sih masalah terberat dalam hidup? Coba kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Masalah terbesar kita adalah kita terlalu banyak mengandalkan selain Allah. Padahal yang namanya makhluk itu adalah lemah. Tidak ada daya kecuali Allah memberi kekuatan. Yang diandalkan bernama makhluk itu pasti bodoh, tidak tahu apapun kecuali diberi sepercik ilmu oleh Allah. Itu makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah fakir, tidak punya apapun kecuali dititipi oleh Allah, sesuka Allah, sementara titipan saja. Dan yang namanya manusia itu pasti berlumur dosa, ditutupi oleh Allah dan hanya mulia kalau diampuni dosanya. Selama ini kita banyak bersandar dengan yang lemah, bodoh, tidak berdaya, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, punya hanya punya dosa. Itulah yang membahayakan dalam hidup kita.

Ummu Kulsum adalah putri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Al Kubro setelah Zainab dan Ruqayyah. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Ummu Kulsum dan kakaknya Ruqayyah bagaikan anak kembar. Mereka gemar melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain hingga tidur pun di atas satu tikar. Ruqayyah saudara yang perjalanan hidup mereka hampir sama. Mereka berdua terlahir dari ibu bapak yang sama. Suami mereka pun kakak beradik yang namanya mempunyai arti yang sama, yakni Utbah dan Utaibah, mempunyai mertua yang sama, masuk Islam pada hari yang sama, bercerai pada hari yang sama, dan setelah perceraian itu yang sama pula. Kedekatan dua bersaudara ini tentu mudah dipahami. Selisih usia yang cukup dekat dan juga sifat dan rupa yang juga sama membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Masa kecil mereka lalui bersama. Dan ketika Zainab, kakak tertua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Abul As, sudah banyak pemuda

Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikahi Ummu Kulsum yang belum terjamah oleh Utaibah pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, dan keduanya baru berkumpul pada bulan Jumadi Tsani. Mereka hidup bersama sampai Ummu Kulsum meninggal dunia tanpa mendapatkan seorang anak pun. Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW berkata, "Seandainya aku mempunyai 10 orang putri, maka aku akan tetap menikahkan mereka dengan Utsman bin Affan." Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Pada hari wafatnya, jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jenazahnya ditempatkan di atas sebuah keranda yang terbuat dari batang pohon palem yang baru dipotong. Dan pada saat penguburannya, Rasulullah SAW duduk di dekat kuburan Ummu Kulsum dengan berlinang air mata. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun ke liang lahat oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talhah Al-Ansari. Semoga Allah meridhaimu, wahai putri Rasulullah SAW.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Ya, pendengar RDSD, mana-mana Anda berada, balik lagi ya bersama dengan Ridwan hingga nanti pukul 2:30 sore. Masih bersama di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. 081-226-170-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor 081-226-170-777 juga. Di nomor yang sama berdengar ya, Anda bisa request nasyid, renungan dan juga insah inspiratif ataupun ikut memberikan nasihat ya, ataupun memberikan motivasi ataupun memberikan informasi ya tentang apa yang sudah kita bahas di kesempatan siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, saya masih ingat waktu pertama kali merantau ke Solo, uang hampir habis, motor mogok, dan saya bingung harus bagaimana. Ada bapak-bapak yang tidak kenal saya. Gimana ini? Ada bapak-bapak yang tidak saya kenal membantu memperbaiki motor saya dan bahkan membelikan makanan. Masya Allah, sampai sekarang tidak tahu namanya. Semoga Allah membalas kebaikannya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang ya malaikat tak bersayap ya, berdengar itu hadir dalam bentuk manusia yang dikirim Allah untuk membantu kita. Gitu berdengar ya. Saya juga pernah dorong motor ya, dorong motor, kemudian yang menawari untuk membantu mendorongnya. Padahal saya juga sedang didorong sama teman saya, cuma agak kepisah gitu. Tapi saya terus disamperin, seret, bapak-bapak gitu. Mau kemana mas, tak dorong aja. Ini saya sudah didorong sama teman saya di belakang gitu. Itu sering terjadi ya, di jalan juga seperti itu. Masya Allah. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali mendengar ya, 081-226-170-777. Kita kembali ke nasyid lagi mendengar ya, yang sudah antri untuk diputarkan ya kali ini.

Ini adalah nasyid dari Rabbani dengan judul Yaman Satu Rafiq ya. Pendengar, kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
0: Serah ke wae ke

0: aksi berkas bro yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-907 di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serngingnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kan lu.
4: Wah, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, nge, anak guru lo rotok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga

2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi, tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini.

Media Dawah, Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar, kita lanjutkan kembali ya bersama kita di program Salam Sejahtera MD Siang Anda Rehat Anda ya. Di siang kali ini semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mendengar ya, setiap hari kita bertemu dengan banyak orang ya. Ada keluarga, ada tetangga, ada teman kerja, kemudian ada pelanggan, beli mungkin ya, atau orang yang hanya berpapasan beberapa detik kepada kita. Pertanyaannya, setelah bertemu kita, apa yang mereka rasakan? Apakah mereka merasa lebih nyaman? Apakah mereka merasa lebih tenang? Apakah mereka merasa lebih semangat? Atau justru sebaliknya, pendengar yang jadi malah jadi was-was, malah jadi takut, malah jadi down, malah jadi kurang semangat gitu ya. Karena sebenarnya setiap orang sedang meninggalkan jejak, pendengar. Ada yang meninggalkan jejak kemarahan, ada yang meninggalkan jejak kekecewaan, ada yang meninggalkan jejak kebaikan. Maka kalau kita tidak bisa memberikan suatu hal yang besar, setidaknya kita tinggalkan kesan yang baik kepada seseorang ya. Karena akhlak yang baik seringkali menjadi dakwah yang paling mudah diterima. Ini benar ya. Perlu kita garis bawahi juga bahwasanya akhlak yang baik sering sekali menjadi dakwah yang paling mudah diterima. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang harus menunjukkan betapa baiknya akhlak seorang muslim seperti Rasulullah SAW yang mempunyai banyak sifat kebaikannya seperti amanah, seperti jujur, seperti kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita semuanya, itu harus kita terapkan juga kepada lingkungan masyarakat kita, pendengar ya. Bahwasanya menunjukkan seorang muslim itu adalah seorang yang berakhlak baik gitu, pendengar ya. Dan ada info menarik lagi, pendengar, yang kedua, yaitu info menarik tentang rata-rata manusia mengingat pengalaman buruk lebih lama dibandingkan pengalaman baik. Karena itu, pendengar, ketika seseorang memberikan kebaikan yang tulus dan berkesan, biasanya akan sulit dilupakan, ya. Kita ulangi lagi ya, rata-rata manusia mengingat pengalaman buruk itu lebih lama dibandingkan pengalaman baik. Dan karena itu, ketika seorang memberikan kebaikan yang tulus dan yang berkesan, biasanya akan sulit untuk dilupakan. Maka jangan meremehkan senyum, kemudian salam, kemudian memberikan perhatian kecil kepada orang lain, pendengar ya. Seperti menyapa, senyum gitu ya. Insya Allah akan terus memberikan ataupun diingat-ingat oleh orang lain ya. Karena pengalaman baik itu akan lebih mudah dilupakan, pendengar ya. Jadi kalau tidak kita ulang-ulang, kita terus-menerus secara istiqomah, maka itu akan dilupakan, akan dihilangkan. Tapi berbalik dengan keburukan, keburukan itu akan menutup, satu keburukan akan menutupi semua kebaikan kita. Ibarat kata, kalau peribahasa itu nila setitik merusak susu sebelanga ya, berdengar ya, bahwa bukan satu kali itu akan menutupi semua kebaikan yang kita punya. Itu berdengar ya. Jadi jangan sampai kita melakukan keburukan kepada atau meninggalkan bekas keburukan kepada orang yang baik, yang bermanfaat untuk dikenang atau memberikan kesan yang baik kepada orang lain ya. Itu pendengar ya, di kesempatan kali ini.

Ini ya, masih ada sekitar 30 menit kebersamaan kita. Kita akan menuju meluncur lagi ke nasyid yang akan saya bacakan, bacakan, yang akan saya putarkan pendengar ya. Kali ini dari mana ini? Ya, sepertinya nasyid sudah diputar semuanya. Mana ini yang belum nih ya? Ruhul Jadid, ya pendengar, biar semangat ya. Kita akan simak sebuah nasyid yang cukup lawas juga pendengar ya. Nasyid yang biasanya dijadikan back sound untuk berolahraga biar lebih semangat ya. Ruhul Jadid di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Woi Pak Dejo, ini yang saya tak kandani.
1: Enak apa tuh dek? Iki lho aku arek mangkat ngarit. Arek mbok ewangi apa piye?
0: Walah ngarit, tinggal no disik kegiatanmu iki dek. Iki enak berita menggemparkan lho dek.
1: Loh berita apa dek?
0: Iki lho dek, aku mau untuk berita soko WhatsApp group bahwasannya akan terjadi fenomena alam yang maha dahsyat lho. Di mana nanti tepat di jam 12 malam bulan akan tepat di atas kita lho, yang mengakibatkan badai elektromagnetik yang bisa merusak semua sinyal HP dan jaringan internet lho dek. Dan menurut WhatsApp yang saya terima, manusia akan mengalami berbagai macam penyakit lho dek. Makane kuwi sampean ora sang arep dhisik. Mending si...
1: Lah kuwi jarine sapa to, Dek? Kuwi iki kok ya iso yakin banget lho berita kaya ngono kuwi.
0: Weh, saka grup WhatsApp yang terpercaya lho, Dek. Makane kuwi aku ki juga ya wis siap-siap.
2: Oh no.
1: Lho, mbok kon siap-siap piye?
0: Mau tak kon nyiapke antena wajan dienggo penangkal gelombang elektromagnetik kuwi mau.
1: Oh, alah, Dek, cutik. Kuwi iki kok ya gampang percaya men to, Dek. Karo berita-berita utawa ser-seran WhatsApp sing ora iso dipertanggungjawabne kebenarane kaya ngono kuwi mau lho. Ngono kuwi iso menyesatkan orang lain lho, Dek.
0: Lho kok iso? Wong aku ya berusaha ngeser lho, ben wong-wong iki ora padha cilaka.
1: Iya, Dek. Niatmu ki apik. Tapi nek sing mbok share kuwi beritane gor hoak alias palsu, lak ya malah gawe-gawene uang to malan.
2: Oh, no.
1: Iso-iso malah do koweden, malah do jantungan.
0: Loh, lah kudune piye to, Dek?
1: Nek entuk berita utawa share-sharean WhatsApp, kuwi aja kesusu di-share nang ngene wong liya dhisik. Pertama-tama kuwi diwaca sing teliti, terus dipikir dengan akal, terus dicari kebenarane. Saumpama kuwi bener pun ya, menurutku ora sah gampang di-share ning wong liya. Sing berkompeten wae dan yang berhak saja sing menyampaikan kaya ngono kuwi mau. Kaya to kantor berita, pemerintah, surat kabar dan lain-lain supaya ane jelas.
0: Wah, oh, ngono ya, Dek.
1: Ayo iyalah. Makane mulai saiki kowe iki kudu hati-hati lho, Dek. Aja ngasih berita sing mbok sampaikan mau menjadi fitnah dan merugikan pihak lain.
0: Oh alah ya wis tak abuse dhisik wae nek nu. Berita sing tak sebar iki mau karo tak konfirmasi sik nyang wong-wong sing tak kandhani mau.
1: Ya wis gendang, mesakne mbok ditarsi wong mau. Ora sida masak, malah wajane dinggo antena gara-gara kowe iki.
0: Iya ya, kaengko malah anak-anake do nangis mergo ora sida dimasakne.
1: Ya wis gendang ngono.
0: Oke siap deh Pak Jo.

Media dakwah Syariah 101,4 Tardiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mendoakan seluruh pendengar Tardiah FM, semoga Allah menjaga kesehatan kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu mengingatkan saya untuk selalu dalam jalan kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu aja Mas Ridwan requestnya. Semoga RDS FM dan juga kru serta penyiarnya diberikan kelancaran, kesuksesan dan juga terus jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pendengar RDS FM sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, mungkin sahabat yang seperti itu yang memang merupakan nikmat yang luar biasa ya, pendengar ya. Sahabat yang selalu memberikan ataupun mengingatkan ataupun memberi motivasi ya ketika kita sedang futur atau ketika kita sedang berbelok. Ataupun sahabat yang selalu hadir di saat kita sedang kesusahan, itu memang satu hal yang perlu disyukuri, pendengar ya. Ya, untuk info menarik yang ketiga nih, pendengar ya. Ada sebuah ungkapan menarik bahwasanya orang mukmin lupa apa yang ini sebenarnya. Orang mungkin lupa dengan apa yang dia katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa. Gimana ini maksudnya ini? Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa. Oh, gitu ya. Saya paham ya. Mungkin orang sering lupa ya dengan apa yang kita katakan, tetapi orang akan terus mengingat dengan apa yang mereka tinggalkan kepada kita. Maksudnya bila kita menjahati ataupun mendzalimi orang, apabila kita memberikan satu kenyamanan ataupun sesuatu hal yang menyenangkan yang membuat mereka merasa nyaman, tenang ya, itu juga akan diingat, pendengar ya. Namun berbeda dengan kata, mungkin dengan kata orang akan whatever ya, terserah kamu mau ngomong apa gitu, mungkin seperti itu, pendengar ya. Karena itu mari menjadi orang yang kehadirannya selalu membawa ketenangan serta kenyamanan, pendengar ya. Kita akan putarkan nasyid lagi, pendengar, di kesempatan sudah di request oleh Anda ya. The Power segera hadir di ruang dengar Anda di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Al-Quran. Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, uang pangkal, hingga biaya asrama dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangunsari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging
2: aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Sipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Ngene celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Celengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Nah, baju baru luntur dengan cara berikut ini. Rendam bagian baru dalam air kelapa selama semalam. Setelah itu angkat dan bilas dengan air biasa sampai bersih dan jangan dicuci dengan sabun atau deterjen. Jemur di tempat yang teduh dan setelah kering, setrika baju baru Anda dengan panas yang cukup. Selamat mencoba dan semoga bisa.

Media Dawa Syariah 101,4 dari SFM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. 14.30 jam 2 lebih setengah jam. Artinya ini sudah menunjukkan pukul 14.30 sore dan pendengar ya. Dan setelah siaran ini selesai, kita tidak perlu langsung melakukan hal-hal yang besar pendengar. Cukup mulai dari hal yang sederhana, menyapa tetangga, menghubungi orang tua yang mungkin sudah lama tidak kita hubungi. Karena orang tua itu sebenarnya walaupun diam, beliau itu sangat pendengar ya, menunggu-nunggu kabar kita. Sebenarnya seperti itu ya. Kemudian mengucapkan terima kasih, bantu mendoakan seseorang, dan juga membantu tanpa diminta. Boleh jadi hal-hal kecil seperti itu yang nanti Allah jadikan sebagai sebab datangnya banyak keberkahan di dalam hidup kita. Ya pendengar, di kesempatan kali ini, hari ini kita belajar bahwasanya kebaikan seperti cahaya. Ketika dibagikan kepada orang lain, cahaya itu tidak akan berkurang pendengar. Justru akan semakin menerangi ya. Paham ya pendengar ya, bahwasanya cahaya itu pendengar, maka jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang Allah jadikan sebagai jalan hidayah, jalan keberkahan, dan jalan menuju surga bagi kita dan bagi orang lain. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya di kesempatan siang kali ini. Saya Muhammad Ridwan.

Pamitur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Berdengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan semuanya. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan tetap semangat menebar kebaikan, karena kita tidak pernah tahu, berdengar ya, kebaikan kecil mana yang akan mengubah hidup seseorang ya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. There is a lady
1: that we adore. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilu rizqa bisadaqati." Carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi ila 'ala Allahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah pemberi rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion, dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu khalqan wa lam arzuqhu? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas, tapi puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Saya pernah mendengar sebuah ceramah seorang ahli manajemen, seorang doktor dan beliau lulusan Amerika. Kata beliau, di dunia ini ada perusahaan yang orang-orang yang sedang menjalaninya hari ini berpikir perusahaan ini 250 tahun ke depan itu jadinya kayak apa. Kalau itu dianggap hebat, muslimin ini bukan disuruh mikir 250 tahun ke depan, tapi kita ini diminta untuk memikirkan apa yang kita lakukan hari ini orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Bayangkan panjangnya dan itu kapan. Dan itulah mengapa kita melihat karya-karya ulama dan ilmuwan muslimin itu hidup berabad-abad lamanya, bahkan dari sejak ditulis sampai hari ini belum mati tulisannya dan masih terus akan berjalan dipakai menjadi panduan begitu.

Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah mengirim sebuah surat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bangsa Arab, seorang lelaki yang dinikahkan dengan seorang lelaki lain sebagaimana pernikahan dengan wanita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan beberapa orang dari kalangan sahabat yang di antara mereka terdapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat mereka tentang masalah ini. Adalah Ali bin Abi Thalib yang paling keras pendapatnya. Beliau berkata, sesungguhnya perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat lain selain satu umat saja, yaitu umat Nabi Lut. Lalu Allah berbuat seperti yang telah kalian ketahui terhadap mereka. Aku berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini layak untuk dibakar, maka bakarlah mereka dengan api. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dan Al-Baihaqi. Sedangkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sekelompok dari para sahabat tabi'in, bahwa hukuman bagi pelaku perbuatan ini adalah orang itu dirajam dengan lemparan batu hingga meninggal dunia, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan pendapat ini. Begitu juga Imam Ishaq dan Imam Malik. Berkata Imam Az-Zuhri, hukuman mereka adalah dirajam dan ini merupakan sunnah yang telah ditetapkan, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Imam Jabir bin Zaid berkata tentang lelaki yang menyetubui laki-laki lain di duburnya. Ketahuilah, dubur jauh lebih haram dibandingkan al-farj atau kemaluan wanita. Maka tidak ada lain hukuman bagi mereka selain dirajam, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Asy'abi berpendapat bahwa pelaku perbuatan homoseksual adalah dibunuh, baik yang sudah menikah maupun had atau hukuman bagi pelaku homoseks. Maka beliau menjawab, dia harus diikat di sebuah bangunan yang paling tinggi di kota, lalu dirajam dengan lemparan batu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pernah merajam pelaku homoseks dan memfatwakan bahwa hukuman mereka adalah dibakar. Jadi seakan-akan Ibnu Abbas memperbolehkan kedua jenis hukuman ini bagi pelaku homoseksual. Berkata Ibrahim An-Naka'i, jika seseorang harus dirajam dua kali, maka orang yang melakukan homoseks juga harus dirajam dua kali. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari jalur periwayatannya sendiri, dari Ka'ab berkata, bahwa Ibrahim alaih salatu wassalam menghadapi kaum Sodom atau negeri bagi kaum Lut, dan berkata, kecelakaan bagi kalian kaum Sodom. Lalu para malaikat mendatangi Ibrahim, dan Ibrahim memberitahukan keadaan kaum Lut. Maka para malaikat berkata, wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawab ini. Quran Surat Hud ayat 76. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan peristiwa ini dalam firman-Nya, dan tatkala datang utusan-utusan kami atau para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 77. Lalu Ibrahim pergi bersama para malaikat ke rumah Lut, dan istrinya langsung beranjak pergi. Kaumnya bergegas mendatangi Lut. Lut berkata kepada mereka, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Quran Surah Hud ayat 78. Aku akan menikahkan kalian dengan mereka. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Quran Surah Hud ayat 78. Lalu beliau menempatkan tamu-tamunya di dalam rumahnya, sedangkan dirinya sendiri di ambang pintu seraya berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Quran Surah Hud ayat 80. Tatkala para malaikat melihat keadaan Lut karena kedatangan mereka, maka mereka berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surah Ar-Ra'du ayat 81.

dan memukul wajah mereka sekali pukulan dengan sayapnya hingga tercongkel mata mereka. Jeritan mereka didengar para penghuni langit dan dunia. Begitu pula lolongan anjing dan suara ayam mereka. Kemudian Allah Subhanahu jatuhkan kepada mereka hujan lahar yang cukup panas. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat. Hanya orang-orang badui, penggembala, dan para musafir. Menurut Imam Mujahid, Malaikat Jibril turun dan memayungkan dengan sayapnya di atas kota-kota mereka, lalu dipukulkan kepada mereka hingga suara jeritan mereka didengar oleh penduduk langit. Begitu juga suara longlongan anjing mereka dan kokok ayam membalik bumi mereka, yang atas menjadi di bawah, kemudian dihujani dengan batu. Dalam tafsir Abu Salih dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Lut menutup pintu rumahnya untuk melindungi tamu-tamunya. Namun kaumnya mendobrak pintu tersebut hingga mereka dapat masuk ke dalam rumah. Lalu Malaikat Jibril meniup mata mereka hingga mata mereka menjadi buta. Kemudian berkata, Wahai Lut, apakah engkau membawa pemuda-pemuda tampan untuk kami? Mereka juga mengancam Nabi Lut hingga Nabi Lut mulai dibayangi perasaan takut. Nabi Lut berkata, Para tamu ini harus segera menyingkir, biarlah kami yang akan menanggungnya. Tamu-tamunya berkata, Wahai Lut, engkau jangan takut. Kami adalah utusan-utusan dari Rabbmu. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah pada waktu subuh. Lut berkata, Mengapa tidak sekarang? Jibril berkata, Bukankah waktu subuh itu telah dekat? Lalu kota mereka diguncang hingga suara jeritan mereka didengar oleh penduduk langit. Begitu pula suara lolongan anjing mereka. Kemudian bumi mereka dibalik dan dihujani dengan batu. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketakutan yang paling kutakutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, inilah sebagian dampak negatif yang ada pada jalan kedurhakaan ini, jalan para pelaku homoseksual. Jalan yang ditempuh oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah jalan-jalan orang yang rusak dan hina. Jalan yang mengantarkan mereka kepada tempat penyiksaan dengan berbagai macam siksaan yang belum pernah Allah timpakan kepada umat lain, sebelum maupun sesudah mereka. Negeri dan kisah perjalanan mereka akan menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menguasai selain budaknya. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Allah melaknat dari jalannya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab.

0: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil, seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang, lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, maka aku kira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya. Tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada satu rombongan besar juga. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. Kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah minta diruqyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka. Maka beliau bersabda, engkau termasuk dalam golongan mereka. Lalu ada orang lain, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, Maha mengetahui.

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wa ma

0: orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: يسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy.

0: dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يَعْلَمُونَ.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalan

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, kau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: yunsarun.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

0: تُنذَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
2: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim telah mengetahui dia.
1: Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: عَلَى هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata,

0: Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia, Ibrahim, berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?
1: Uffil lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alinatakum in kuntum fa'il.
0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qul

0: kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.
1: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
0: Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang

0: dikabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik.
1: Fastajabna lahu

Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Hal itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka
1: la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Dan yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabbku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rabb kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Eh, serahke wae donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener. dua pintu, iya ra?
7: Aduh,

0: Ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kebaikan ataukah keburukan? Lebih cepat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita lakukan? Lebih berat mana? Kebaikan ataukah keburukan yang kita pikul? Ketahuilah, semua itu ada balasannya. Sungguh, kita tidak dapat menghindar dari perhitungan Allah di padang mahsyar nanti. Sudah seharusnya kita sadari hakikat penciptaan kita sebagai hamba. Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera. Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita perbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan. Ya hasrat ala ma'faratu fi janbillah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat kepedihannya, saudaraku, sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali digenggamnya, langit terlipat di sisinya,

0: dibangkitkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk. Panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah. Dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi." Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, "Bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian?" Umar menjawab, "La syaila ya Rasul, illa roja'an an akuna min ahliha." Tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta min ahliha." Kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, "Jika surga dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh kehidupanku di dunia ini terlalu lama." Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah, "Allahu Akbar, Allahu Akbar."
1: Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi, tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa dizalimi, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga." Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya." Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika ada orang manusia terhunus pedang, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka." Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, "Karena ia juga berniat membunuh." Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. Karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar dari

Ya, kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Insyaallah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwe diklan insyaallah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi pendidikan bahasa Arab SPD, ilmu Al-Quran dan tafsir SAG, hukum ekonomi syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidik dusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
0: RDS FM. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Salim Afilah dengan tema Penaklukan Persia yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Lembang, Bandung. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Pro You Channel. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadrat al-Fadil, hadrat al-Mukarramin, Ibu El dan seluruh keluarga besar El serta dari jajaran para pendiri, para board of directors, board of management, seluruh karyawan dan karyawati, rekan-rekan semuanya yang berhimpun pada malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan dan menyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Amin, amin, Allahumma amin. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, interaksi awal antara umat Islam dengan kerajaan Persia yang waktu itu diperintah oleh dinasti Sasaniyah, diantaranya adalah dikirimnya utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa surat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Kisra Khosru bin Hurmus pada kira-kira tahun ke-7 Hijriah. Surat ini dibawa oleh utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Yang Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini seorang yang fasih lisannya dan tampan wajahnya, sehingga diceritakan beberapa kali penampilannya dipinjam oleh Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril hendak menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam rupa manusia. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika sampai kepada Kisra Khosru bin Hurmus, oleh dia dikatakan budak penggembala kambing hendak mengajari aku tentang agamaku. Seharusnya dia yang datang merangkak kepadaku untuk mencium kakiku. Lalu surat Nabi SAW pun dirobek. Ketika Dihyah kembali dan melaporkannya kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun berdoa, sungguhnya Allah yang akan merobek-robek kerajaannya. Maka Kisra Khosru bin Hurmus ini berusaha untuk punya ramuan hidup abadi. Dia menyebarkan kepada seluruh kerajaannya bahwa dia telah menemukan ramuan hidup abadi itu. Dan itu disimpan di lemari pribadinya. Padahal itu sebenarnya racun. Sehingga ketika dia dikudeta, dibunuh oleh putranya sendiri, maka kemudian putranya membuka lemari pribadi ayahnya, mengira itulah ramuan hidup abadi. Dan langsung diminum oleh putranya ini. Sehingga Kisra yang baru saja mengkudeta ayahnya ini tewas seketika hari itu. Sehingga kerajaannya kemudian menjadi berpecah belah. Panglima-panglima perang saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Sampai muncul seorang wanita yang berasal dari putri Kisra bin Hurmus ini, yang paling tidak punya ambisi kekuasaan, tetapi dia didorong oleh beberapa panglima kuat untuk mengambil alih tahta. Lalu dia pun menjadi ratu Persia, dengan tujuan membesarkan keponakannya yang namanya Yazdajid ketiga, kelak untuk mengambil alih kekuasaan ketika sudah cukup umur. Ketika berita berkuasanya perempuan di kekaisaran Persia ini disampaikan,

disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Kaum itu, yakni Persia, tidak akan beruntung apalagi jika sekarang mereka diperintah oleh seorang perempuan. Dan betul, wanita ini semakin tidak mampu untuk mengendalikan para panglima, terus saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Hanya saja hasanah Arab disebut Rustum, kalau hasanah Barat disebut Rustam. Rustam ini kemudian oleh sang ratu diminta untuk mendukung penuh Yazdajid III naik kekuasaan. Padahal waktu itu Yazdajid III usianya baru 8 tahun. Maka dari seorang perempuan kemudian kekaisaran Persia ini diperintah seorang bocah, seorang anak kecil. Gangguan demi gangguan yang ditimbulkan oleh kekaisaran Persia kepada dakwah sudah dimulai saat Nur Persia di negeri Yaman yang bernama Badan kemudian mengintimkan seorang tukang gulat yang sangat perkasa ke Madinah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking butanya orang-orang Persia tentang seperti apa keadaan bangsa Arab pada masa itu, mereka mengira Rasulullah SAW dan para sahabat ini masih seperti suku-suku yang barbar dan tidak memiliki pemerintahan yang solid. Sehingga tukang gulat ini datang untuk menantang Nabi SAW dan Nabi SAW mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Badan, gubernur Persia di Yaman ini, mempersiapkan pasukan untuk menyerbu ke Madinah. Tetapi Allah menghancurkan kekuasaan Persia di Yaman dengan berbagai macam pemberontakan. Sehingga pasukan Persia di Yaman kemudian ditarik ke seberang, menyeberangi Teluk Persia. Tetapi gangguan kepada dakwah dari kekuasaan Persia tidak berhenti dan mencapai puncaknya pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Persia menjadi sponsor bagi kekuatan-kekuatan yang menentang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, termasuk para nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi di Yaman ataupun Musailimah Al-Kadzab di Yamamah. Demikian pula Tulaihah Al-Asadi yang juga memaklumkan diri sebagai nabi baru. Tetapi nantinya Tulaihah ketika dikalahkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid akan bertaubat dan kemudian menjadi seorang muslim yang baik dan bahkan turut serta di dalam peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pembebasan Persia. Demikian pula orang-orang riddah, orang-orang yang murtad, dan kemudian juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Di masa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya didukung oleh Persia dengan bantuan persenjataan dan logistik. Bahkan beberapa pasukan Persia terlibat di dalam peperangan dan kekacauan melawan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Sementara pada saat itu Abu Bakar juga harus berhadapan dengan kekaisaran Romawi, di mana kemudian Sayyidina Khalid bin Walid diarahkan untuk menuju ke negeri Syam, dan satu demi satu kota di negeri Syam dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Abu Bakar As-Siddiq kemudian belum bisa berbuat banyak kepada gangguan yang ditimbulkan oleh Persia. Tetapi seorang panglima Abu Bakar As-Siddiq di Bahrain namanya Al-A'la Al-Hadrami yang telah berhasil mengamankan Bahrain dari orang-orang yang murtad dan pengikut para nabi palsu, ketika mendapati keterlibatan Persia di dalam apa yang dilakukan musuh-musuhnya, kemudian menyeberang dari Bahrain menuju ke dataran Mesopotamia atau dataran Irak yang ada di seberangnya, yang merupakan wilayah kekuasaan kemaharajaan Persia. Inilah clash awal pasukan Arab dan pasukan Persia secara langsung, di mana Al-A'la Al-Hadrami tertahan di wilayah pesisir Teluk Persia. Sementara itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau pada tahun itu, tahun 634 Masehi, mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
sebagai panglima tertinggi kaum muslimin di wilayah negeri Syam.

menggantikan Khalid bin Al-Walid. Khalid dipecat bukan karena kekurangannya, tetapi karena kelebihannya yang menurut Sayyidina Umar menjadikan tidak sehat di dalam mental kaum muslimin. Karena dalam 100 pertempuran, Khalid tidak pernah terkalahkan. Sehingga ketika itu kaum muslimin sudah merasa, kita kalau mau menang, ya harus dipimpin Khalid. Kalau bukan Khalid yang mimpin, kita akan kalah. Persepsi seperti ini berbahaya. Sehingga Sayyidina Umar justru pada saat itu meminta agar Khalid tidak lagi menjadi panglima utama, melainkan yang menjadi panglima utama adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan ketika Abu Ubaidah menerima surat pengangkatannya, sekaligus menginformasikan wafatnya Abu Bakar dan dibaiatnya Sayyidina Umar sebagai khalifah, menyimpan surat itu ketika mereka sedang dalam pertempuran. Nunggu sampai pertempuran berakhir, baru suratnya diberikan kepada Khalid. Khalid protes, kenapa Anda tidak segera menyerahkan surat ini ketika datang? Dengan begitu, kemenangan ini menjadi milik Anda sebagai panglima tertinggi. Kata Abu Ubaidah, siapa yang peduli dengan itu? Orang-orang sangat kompak ketika engkau yang memimpin. Demi Allah, aku juga tidak suka menjadi seorang panglima. Karena ketika menjadi panglima, maka aku harus memikirkan begitu banyak orang. Sementara ketika menjadi prajurit, mudah untuk mencapai cita-cita, gugur sebagai syahid. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan kaum muslimin ketika berhadapan dengan Kekaisaran Romawi dalam berbagai peristiwa. Ketika Khalid diturunkan jabatan, maka di Madinah pun banyak para sahabat menyayangkan dan kemudian mengusulkan kepada Sayyidina Umar, Khalid harus segera diberi jabatan baru untuk memimpin kaum muslimin melawan musuh yang lain. Siapa musuh yang lain itu? Kata orang-orang itu Persia. Mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Islam. Maka Umar pun menurunkan titah, mengangkat Khalid bin Al-Walid menjadi panglima tertinggi untuk menghadapi serbuan Persia. Tetapi ketika surat itu sampai di kota Homs, di Suriah sekarang, Khalid bin Al-Walid sudah dalam keadaan sakit karena Khalid di pembaringan mengeluh, "Ya Allah, sepanjang hidup aku mencari kematian di medan perang. Tetapi engkau menakdirkan aku untuk mati di pembaringan." Matian di medan perang, tetapi dia harus mati di pembaringan. Lalu Sayyidina Qais bin Sa'ad bin Ubadah berbisik ke telinga Khalid bin Walid untuk menghiburnya. "Wahai Khalid, anta saifullah. Engkau ini pedangnya Allah. Mana mungkin Allah mengizinkan pedangnya patah di tangan musuh-musuhnya? Itu akan menjadi sesuatu yang menjadi aib bagi Allah. Maha suci dia. Maka Allah pasti tidak akan pernah mengizinkanmu patah di tangan musuh, tetapi dia yang akan menyarungkan pedangnya." Kalau dia sampai mati di tangan musuh, berarti pedang Allah patah di tangan musuhnya. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah, itu mustahil. Karena engkau adalah pedang Allah. Sehingga Allah akan menyarungkanmu seperti seorang pemilik pedang menyarungkan pedangnya ketika mengakhiri tugasnya. Kalimatnya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini menjadikan Khalid bin Al-Walid tersenyum. Kemudian beliau pun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan wafat. Sekarang Persia telah memerintahkan Rustum memimpin 300.000 pasukan bergerak menuju ke perbatasan kekhalifahan. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat senior. Kemudian beliau menyatakan, tidak bisa tidak aku yang harus maju untuk memimpin kita semua menghadapi penyerbuan yang sangat besar ini. Bahkan Romawi belum pernah seserius ini memerangi kita. Ini adalah Rustum, panglima mereka yang tertinggi, yang paling dihormati, yang paling ditakuti. Maka kata Sayyidina Umar, harus aku sendiri yang maju. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak setuju. "Wahai Amiral Mukminin, engkau adalah bagaikan induk bagi seluruh anak-anak, yakni seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya ajal di tangan Allah. Tetapi sungguh aku sulit membayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai engkau terjadi sesuatu dengan dirimu dalam perang melawan Persia ini. Apa yang akan terjadi pada kaum muslimin? Tidak, demi Allah, jangan engkau sendiri yang memimpin, tetapi perintahkanlah salah seorang di antara kami yang paling engkau percaya untuk memimpin perang melawan Persia ini." Sayyidina Umar bin Khattab menengok seluruh wajah para sahabat. Tapi siapa? Siapa yang akan mampu berhadapan dengan orang ini? Rustum, yang seluruh panglima Persia takluk kepadanya. Hening lama sampai Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tahu siapa orangnya. Dia adalah

singa yang menyembunyikan kukunya. Seorang yang begitu tawadhu, tetapi sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat dahsyat. Siapa menurut? Tanya Sayyidina Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak lain, tidak bukan. Khalu Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW dari pihak ibu. Jadi kalau am, itu paman dari pihak bapak. Kalau khal, paman dari pihak ibu. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Inilah singa yang menyembunyikan kukunya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dalam penuturan beliau, aku orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Karena ketika masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas yang baru berusia sekitar 15 tahun, itu sholat. Ketika dia sholat, ada orang-orang Quraisy yang mengganggunya dan menggodainya. Maka ketika ruko, dia menemukan di bawahnya itu ada tulang rahang unta. Sehingga saat itu, kemudian orang-orang Quraisy yang mengolok-olok dia dalam sholat itu, dia pukul sampai berdarah. Itulah yang dia katakan, akulah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah. Kisahnya juga terkenal tentang ibunya yang mogok makan, memaksanya kembali kepada agama berhala. Sehingga dia mengucapkan kalimat terkenal, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, lalu Ananda dipaksa menyaksikan satu demi satu dari 100 nyawa itu keluar dalam sakratul maut yang menyakitkan bagi ibu. Tetapi itu semua untuk memaksa Ananda keluar dari Islam demi Allah. Ananda tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Tetapi inilah Ananda di sisi ibu. Sangat mencintai ibu. Maka mohon ibu berkenan untuk makan. Karena Ananda tidak akan pernah meninggalkan ibu sampai ibu mau makan. Sehingga ibunya yang kalah, luluh. Sehingga membiarkannya untuk tetap berada dalam Islam. Jadi kalau disifati itu, sahabat Nabi itu wataknya beda-beda. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu bad boy di luar, anak mama di rumah. Tapi sering ya kayak begitu ya. Di luarnya badung, tetapi kalau di rumah anak mama. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Umar langsung kemudian setuju. Betul, orang inilah yang tepat memimpin perang melawan Persia. Justru ketika Persia mengerahkan seorang panglima yang sangat dahsyat, terkenal, ditakuti, reputasinya sudah masyhur di mana-mana, maka menjadi satu anomali kekhalifahan memasang seorang panglima yang selama ini tidak dikenal sebagai panglima, yang low profile, yang justru dikenal sebagai seorang prajurit pemanah yang ulung, yang dalam perang Uhud disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah memanah dengan satu anak panah menembus tiga musuh, bles bles bles, kena tiga orang, tiga musuh tewas dengan satu anak panah. Sehingga ketika itu Nabi SAW bersabda kepada beliau, Irmi Sa'dan, fida'aka abi wa ummi. Teruslah memanah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas berbangga, tidak pernah Rasulullah mengatakan, fida'aka abi wa ummi kecuali untuk aku. Tidak ada satu sahabat pun yang dikatakan, fida'aka abi wa ummi kecuali aku. Dan orang Madinah itu dulu suka membanggakan keluarga. Pada suatu hari, orang-orang Madinah itu keluar dengan membanggakan, ini pamanku dari pihak ibu. Jadi om dari pihak, apalagi kalau paman dari pihak ibu ini berprestasi. Itu dianggap sebagai kebanggaan. Nah Rasulullah, begitu orang Madinah pada membanggakan paman-paman mereka dari pihak ibu, gandeng Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih hebat dari pamanku. Dan itu tidak pernah Rasulullah sebutkan tentang sahabat lain. Ini pamanku. Siapa yang lebih baik pamannya daripada pamanku? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat bersama 30 ribu sahabat dan tabi'in, mujahidin dari kalangan kaum muslimin, Sayyidina Umar bin Khattab wanti-wanti, wahai Sa'ad, jangan tertipu oleh tingginya kedudukanmu sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad, jangan kamu tertipu oleh berbagai kebanggaan yang telah dilekatkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya Dia jalla jalaluh telah memberikan kepada kita Islam sebagai kemuliaan. Karena tanpa Islam, kita bangsa Arab adalah bangsa yang menjijikkan, memakan bangkai, menyembah berhala, berpecah belah dan melakukan berbagai macam fahisyah, dosa-dosa dan kekejian. Maka siapa yang mencari kemuliaan

di luar Islam ini. Demi Allah, dia tidak akan mendapatkan apapun. Sehingga saat bin Abi Waqqas bergerak ke utara, sampai di tepi sungai Tigris, di satu daerah yang disebut sebagai Qadisiyah. Di situ bergabung bersama beliau, para panglima yang telah merintis pertempuran-pertempuran kecil dengan Persia sebelumnya. Seperti Al-Muthanna bin Harithah, Al-Qa'qa bin Amir, kemudian Nu'man bin Mukarrin, Nu'aym bin Mukarrin, dan para panglima lainnya. Pasukan Rustum, 300 ribu orang, berhimpun di sisi sungai yang lain. Sekarang sudah terlihat, jumlah kaum muslimin, 1/10 pasukan musuh pada awalnya. Pada saat itulah, Rustum ingin menjajaki kekuatan lawannya. Sehingga Rustum, panglima Persia ini, berkirim surat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya, apa yang menjadikan Tuan datang ke negeri kami? Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab singkat, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju beribadah hanya kepada pencipta semua makhluk. Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama dan berbagai sistem kehidupan menuju keadilan Islam. Dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan lebih luasnya lagi akhir. Kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam suratnya ini menggetarkan Rustum. Tetapi dia masih punya harapan. Kalau apa yang diyakini Sa'ad bin Abi Waqqas berbeda dengan apa yang diyakini anak buahnya, akan mudah untuk mengalahkan mereka. Maka Rustum meminta agar salah seorang panglima menengahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa bertemu dengannya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus Aqwalul Arab, salah seorang yang paling cerdas di kalangan bangsa Arab. Namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku belum pernah dikalahkan kecuali oleh seorang pemuda. Dalam kecerdasan, aku belum pernah dikalahkan kecuali oleh seorang. Yaitu ketika aku bermaksud untuk menikahi gadis dari seorang, anak dari seorang kepala kabilah. Lalu pemuda itu datang kepadaku bertanya, apakah Tuan betul ingin menikahi gadis itu? Iya. Lalu aku katakan, lalu pemuda itu mengatakan, wahai Tuan, sesungguhnya demi Allah aku bersumpah, aku pernah melihat gadis itu dicium oleh lelaki. Benarkah yang kau katakan?

Yang mempelai pria, iya. Yang menciumnya adalah ayahnya sendiri. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku belum pernah dikalahkan dalam kecerdasan kecuali seorang pemuda ini. Ini namanya nikung fisabilillah. Al-Mughirah bin Syu'bah, panglima menengah di pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian berjumpa dengan Rustum di tendanya. Dijamu dengan berbagai kemewahan, hidangan, dan lain sebagainya. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah ini, dulunya juga bangsawan dari Taif, dia tahu cara untuk menikmati berbagai macam hidangan mewah dan kelas tinggi ala Persia ini. Sehingga para pembantu Rustum mengatakan, aku tidak menyangka dikiranya orang Arab itu barbar dan miskin. Ketika kemudian Rustum bertanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, apa tujuan kalian datang ke sini? Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab dengan jawaban yang kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju beribadah kepada Allah semata. Membebaskan manusia dari kedzaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Sepulang Mughirah bin Syu'bah ke tendanya, Rustum sudah mulai khawatir. Visi misi tersosialisasikan dengan baik dari panglima tertinggi sampai panglima menengah. Tapi masih ada harapan. Kita lihat pasukan yang pangkatnya paling bawah. Istilah orang Jawa, kroco mumet. Bolo dupaan, yang gak ngerti apa-apa. Biasanya, kenapa disebut kroco mumet? Ikut-ikutan aja. Gak ngerti apa-apa yang menjadi buah pikiran yang ada di kalangan para pimpinan. Gak ngerti. Kalau di Al-Zatang, tukang kebun. Misalnya. Maka, random dipilih oleh utusan Rustum seseorang dari pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dibawa ke tendanya Rustum. Maka terpilihlah seorang sahabat bernama Ribik bin Amir. Bajunya compang-camping. Kusut masai penuh debu. Kudanya kecil, murah. Nasabnya tidak jelas, nasab kuda itu. Jadi kalau di kalangan penggemar kuda, kuda itu ada nasabnya. Makin jelas nasabnya, makin mahal harganya. Makin murni darahnya, makin mahal harganya. Ini kudanya kecil. Dan dia cuma bersenjata tombak kecil. Naik kuda itu, memasuki kemahnya Rustum. Begitu tampak wujudnya. Para panglima di sekitar Rustum berkomentar, celaka engkau tuan. Kenapa kau undang anjing semacam ini? Lihat pakaiannya, menjijikkan sekali. Kata Rustum, diam kalian, karena orang Arab tidak menilai seseorang dari pakaian. Rustum ini orang yang wawasannya luas dan objektif. Dan dia tahu kelebihan bangsa Arab egaliter. Nggak pernah menilai dari pakaian atau tampilan luar. Dia turun dari kudanya. Kemudian menambatkan kudanya ini di bantal-bantal yang selimut bantalnya itu terbuat dari sutra. Dia hinakan untuk jadi pengikat kuda. Nggak peduli. Datang dia bawa tombaknya aja keberatan. Jadi tombaknya itu diseret. Sampai tombak itu melukai permadani-permadani yang ada di tenda Rustum, yang mahal sekali harganya. Datang masuk tepat di depan tempat majelisnya Rustum bersama para panglimanya itu duduk dan kemudian bertelekan di atas bantal-bantal sutra itu. Itu dibikin sebuah mahligai kecil supaya apa maksudnya? Orang kalau mau masuk menghadap panglima, dia nunduk. Ribik bin Amir memandang dirinya bukan hanya sebagai pribadi. Aku ini wakil pasukan Islam. Tidak layak aku tunduk kepada orang-orang ini. Maka dengan cerdik ketika akan memasuki majelisnya Rustum, yang pintu masuknya sangat rendah itu supaya orang mau menunduk itu, Ribik bin Amir membalik badannya, masuk bokong duluan. Dia tahu, kalau aku masuk nunduk, aku mewakili Islam dan kaum muslimin. Nggak bisa. Dia balik badan. Bagian belakang tubuhnya masuk, lebih dulu baru dia berbalik lagi. Rustum bertanya, pertanyaan yang sama. Kenapa Anda datang ke sini? Jawaban dari Ribik bin Amir persis sama. Tidak ada yang bergeser sedikit pun. Visi-misi panglima, visi-misi panglima menengah, visi-misi pasukan dari pangkat terbawah. Sama persis. Dari situ Rustum sudah tahu takdir kekalahannya. Maka dia bagi pasukannya menjadi dua.

atau Dajlah, Sungai Tigris, seperti apa alirannya? Besar sekali. Maka pasukan ini tantang-tantangan. Ayo kalau berani, sini, yeah. Masing-masing saling menantang, tapi tidak ada yang bergerak maju. Sampai akhirnya saat Nabokos memerintahkan, kita harus maju. Karena apa? Alasannya sederhana. Ransumnya kaum muslimin terbatas. Kalau perang kelamaan, habis ransum kita. Jadi kita harus maju. Bagaimana kita akan maju? Pada saat itu, saat Nabokos sedang mengalami sakit. Bisulan di sekujur tubuh. Maka dibuatkan semacam panggung untuk beliau tetap bisa memberi komando kepada pasukan. Maju sekarang. Bagaimana kita maju? Bergerak, akhirnya mereka saling bergandeng tangan. 40 ribu pasukan kaum muslimin saling bergandeng tangan, turun ke sungai, menyeberang. Para sejarawan memberikan gambaran yang luar biasa tentang peristiwa ini. Bayangkan, Sungai Tigris, Sungai Dajlah, yang arusnya seperti itu. Mereka seberangi bersama-sama. Dan tidak ada satupun yang celaka. Sampai ke sebemah pasukan Persia, buyar. Karena orang Persia nggak mengira orang Arab yang hidupnya di gurun pasir berani menyeberangi sungai sederas itu. Mungkin justru karena nggak tahu. Jadi berani. Kadang-kadang orang kalau tahu itu jadi lebih takut. Ini nggak tahu jalan gitu. Bonek. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban menceritakan bagaimana kemudian ini disebut oleh para ulama bagian dari karomahnya ukhuwah, karomahnya kebersamaan, karomahnya wahdatul kalimah atau satunya visi dan misi. Ketika Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam tersudut di Laut Merah, di belakang sana Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya yang dahsyat. Maka mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Kita pasti tersusul kalau begini caranya. Kita sudah enggak bisa berbuat apa-apa. Musa mengatakan, "Kalla. Tidak, sekali-kali tidak akan tersusul. Inna ma'a rabbi sayahdin." Sesungguhnya Rabbku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Maka kemudian kita tahu peristiwanya. Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Anak buahnya Musa itu mungkin ada yang protes. Buat apa mukulin tongkat ke laut? Lebih baik pukulin ke kepala Fir'aun, lebih bermanfaat. Tetapi lautan terbelah. Anda bisa bayangkan suasana lautan terbelah. Gulung-gulung bagikan gunung. Di samping kiri dan kanan, sementara Bani Israel dipimpin Musa melewati dasar laut yang tidak rata, naik turun. Dengan suasana yang sangat horor, sampai mereka tiba di seberang. Kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, inilah mukjizat seorang Rasul Ulul Azmi. Tapi mukjizat seorang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah ini, kata beliau, kalah dengan karomahnya, yaitu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang bisa menyeberang sungai tanpa kurang suatu apa. Hanya ada satu kejadian waktu itu. Kantong air salah satu namanya Ka'ab, itu yang dipakai di sini untuk bawa air minum, itu jatuh ke sungai dan ikut terbawa arus. Lalu dia teriak, "Kopku jatuh!" Ketika kopnya jatuh, dia teriak, maka tiba-tiba seluruh pasukan itu berhenti di tengah sungai, lalu mereka mengubek-ubek air, mengobok-obok air, nyariin buat temennya itu, nyariin wadah airnya temennya. Sehingga di kalangan pasukan Rustum, tambah ngeri lagi, kantong airnya temennya jatuh aja dicariin bareng-bareng. Itu kompaknya kayak apa kayak begitu itu. Jadi nanti kalau salah satu pasukan mereka kita pukul, yang balas mukul ketika teman-temannya semua. Menunjukkan cinta dan kasih sayang di antara pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat kuat. Sehingga kantong airnya jatuh aja, yang peduli semuanya. Berderap pasukan itu. Sampai. Dan mereka pun akhirnya bertempur. Satu masalah terbesar yang dihadapi kaum muslimin pada saat itu adalah gajah. Pasukan Persia mengandalkan gajah-gajah perangnya yang di kakinya dan di belalainya dipasang berbagai persenjataan yang sangat mematikan. Jadi kita bayangkan ini belalai, kemudian ada berbagai senjata tajam yang dipasang di belalai itu, dilekatkan dengan kulit. Maka barisan gajah ini memang yang paling ngeri. Karena kayak kita pasukan infanteri harus berhadapan sama tank.
Bentuk tank itu kan niru gajah sebenarnya. Masih sama, perang klasik. Gajah-gajah ini ternyata sangat merepotkan. Sehingga banyak bagian dari kaum muslimin yang menjadi korban keganasan gajah-gajah Persia ini. Meskipun mereka sudah berperang dengan sangat gigih. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, menurut kalian, apa yang bisa mengalahkan gajah-gajah itu? Pada saat itu, suku Kaleb yang berasal dari negeri Syam, yang dulu pernah punya pengalaman bantu Romawi melawan Persia. Kalau dulu Romawi menghadapi gajah-gajah Persia, itu dengan kuda-kuda mereka, itu ditutup matanya. Kenapa? Karena kuda-kuda ini ketakutan kalau lihat gajah. Sehingga akan kocar-kacir. Tetapi kalau kuda-kuda ini ditutup matanya, kita bisa menggunakan pasukan berkuda untuk menyerang gajah-gajah ini. Itu satu. Kemudian, gajah itu kelemahannya ada di satu titik. Apa itu? Matanya. Jadi arahkan serangan tombak-tombak dan panah kita ke mata gajah. Jangan ke bagian tubuh lain. Nggak mempan. Keras. Yang ketiga, gajah itu binatang komunal. Bukan individual. Setiap rombongan gajah pasti ada pemimpinnya. Setiap kawanan gajah pasti ada pemimpinnya. Maka tugas kita temukan pemimpin gajah itu, bunuh, maka gajah lain akan bubar. Dan ternyata nanti ada kisah sisipan, ada seorang yang sangat gagah berani dalam menusukkan tombaknya ke mata-mata gajah yang ternyata dia ini sedang dapat hukuman karena mabuk khamer. Sehingga dikurung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi kemudian memohon-mohon kepada istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjaga tahanan. Jadi saking semua itu harus maju perang, yang jaga tahanan itu istri. Istri Panglima punya tugas jaga tawanan. Si tawanan ini minta izin, saya tahu caranya mengalahkan gajah, izinkan saya. Nanti kalau saya sudah selesai perang, sore saya balik, ikat lagi saya gak apa-apa. Benar, jujur, pagi dilepas ikatan, berada di garis depan, menyerbu gajah-gajah, begitu sore, perang berakhir, dia balik ke tahanan, minta diikat lagi. Kejujuran pada zaman itu. Dan itulah perang zaman itu. Perang zaman itu jujur. Dimulai pada pagi hari, kalau matahari terbenam harus berhenti. Zaman dulu begitu. Sampai abad ke-19, antum kalau nonton film The Patriot itu ya. Ketika senjatanya sudah senjata api, maka perang itu masih seperti itu. Dimulai ketika terang, diakhiri ketika sudah gelap, nggak boleh nyerang ke kemah, ya nembak depan. Dan yang namanya panglima, kavaleri, itu nggak boleh ditembak. Makanya dia cukup bawa pedang, nggak bawa senapan. Tapi nggak boleh ditembak. Komandan tuh nggak boleh ditembak. Dan itu dipatuhi. Zaman itu ya, perangnya banyak adabnya. Tidak seperti sekarang, pencet tombol nggak tahu siapa yang kena. Jadi, itu yang terjadi. Sampai akhirnya, pasukan Persia pun akhirnya kalah. Ketika barisan gajah mereka dihancurkan. Rustum yang hendak melarikan diri, berenang di sungai dengan melepaskan baju panglimanya. Karena ketahuan panglima kalau nggak dilepas bajunya. Gitu. Sasaran. Dia baru hendak melepas baju panglimanya dan terjun ke dalam sungai untuk berenang. Ada seorang yang bernama Ibnu Hulafah, anggota pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, mengetahuinya. Kemudian segera menghampiri Rustum dan mengajaknya duel dan akhirnya berhasil mengalahkannya dan memenggal lehernya. Kemudian dia bergegas, minta izin naik ke panggungnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memamerkan kepala Rustum kepada pasukan Persia. Yang itu membuat pasukan Persia semakin tercerai-berai. Perang Qadisiyah ini yang terjadi pada tahun 638 Masehi menjadi kekalahan yang luar biasa bagi Persia. Pukulan dahsyat. Karena setelah itu segera Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju ke Ctesiphon, ke Madain, ibu kota Persia, dan melakukan pengepungan. Salah satu cerita menarik dalam pengepungan itu, pengepungan berlangsung lama. Dikatakan hampir 1 tahun. Dan kota tersebut tidak segera jatuh. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kemudian menginstruksikan, coba periksa, apakah ada di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang tidak kalian laksanakan selama di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas lapor, betul, siwak. Kami kehabisan kayu miswak, kayu arak di sini. Maka diangkutlah dari Madinah kayu arak sebagai miswak, bahan siwak. Yang kemudian, menurut satu cerita populer, Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukannya untuk bersiwak dengan demonstratif, ditunjukkan di depan
benteng Persia. Penjaga benteng heboh, orang-orang Islam memakan kayu-kayuan, menggigiti pohon-pohon. Itu membuat mereka semakin ngeri, sehingga tidak lama kemudian Ctesiphon Mada'in jatuh. Sehingga ketika itu ghanimah besar-besaran dikirim ke Madinah. Angka tahunnya saya koreksi, peperangan Qadisiyah 636, peperangan pengepungan Ctesiphon 637. Yang dikirim itu diantaranya mahkota Kisra yang terbuat dari emas, dihiasi batu-batu permata dan mutu manikam dari berbagai penjuru dunia. Mahkota Kisra ini dijunjung perlu 4-5 orang untuk mengangkat. Itu gimana? Ternyata ini singgasana Kisra, mahkotanya ini di atasnya. Diikat dengan 3 rantai emas. Kesana, kesana, kesana. Sehingga bukan Kisra pakai mahkota, tetapi mahkotanya yang kemudian kalau Kisra lagi duduk, di palanya dipasang ke atas mahkota. Salah satu lagi yang fenomenal dari ghanimah itu adalah permadani di istana Kisra. Permadani di istana Kisra itu tebalnya setebal orang berbaring. Yang kemudian nanti oleh Sayyidina Umar bin Khattab dibagi-bagikan kepada seluruh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas 40 ribu orang. Permadani istana Kisra dibagi seluruh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap orang dapat bagian seluas alas sholat. 40 ribu masing-masing. Berapa luas istana? Kalau permadainya dibagi-bagi, tinggal seperti itu. Kisra Yazdajid ketiga melarikan diri dari istananya di Ctesiphon, dan dikatakan pada saat melarikan diri dia tinggal ditemani oleh 3.000 pelayan dan uang tunai yang tidak sempat dia bawa, yang tidak sempat dia bawa. Yang ketinggalan itu 12, nolnya 9 dinar. 12 miliar dinar. 1 dinar 4,2 gram emas 22 karat. Boleh dikalikan? Pokoknya banyak sekali. Nah, ketika melarikan diri dan pelayannya tinggal 3.000 itu, dia menangis. Apa yang bisa kulakukan kalau pelayanku tinggal 3.000 orang? Coba bayangkan. Pelayannya yang sempat dia bawa, dia selamatkan, itu 3.000. Dan dia bilang, pelayan 3.000 ini apa gunanya? Nanti ketika Sayyidina Umar bin Khattab menunjuk gubernur untuk Ctesiphon, gubernur untuk Mada'in, bekas istana ibu kota Kisra itu, yang ditunjuk itu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika jadi gubernur, sehari hidupnya dengan 3 dirham. Dari hasil menganyam keranjang, dijual, laku 3 dirham, 1 dirham untuk modal hari berikutnya, 1 dirham untuk konsumsi, 1 dirham untuk sedekah. Seakan-akan rakyat Persia itu disuruh membandingkan penguasa sebelumnya yang tidak bisa hidup kalau pelayannya tinggal 3.000 orang dengan seorang gubernur yang setiap hari hidup dengan 3 dirham. 1 dirham itu 3,5 gram perak, kira-kira 70 ribu. Jadi sehari itu modalnya 70 ribu, dapat pendapatan 210. 70 ribu untuk modal lagi, 70 ribu untuk konsumsi, dia dan keluarganya, 70 ribu untuk sedekah. Itu kehidupannya Salman Al-Farisi pada zamannya. UMR ya itu ya? 70 kali 30. UMR. Tapi UMR mana dulu? Setelah itu, perang besar yang akan terjadi adalah Perang Nahawan pada tahun 642 Masehi. Dan terus Kisra Yazdajid ketiga ini lari dari satu kota ke kota lain, bergerak terus ke timur, mengumpulkan dukungan, tapi semakin lemah dan semakin lemah, sampai akhirnya ada seorang tukang roti, tempat dia numpang bersembunyi, mengetahui ini adalah Kisra. Kemudian memenggalnya untuk diberikan kepada seorang penguasa daerahnya untuk mendapatkan hadiah. Futuhat Persia ini, teman-teman yang sayang Allah, tentu sebenarnya tidak cukup diceritakan dalam sekali duduk seperti ini. Yang kita sampaikan tadi, garis besar dari masa pertempuran Qadisiyah, kemudian penaklukan Ctesiphon, sampai kemudian ke
perang Nahawan.

Pada saat ghanimah-ghanimah dibawa ke Madinah, bertumpuk-tumpuk kekayaan, Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Bukankah Allah telah membukakan untuk kaum mukminin perbendaharaan bumi melalui tanganmu? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, ini pasti bukan kebaikan yang sejati. Kalau dia kebaikan yang sejati, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq lebih berhak. Tapi kenapa ini justru terjadi di saat aku yang menjadi pemimpin kalian? Demi Allah, Rasulullah lebih baik daripada aku. Maka seharusnya kalau ini adalah kebaikan, Rasulullah lebih berhak atasnya. Abu Bakar lebih baik daripada aku. Maka kalau ini kebaikan, Abu Bakar lebih berhak atasnya. Tetapi kenapa justru terjadi pada aku? Aku takut Allah akan membukakan pintu-pintu periksa dan memerintahkan dihitung semuanya. Beliau lalu memuji Sa'ad bin Abi Waqqas, betapa amanahnya pasukan ini. Betapa amanahnya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Mereka berjuang berdarah-darah di garis depan tanpa mengambil sepeser pun dari apa yang ada di ghanimah ini. Semua Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengomentari, mereka amanah wahai Amirul Mukminin karena di dalam hatimu, di dalam hatimu wahai Amirul Mukminin tidak ada sedikit pun keinginan, hasrat, ketamakan pada harta-harta ini. Seandainya di dalam hatimu sebagai pemimpin ada ketamakan, ada keinginan untuk memiliki, ada hasrat menggebu untuk memiliki harta-harta ini, niscaya pasukanmu akan saling bunuh satu sama lain untuk berebut harta-harta ini. Maka kemudian Sayyidina Umar hendak membuktikan nubuat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, di mana Suraqah bin Malik? Maju Suraqah bin Amirul Mukminin, kata Suraqah bin Malik yang sudah sepuh pada saat itu. Wahai Suraqah, kemari. Bagaimana sekiranya sekarang engkau pakai pakaian Kisra ini? Maka dipakailah oleh Suraqah bin Malik pakaian dan perhiasan Kisra. Nangis Suraqah bin Malik. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak berdusta. Rasulullah SAW tidak berdusta. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah hendak hijrah, dicegat oleh Suraqah bin Malik, pemburu hadiah. Kemudian diancam dengan pedangnya Suraqah bin Malik. Siapa yang akan melangu, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Allah! Ketika Rasulullah mengatakan Allah, Suraqah bin Malik kaget, gemetar pedangnya jatuh. Lalu pedangnya diambil sama Rasulullah SAW, diacungkan kepada dia. Sekarang siapa yang akan menolongmu, wahai Suraqah? Kata Suraqah bin Malik, tidak ada, tidak ada. Rasulullah SAW kemudian menancapkan pedang itu, kembalilah wahai Suraqah, dan belokkanlah semua orang yang mengejar kami. Aku lakukan wahai Muhammad. Wahai Suraqah, kata Nabi SAW saat itu, demi Allah, kalau umurmu panjang, engkau akan memakai pakaian dan perhiasan Kisra. Kata Suraqah, Kisra bin Hormuz ya Muhammad. Betul, Kisra bin Hormuz. Apakah engkau tidak berdusta wahai Muhammad? Dengan apa aku kalian juluki? Al-Amin. Betul. Aku tidak pernah berdusta. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Suraqah bin Malik memakai pakaian dan perhiasan Kisra seperti yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang disayang Allah, dari kisah Futuhat Persia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, visi misi yang satu dari pucuk pimpinan sampai ke anak buah yang paling bawah adalah kunci turunnya pertolongan Allah dan kemenangan. Ketika visi misinya satu, kami adalah kaum yang dibangkitkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mughirah bin Syu'bah, Ribik bin Amir, semua sama. Maka Allah memberikan karamah yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah. Kekuatan persatuan. Ini penting. Jadi, Al-Zata mau mencapai target, visi-misi, dari atas sampai bawah harus sama, kompak. Yang kedua, keberanian untuk mencoba dan melewati hal-hal baru. Orang Arab jarang lihat air, apalagi yang banyak, seperti sungai Tigris. Justru karena mereka menganggap sebagai hal baru, mereka berani untuk mencobanya. Mereka tidak takut untuk berjalan, menyeberang. Ini kekuatan kedua. Mencoba hal-hal baru, bagaimana membuka pasar baru, daerah-daerah baru, wilayah-wilayah baru, segmen-segmen baru, cara-cara baru, mungkin ada desain-desain baru. Yang ketiga, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, kesetiakawanan,

0: Wah, persaudaraannya tinggi. Satu kantong air jatuh, semua peduli untuk nyariin. Semua turun untuk menolong. Yang berikutnya, menghadapi hal-hal yang berat, selalu musyawarah, diskusi, brainstorming, adu gagasan. Sehingga ketemu bagaimana caranya menghadapi gajah-gajah Persia. Belajar dari yang pernah punya pengalaman, suku Kalb, dan sekaligus bagaimana mengadaptasikannya untuk menghadapi tantangan-tantangan besar itu. Dan di situ perlu keberanian luar biasa. Yang berikutnya, bagaimana kemudian selalu menjaga nilai-nilai yang diyakini. Dalam hal ini adalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah bersiwak yang dijaga juga bagian dari cara Allah membukakan pintu kemenangan. Dan yang luar biasa adalah bagaimana semua memandang kesuksesan dengan cara yang berbeda. Sayyidina Umar tidak melihat pencapaian hasil berupa ghanimah yang tumpah ruah berlimpah sebagai hal yang merupakan haknya. Sedemikian pula beliau memuji pasukannya yang amanah. Dan apa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib justru karena ketamakan, keserakahan itu bersih dari hati mereka sejak dari pucuk pimpinan sampai ke bawah. Maka justru dunia yang mengemis-ngemis datang kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Seorang laki-laki yang bernama Amar bin Sabit telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rupanya ingin masuk Islam dan akan ikut perang bersama Rasulullah. Amar berasal dari Bani Asyhali. Sekalian kaumnya ketika itu sudah Islam setelah tokoh yang terkenal Sa'ad bin Mu'az memeluk Islam. Tetapi Amar enggan mengikuti kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Ketika kaumnya menyerunya kepada Islam, ia menjawab, "Kalau aku tahu kebenaran yang aku kemukakan itu, sudah pasti aku tidak akan mengikutinya." Demikian angkuhnya Amar. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Amar di tengah-tengah kaumnya yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian, hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Kini, saat orang bersiap-siap akan menuju ke medan perang, dia segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dirinya akan masuk Islam dan akan ikut berperang bersama angkatan perang di bawah pimpinan Rasulullah. Pedangnya yang tajam ikut dibawanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut kedatangan Amar dengan sangat gembira. Ditambah ia rela akan maju bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang tidak mengetahui peristiwa aneh itu karena masing-masing sibuk menyiapkan bekalan peperangan. Di kalangan kaumnya juga tidak ramai mengetahui keislamannya. Bagaimana Amar maju sebagai mujahid di medan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu, Amar memperlihatkan keberaniannya yang luar biasa. Justru malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya tidak dipedulikannya. Bahkan dia terus maju sampai saatnya ia jatuh pingsan. "Untuk apa ikut kemari ya Amar?" demikian tanya orang yang melihatnya dengan heran. Sebab mereka sangka dia masih musyrik. Mereka mengira Amar masih belum Islam. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Amar lalu berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah SWT akan memberikan syahid kepada aku dalam waktu yang tidak lama lagi." Amar meninggal. Rohnya menghadap ke hadirat ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal ini diketahui Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda, "Amar itu nanti akan berada dalam surga nantinya." Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Amar dengan penuh takjub, sebab di luar dugaan mereka. Malah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang banyak mengetahui hadis Rasulullah SAW, berkata kepada kaum muslimin, "Coba kamu kemukakan kepadaku seorang yang masuk surga sedang dia tidak pernah bersyarat sekalipun juga terhadap Allah SWT." Jika kamu tidak tahu orangnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Lalu ia pun menyambung ujarnya, maka baiklah aku beritahukan, itulah dia Amr bin Tsabit. Demikianlah kisah seorang yang ajaib, masuk surga demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam, sehingga ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi muslim lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya ia syahid, dan dengan mendapatkan pengakuan sebagai orang yang syahid, mati membela agama Allah subhanahu wa ta'ala di medan perang. Maka surgalah tempat bagi orang yang memiliki julukan syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang seperti Amr bin Tsabit. Wallahu a'lam bishawab.
3: Wujudkan impian menjadi Hafiz Quran bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen. Kami membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa penuh bagi 20 putra dan 20 putri dari seluruh Indonesia. Beasiswa ini mencakup seluruh biaya pendidikan, asrama, dan makan. Dengan sistem pendidikan mulazamah, kami mencetak generasi yang hafal 30 juz Al-Quran, mahir berbahasa Arab, serta dibekali keahlian wirausaha dan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 23 April 2026. Segera hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Kunjungi lokasi kami di Bangun Sari, Sragen. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen, membina insan Qur'ani yang solih dan muslim.
4: 1 nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله حسن صحيح.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal. Nah Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklan ker di SFM.
1: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qal Hafidhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk Fa inna sidqa tuma'nina والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Ahmad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam.

yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah yang mendapatkan pentung.
1: Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir, setidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

0: Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

tahun. Dan apabila dikatakan beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Yeah.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rob mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: zalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang

0: الرحيم.
1: Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga kedudukan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

0: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.
1: Wattaqu yawman la tajid nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun.
0: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

0: تنظرون.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu

0: بعد ذلك لعلكم تشكرون.
1: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
0: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
0: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, kacang adas dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
0: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

perintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.
1: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun.
0: Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin,

bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: تقتلون أنفسكم

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: zalimin.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: mu'minin.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagaimana

Dan setelah datang kepada mereka, benarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali

Dengan izin Allah, mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge. Tuh, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Kelapa 6, 8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita

Hendaknya bertanya kepada diri ini, benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk rayuan wanita? Atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezoliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, inna allaha ja'ilun lima taro farojan wa makhroja. Wahai Zaid, keluar dari solusi. Nah saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban, berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbi.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali

hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan silaturahim tetap terjaga.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris maka.
2: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة

Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat

baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada para miskin, dan juga mengucapkan yang baik akan salat dan menunaikan zakat. Akan tetapi kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian mu'riduh, berpaling dari perjanjian itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang 8 perkara, sebenarnya 10 perkara dengan ayat ke 74 nya tapi waktu kan ya, insyaallah minggu depan. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan 8 perkara yang merupakan perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan diangkatnya bukit Tur di atas karena fawqakum Tur. Dan Allah mengatakan khudhu ma ataina, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap melaksanakan. Maka perjanjian yang terikat antara Bani Israel dengan aturan Taurat menjadi sebuah ikatan kuat. Sebab kalau Bani Israel melanggar aturan-aturan itu, maka akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus melaksanakan aturan-aturan itu. Itulah bedanya kita dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu melanggar saja, datang ada. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Betapa banyak hari ini yang melanggar aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah, tidak diadab seperti adab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini rahmatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 8 perkara perjanjian Bani Israel yang mereka harus laksanakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'buduna illallah. Mereka tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Dan perjanjian tauhid ini bukan hanya perjanjian Bani Israel saja kepada nabinya dan kepada kitabnya Taurat, tapi semua umat mereka harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul utusan. Di mana tugas para utusan ini mengatakan kepada setiap umatnya, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Adapun terkhusus Bani Israel, Allah katakan la ta'buduna illallah, karena Bani Israel ini murtad sekali kufur. Contoh saja kisah ketika Nabi Musa mengambil Taurat selama 40 hari, tiba-tiba sebagian besar Bani Israel murtad dan menyembah patung anak sapi yang dibentuk samir. Mudah sekali mereka murtad. Kemudian kejaran Fir'aun, dan kedua mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Tiba-tiba mereka melihat ada satu kampung yang menyembah berhala, mereka pun ingin dibuatkan berhala yang sama dan mengatakan ij'al lana ilaha kama lahum alih, jadikan Tuhan seperti mereka wahai Musa. Dan banyak lagi kisah-kisah kufurnya Bani Israel. Makanya ditekankan dengan tauhid, Allah ta'buduna illallah, jangan kalian pernah

menyembah kecuali hanya kepada Allah, artinya tauhidkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua ihsan, hendaklah kalian berbuat baik. Sekali lagi, walaupun teksnya ayat ini untuk Bani Israel, tapi kaidah Al-Quran, al-ibratu biumumil lafdi la bikhususisah. Ibrah itu atau sebuah pelajaran yang kita kutip dalam Al-Quran itu bukan karena sebab yang khusus turunnya, tapi umumnya lafaz ini. Artinya berlaku juga kepada kita delapan perjanjian ini. Di sini yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihsan, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sebut satu nafas di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Antara perintah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua, itu sering disebut dalam Al-Qur'an. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hendaklah kalian mensyukuri semua nikmatku dan bersyukurlah atas kedua orang tua. Lah dalam ayat ini juga Allah sebut berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah tauhid. Alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Kenapa? Kenapa di sini Allah selalu menyebut dua kata ini? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua. Bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tua. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innama ardafa ibadatallahi bil ihsan ilal walidaini liwujud. Beliau mengatakan, disebutnya satu nafas antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu karena beberapa perkara. Salah satunya beliau mengatakan, abdi a'zam fala budda min taqdimi syukrihi ala syukri ghairihi thumma ba'da ni'matillahi fa ni'matul walidaini a'am an-ni'am wa dhalika bi anna al-walidaini humal aslu wan wassababu fi kaunil waladi wa wujudihi kama annahuma mun'imani alaihi bitarbiyati amma ghairul walidaini fala yastur anhu al-in'am bi aslil wujud. Beliau mengatakan bahwa nikmat Allah terhadap hamba tentu jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang diberikan kepada yang lain dari selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kebaikan. Lah nikmat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini tentu harus didahulukan kita bersyukur kepada Allah karena Dia asal yang menciptakan kita. Tetapi wujudnya kita di dunia ini itu disebabkan kedua orang tua. Kalau antum tidak punya orang tua, tidak ada, enggak mungkin antum hidup. Memang Allah yang menciptakan, tetapi adanya kita itu karena ada orang tua. Hiduplah kita, lahirlah kita. Sebab itulah, makanya kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat bahwa keberadaan kita itu disebabkan karena ada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita, enggak terlahir kita ini. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu terlahir fitrah, kan? Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, atau bapaknya yang menjadikan dia Majusi.
Tetapi tidak ada kalimat bapaknya menjadikan Islam karena memang setiap bayi terlahir Islam.

Tetapi dengan kita memiliki kedua orang tua yang keduanya sudah beragama Islam, maka ini nikmat yang sangat besar. Kita tidak terlahir di agama Nasrani, kita tidak terlahir di agama Yahudi ataupun Majusi. Coba kalau seandainya kita berada di lingkungan mereka, mungkin Anda tidak mendapatkan nikmat Islam. Dan ini nikmat terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Soal orang tua itu awam, tidak cerdas dalam pengetahuan agama, tetapi dengan lahirnya kita di lingkungan Islam ini nikmat besar. Tentu harus bersyukur. Dan tidak ada yang bisa menandingi nikmat sebesar Islam di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian kata beliau yang kedua, bahwa annallaha la yudla bi in'amihi 'alal 'abdi iwadan al-batta. Allah itu ketika memberikan nikmat, Allah tidak butuh kepada kita untuk mengganti nikmat itu. Allah tidak butuh mengganti nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Layaknya kita memberi, tentu kita ada harapan orang itu memberi lagi kepada kita. Jazaul ihsan ilal ihsan, gitu. Balasan kebaikan dan kebaikan yang sama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ma nuridu minkum ayyut'imun. Kami tidak menghendaki kalian menyerahkan makanan kalian kepada aku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat itu tidak berhajat kepada ganti daripada yang Allah berikan kepada kita. Cukup bersyukur saja. Salat. Atau dengan cara nikmat itu diberikan di jalan Allah azza wa jalla. Lah sebagaimana Allah seperti itu, maka kebanyakan kedua orang tua pun mungkin seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang tua yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di mana-mana orang tua itu, ketika mereka mentarbiah anaknya, menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, keinginan mereka itu hanya satu, supaya anaknya jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka. Itu saja kan. Dulu saya tidak sekolah, jangan sampai anak saya tidak sekolah. Itu bahasa orang tua. Sehingga di mana-mana orang tua itu, walaupun Anda sudah besar namanya, Anda sudah menjadi orang hebat, selebritis, dipandang manusia, dihormati manusia, orang tua itu tidak memandang jabatan kita. Orang tua itu hanya tahu bahwa Anda ini anaknya, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebab itulah maka kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, anna Allah la yamil min al-in'ami 'ala al-'abdi walau ata al-'abdu bi adhamil jarah. Allah itu tidak bosan memberikan nikmat kepada hamba walaupun hamba itu kurang ajar. Lihat orang-orang kafir, tetap saja Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berikan makan, berikan minum, tempat tinggal yang bagus, usaha yang bagus, kesehatan yang bagus, walaupun mereka kafir. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak bosan ketika berbuat baik kepada hambanya dan rizki yang diturunkan kepadanya, maka terkadang ada sebagian orang tua pun sama. Coba ketika antum masih bayi itu, ada enggak orang tua bosan merawat antum? Ah, malas, saya campakkan aja anak ini. Dan tetap ini dibesarkan antum. Tetap antum sudah tua begini, ini jasa siapa gitu? Jasa orang tua. Makanya kenapa Allah iringkan dua kalimat ini? Makanya penting kita ini jazaul ihsan ilal ihsan. Sebagaimana orang tua sudah berbuat baik kepada kita, tolong berbuat baik kepada orang tua. Walaupun sampai kepada menyinggung perasaan, jangan sampai. Saya contohkan satu kisah. Ma'ruf, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Yusuf ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni
wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baini ikhwati in rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia, maksudnya Yusuf alaihi salatu wassalam, menaikkan kedua orang tuanya, siapa? Ya'qub dan juga ibundanya, ke atas singgasana, karena ketika itu Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Dan mereka semuanya, maksudnya saudara-saudara yang pernah menyakiti Yusuf itu, 10 saudaranya itu selain Benyamin, 11 selain Benyamin itu 10 orang, mereka tunduk bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Karena ketika Yusuf kan bermimpi waktu kecil kan, inni ra'aitu asyara, inna ra'aitu gimana, ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin, ini aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepada aku. Di sini kenyataan takwil itu. Rupanya saudara-saudaranya sujud menghormati Nabi. Sujud di sini bukan sujud ibadah, maksudnya menghormati Yusuf gitu. Kemudian Yusuf mengatakan, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Sesungguhnya Tuhanku Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Aku dikeluarkan dari dusun sehingga aku sampai ke Mesir. Setelah setan merusak hubungan antara diriku dengan saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Perhatikan ucapan Yusuf di hadapan Ya'qub. Ma'ruf ikhwan, Nabi Yusuf itu kan cekcok dengan saudara-saudaranya kan? Karena hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Dan ketika itu Yusuf kan masih kecil. Kemudian berakhir dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian setelah itu Yusuf dibawa oleh para pedagang. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibeli oleh Raja Aziz. Pejabat namanya Aziz. Kemudian dapat fitnah, digoda oleh istrinya, akhirnya masuk penjara. Dan belakangan kemudian mentahwilkan mimpi raja, kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir dan Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman kepada Yusuf. Di sini ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yusuf menjaga perasaan ayahnya.

sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Saat Allah keluarkan aku dari penjara dan menceritakan kenapa dia di penjara, karena aku difitnah, menunjukkan apa? Yusuf ingin menenangkan hati bapaknya. Beda kalau dia bercerita aku masuk penjara karena nyuri begitu. Sesat ada orang tuanya. Ya kan? Tetapi Yusuf kan masuk penjara bukan karena berbuat kriminal kan gitu. Dia menceritakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya kan akan tenang bahwa anaknya dizalimi sehingga masuk penjara kan gitu. Kemudian yang kedua, wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an najaba syaitan baini wa baina ikhwati. Kemudian Yusuf mengatakan, dan Allah keluarkan aku dari desa, maksudnya dari Palestina gitu ya, sehingga aku sampai di Mesir. Setelah dulu memang ada konflik antara aku dan saudaraku, itu pun karena setan yang membuat konflik. Bahasa Nabi Yusuf menenangkan hati bapaknya. Yusuf bisa saja bercerita kan, dulu saudara-saudara inilah yang mencemplungkan aku ke sumur sehingga aku dijual, aku jadi budak. Bisa saja Yusuf mau begitu. Tapi Yusuf tidak menjaga perasaan dia apa. Dia hanya mengatakan secara global, Allah yang keluarkan aku dari desa itu sehingga sampai di Mesir, dan setan yang membuat aku konflik antara diriku dan saudaraku. Kan enak tuh bahasanya. Dari sini ikhwatul fiddin, betapa banyak hari ini kalau ada anak-anak bertengkar dengan sesama saudara kandung, orang tua menjadi tempat aduannya. Kadang-kadang orang tua jadi sakit gara-gara mikir anaknya. Betapa banyak orang-orang tua akhirnya sakit parah, akhirnya bahkan meninggal gara-gara mikir anaknya. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau seandainya ada konflik antar anak-anak, jangan sampai orang tua tahu maksudnya begitu. Jaga perasaannya. Itu bagian daripada ihsan. Walaupun tidak dengan cara ucapan, dengan cara-cara raut muka lah. Walaupun antum ada masalah, janganlah ditampakkan di hadapan orang tua gitu maksudnya. Karena itu bagian daripada ukuk perasaan, menyinggung perasaan orang tua itu tidak ihsan. Maka bagian daripada ihsan adalah minimalnya memasukkan rasa senang di hati kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini mana wa bil walidaini ihsan. Dan tentu bukan hanya perasaan saja. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu bil lisan, kemudian bil fi'li, bil ahwal, bil mal, itu penting. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menampakkan kondisi kita di hadapan orang tua, ataupun dengan harta kita. Jadi empat perkara ini harus kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena begini, ikhwan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik sesuatu yang anda makan adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha kita, dengan keringat kita, kita bekerja kemudian dapat hasil kita makan. Itu sebaik-baik hasil pekerjaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna waladahu min kasbi. Dan semua anak yang terlahir itu usaha orang tua. Dalam riwayat Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, hartamu dan dirimu milik bapakmu. Kadang-kadang kita ini menyedihkan hari ini, ikhwan, ada di pengadilan sidang, tiba-tiba anak menggugat orang tuanya hanya gara-gara waris. Adakah? Di mana akal? Cemana kemudian dia berkonflik dengan orang tua gara-gara harta? Loh, harta kita, kita sendiri, badan kita dengan harta kita itu milik bapak kita. Bahkan kalau orang tua mengambil sesuatu dari harta kita, itu hak dia. Bukan, jangan dianggap itu hutang loh ya. Bukan. Nggak ada urusan itu. Karena badan kita itu milik dia, apalagi harta kita gitu. Makanya kewajiban kita itu berinfak kepada orang tua. Berikan apa yang dihajatkan kepada orang tua. Kalau sesama istri, kita punya istri yang satu kasur dengan kita, yang satu rumah dengan kita. Bagaimana kita ini memperlukan istri kita? Harusnya orang tua jauh lebih hebat dibandingkan istri kita. Itu bagi laki-laki. Karena hak orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan hak istri, bahkan hak anak-anak. Ingat kisah tentang

3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Masuk dia ke gua. Tertutup tuh guanya. Enggak bisa keluar dia. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kita harus bertawasul dengan setiap amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Maka yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian mulai gua tergeser. Yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian gua mulai tergeser. Lah yang ketiga berbicara tentang orang tua. Dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Rupanya pintu itu bergeser betul-betul. Dan mereka bisa keluar. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penting kita berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam. Marah orang tuanya, memaksa Sa'ad untuk murtad. Sa'ad, kalau kau tidak murtad, ibu mau bunuh diri. Dengan cara apa? Mogok makan, tidak akan makan. Tentu orang tua melihat ibu kan prihatin kan itu. Tapi kan harus memilih antara mempertahankan Islam dan berbuat baik kepada orang tua. Antara hak Allah dan hak hambanya, tentu hak Allah lebih diutamakan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di atas Islam. Sampai akhirnya kemudian turun ayat dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati. Tetapi wa sahibhuma, ini syahidnya di sini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya kafir. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, macam mana kalau orang tua kita ini beriman? Oh, yang kafir saja digitukan kan ini. Jangan sampai kita durhaka. Berapa lagi kalau kedua orang tua kita ini muslim dua-duanya? Nah, dari sini ikhwatul fiddin menunjukkan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pada di pagi hari. Dia bangunkan ibunya kemudian mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu hai ummah. Semoga Allah berikan keselamatan. Didoakan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana engkau telah merawat diriku sejak kecil, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Pernah enggak antum setiap pagi mendoakan orang tua? Sekarang ini tidak ada alasan orang tua itu harus di rumah. Anggaplah orang tua antum di kampung. Sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Apa susahnya antum telpon? Mendoakan kedua orang tua. Senang orang tua itu mendoakan. Ini yang kedua, perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel, wa bil walidaini ihsana. Dan kalau pembahasan ini terlalu banyak ya, kita singkat saja. Kemudian wa bidil qurba dan dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang dekat kita, dan itu terbagi menjadi tiga. Ada kerabat dari arah ayah, ada kerabat dari ayah ibu, ada kerabat dari dua arah tadi, ayah dan ibu. Pertama, kerabat dari ayah, seperti umpamanya paman. Paman sekandung dengan ayah. Yang kedua, paman sebapa dengan ayah. Ini disebut kerabat dari pihak ayah namanya. Kemudian dari pihak ataupun bibi. Bibi maksudnya saudari daripada ayah. Baik, begitu juga dari pihak ibu. Gitu. Ada paman seibu, ada bibi seibu. Ini dari dua sisi. Yang dari keduanya dari dua arah seperti saudara. Kita punya saudara atau saudari namanya. Ada saudari kandung, ada saudari seayah, ada saudari seibu. Gitu. Itu semua kerabat. Dan anak-anak mereka. Karena paman itu pengganti daripada ayah. Paman itu ibarat ayah kita. Jadi kalau Allah takdirkan ayah kita meninggal dan

pamannya, kalau Allah takdirkan orang tua sudah meninggal, hormati paman itu. Paman itu adalah bimanzilatil, dia sekedudukan dengan bapak. Baru kemudian setelah itu bibi, karena itu juga sekedudukan dengan ibu kita. Baru setelah itu saudara-saudara sekandung, saudara sebapa, makin jauh makin jauh. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya, ya Rasul, kalau aku punya harta kemana aku infakkan? Maka Allah jawab, katakan, ya Muhammad, sebaik-baik kau nafkahkan infakmu kepada kedua orang tuamu, baru setelah itu kepada kerabat. Terkadang kita ini terbalik gitu, berbuat baik kepada orang lain tetapi sama kerabat tidak baik. Kebanyakan gitu. Wallahu a'lam alasannya. Tapi yang jelas bahwa kerabat itu bagian daripada perkara yang kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Apalagi kalau antum punya kerabat dan menjadi tetangga antum, rumahnya sebelahan, itu punya tiga hak. Ya. Kalau dia seorang muslim dan dia kerabat antum dan dia tetangga antum, satu dia hak kerabat, dua hak tetangga, tiga hak seorang muslim. Berarti kalau tetangga ini memiliki tiga hak, maka berbuat baik jauh lebih besar dibandingkan tetangga yang lain. Karena Islam mengatur hak kerabat gitu. Masyurah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal yatama wal masakin. Di sini Allah dahulukan kalimat yatim kemudian miskin. Tapi dalam ayat yang lain Allah dahulukan miskin kemudian yatim. Katakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Di sini dalam ayat lain Allah dahulukan miskin baru yatim ini. Atau seperti kisah Nabi Khidir ketika mengajarkan Musa alaihi salatu wasallam, mendahulukan bercerita tentang miskin, kapal-kapalnya orang miskin yang dibolongi Musa kan, baru cerita anak yatim yang rumahnya dirobohkan. Miskin dulu baru yatim. Tapi di sini Allah dahulukan yatim baru miskin. Apa bedanya? Kenapa di satu sisi mendahulukan yatim baru miskin, di sisi lain mendahulukan miskin baru yatim? Ulama mengatakan, maka yatim didahulukan dibandingkan miskin. Tetapi dalam bab al-it'am, memberi makan, maka miskin didahulukan dibandingkan yatim. Kenapa? Karena terkadang anak yatim belum tentu miskin. Bapaknya pengusaha, mati. Anaknya warisannya, kaya. Kan itu ya. Jadi anak yatim itu belum tentu miskin. Kondisinya dalam bab memberi makan itu kenapa jauh miskin? Karena memang itu yang dihajatkan orang miskin, makan. Apalagi orang miskin itu. Ya. Tetapi dalam bab ihsan, berbuat baik, maka kita harus mendahulukan anak-anak yatim dibandingkan miskin. Dan saya ulang, ada empat perkara yang antum harus berbuat baik kepada anak yatim. Satu, bil qaul, dengan ucapan. Antum ngomong sama anak yatim, kamu ini saya anggap anakku, saya ini bapakmu, gitu kan. Seolah-olah apa? Karena kan kehilangan bapaknya. Kalau kita ngomong begitu kan senang dia kan, diakui bahwa walaupun bapaknya sudah meninggal itu dia merasa bahwa semua menganggap bapak dia. Atau memuji bapaknya. Nah, bapakmu itu dulu masya Allah bagus, baik, walaupun dulu mantan rampok umpah. Memuji bapaknya di hadapan supaya anaknya bangga gitu ya. Nanti kalau anaknya tahu kalau bapaknya penjahat dan antum ceritakan ini, antum sama dengan menyakiti hati anak itu. Artinya bahwa kita harus berbuat baik juga dengan kaul, dengan ucapan. Kemudian yang kedua, bil fi'li, dengan perbuatan. Di zaman Rasul ada orang yang mengeluh kepada Rasul keras hatinya. Dia baca Quran susah, nangis. Punya keras sekali mendapatkan ceramah agama, ya tetap aja keras. Mendengarkan Quran, baca Quran tidak juga lembut hatinya. Datang dia kepada Nabi mengadukan soal kerasnya hati. Maka Nabi SAW mengatakan, wamsah ra'sal yatim talinu qalbi.

usap kepala anak yatim, semoga Allah lembutkan hati. Jadi kalau antum sudah keras hati, cari anak yatim. Nah, usap kepalanya. Yang diusap juga, kasih amplop dia. Supaya mau diusap, kalau enggak dikasih apa-apa, mau diusap dia. Yang ada lari, takut-takut dengan antum. Jadi kalau antum udah iming-iming kasih duit, senang dia merapat dia kan itu. Jadi di sini dari segi perbuatan harus melembutkan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sayang kepada anak yatim itu mengeraskan hati. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yadzu'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amin miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Kenapa orang itu bisa mendustakan agama? Karena hatinya. Kalau tidak keras hatinya, orang enggak. Makanya kata para ulama, kalaulah para pembesar jahiliyah di zaman Rasul itu memiliki rahmat sedikit saja kepada fuqara wal masakin dan kepada anak-anak yatim, niscaya mereka menerima dakwah Nabi. Tapi karena kerasnya hati orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasul, makanya mereka jadi para pendusta agama. Apa yang membuat keras hati orang itu? Karena mereka yadzu'ul yatim, menghardik anak yatim, dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan fakir miskin. Maka dengan cara, kalau ingin melembutkan hati, usap anak-anak yatim kepalanya. Kemudian bil ahwal, maksudnya dengan kondisi kita, tampakkan keceriaan kepada anak yatim itu. Kemudian bil mal, maksudnya dengan harta, bantu dengan cara mengkafil. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati ka hatain. Saya dan anak-anak yatim, pengkafil anak yatim itu seperti ini, kemudian dirapatkan dua jarinya nanti di sorga. Makanya ada istilah, siapapun yang memasukkan anak yatim ke rumah antum pasti akan mendatangkan rahmat dan barakah. Pasti kalau antum memasukkan anak yatim ke rumah antum, ajak makan di rumah antum, pasti bawa berkah. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita namanya siapa? Halimah Sa'diyah, dari Bani Sa'd, mencari anak susuan ke Mekah. Tidak dapat kecuali satu bayi yang ditolak semua ibu susu karena yatim dan miskin. Siapa? Bayi Nabi. Nabi SAW enggak ada yang mau menerima kecuali Halimah Sa'diyah. Dibawalah dia ke kabilah Sa'diyah, bawa berkah bagi keluarga Halimah Sa'diyah dan bagi kampung di Bani Sa'diyah dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memasukkan anak yatim ke kampung mereka dan merawatnya. Makanya saya pernah bercerita, ada satu orang dia bercerita, "Ustaz, dulu saya susah anak, susah kali punya anak." Kemudian saya bertanya kepada seorang ustaz, "Cobalah kau rawat anak yatim, semoga Allah berikan rezeki kepadamu." Betul, akhirnya dalam hitungan tidak tahun bulan saja, tiba-tiba istrinya hamil. Barokah. Makanya ada istilah, anak yatim itu kalau datang ke rumah kita bawa berkah. Nah, undang anak-anak yatim makan di rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka di sini Allah mengatakan, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan juga berbuat baik kepada fakir dan miskin. Ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, amarani khalil nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi. Nabiku, maksudnya Rasulullah, pernah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Yang pertama, amaroni bihubbil masakin. Rasul memerintahkan aku agar mencintai orang-orang miskin. Wa dunu minhu, kemudian mendekati mereka. Wa amaroni an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Dan memerintahkan agar aku melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Wa amarani an asila rahim, dan juga memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim. Wa amarani an al as'ala ahadan syai'a,

dan merintahkan kepadaku agar aku tidak menjadi orang yang meminta-minta. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana mur, dan merintahkan kepadaku untuk mengucapkan kalimat yang benar walaupun pahit rasanya. Wa amarani an la akhafu fillah, kepadaku agar jangan takut kepada siapapun celaan yang mencela dirinya, dan takutlah hanya kepada Allah azza wajalla. Wa amarani an uqsira min qawli la haula wala quwata illa billah, dan merintahkan kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahi wa ba'd, fa inna kunna min kanzin tahtal arsy, karena itu semua adalah pembendaharaan yang berada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya pembendaharaan surga. Di sini ada kalimat apa? Di antara wasiat Rasul kepada Abi Dzar, Rasul memerintahkan kepadaku untuk mencintai sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta dengan orang-orang Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kan kepada orang-orang miskin itu agar dikumpulkan bersama mereka, orang-orang miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika berkata, tiga hari Abu Hurairah itu tidak mendapatkan makan, lapar sehingga tidak kuat berdiri. Dan Abu Hurairah itu kan orang miskin, termasuk ashabu Sufa. Jadi suatu ketika di hari Jumat, selesai sholat Jumat, Abu Hurairah sudah tidak tahan, sudah gemetar. Kita aja lapar satu hari tidak makan gemetar, ini tiga hari tak makan, apa lebih-lebih gemetar. Tidak sangguplah Abu Hurairah bangun. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bisa terduduk di babi salam, di salah satu pintu namanya pintu salam di Masjid Nabawi. Seorang sahabat tentu izahnya kuat untuk tidak meminta-minta. Padahal orang seperti Abu Hurairah sudah layak meminta-minta kan itu. Tapi Abu Hurairah hanya duduk, hanya mengharap kalau Abu Bakar lewat mengucapkan salam, kemudian melihat kondisinya dia paham bahwa dia sedang lapar. Rupanya Abu Bakar lewat, assalamualaikum ya Abu Hurairah, waalaikumsalam warahmatullahi, ya Abu Bakar pergi. Rupanya kurang peka Abu Bakar. Kemudian Umar lewat, salam lagi, enggak peka juga Umar itu. Salam jauh, salam pergi. Datang Uthman, datang sahabat, sampai enggak ada satu pun sahabat di masjid enggak peka dengan kondisi Abu Hurairah itu. Terakhir Rasul yang keluar. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa dengan anda ya Abul Hir? Ada apa engkau itu? Kemudian Rasulullah SAW, karena melihat dia sedang memegang perut, pasti dilapar. Kata Rasul, ya Abu Hurairah, ayo kita satu istri. Kemudian Nabi SAW menghidangkan tamar dan air susu. Yang diperlukan itu kan air susu yang bisa menambah tenaga kan, itu protein ini. Dalam hati Abu Hurairah, dikiranya Rasul, kan airnya cuma sedikit air susunya. Dikiranya Rasul mengatakan, kul ya Abu Hurairah, makan wahai Abu Hurairah. Itu dalam perasaan Abu Hurairah. Tiba-tiba kata Rasul, ya Abu Hurairah, panggilkan ashabu Sufah yang lainnya. Sementara jumlah ashabu Sufah itu 70 orang. Ini paling cukup 1-2 orang. Sementara Abu Hurairah sedang lapar sekali kan ini. Tapi karena yang memerintahkan Rasul, terpaksa dia jalan lagi ke Masjid Nabawi, dipanggilnya ashabu Sufah itu 70 orang itu. Kemudian masuk ke rumah Nabi, kata Rasul, isyram. Akhirnya suruh minum, subhanallah, susu itu mukjizat Rasul, dah habis. Sampai akhirnya setelah semua orang minum, Abu Hurairah bengong, jadi dia yang pertama, dia pula yang terakhir. Akhirnya setelah semua minum, semua makan, pergilah orang-orang itu, tinggal Abu Hurairah bersama Nabi. Kemudian kata Rasul, ta'al ya Abu Hurairah, ijlisun, sini, duduk di sini. Kata Nabi SAW dengan sisa susu itu, isyrab ya Abu Hurairah, diminumnya Abu Hurairah. Kata Rasul, isyrab, minum lagi Abu Hurairah, minum lagi. Isyrab, sampai katanya Abu Hurairah, demi Allah ya Rasul, sudah tidak ada tempat lagi di perutku ini. Kata Nabi SAW, kalau gitu kemarikan

naik bencana diminum sama Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat suka meminum bekas minumnya fuqara wal masakin. Itu syahidnya di sini. Yeah. Karena kalau seandainya seseorang itu makan enak sementara ada orang miskin, ya ini hati orang itu sebenarnya. Nabi justru memakan bekas makanan orang-orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang sekarang kelebihan makanan di rumahnya, padahal banyak orang-orang miskin dibuang di tong sampah sama dia. Sementara orang-orang miskin yang kelaparan ngorek-ngorek di situ cari makan, apa tidak menyakitkan hati mereka? Disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita hubul masakin. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi manusia-manusia yang hubbal masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zamratil masakin. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairah wa tarkal munkara wa hubbal masakin. Ini doa Rasul. Ya Allah anugerahkan kepada ku cinta kepada orang-orang miskin gitu. Nah ini bagian daripada misak Bani Israel dan Ibrahim kepada kita. Wal yatama wal masakin, dan berapa itu? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, sudah ini. Kemudian yang keenam, wa qulul linnasi husna, dan ucapkan kepada manusia itu dengan ucapan yang baik. Di dalam Al-Quran, ikhwan, ini menjadi sebuah kaedah bahwa kita ini harus mengucapkan sesuatu kepada manusia itu ucapan yang santun. Dan itu banyak dalam Quran. Seperti umpamanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karim. Jangan kau bentak kedua orang tua, tapi ucapkan ucapan yang lembut. Atau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa wa ammas sa'ila fala tanham. Dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanham. Adapun terhadap orang yang datang mengemis kepada anda, jangan kau bentak. Kenapa? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun jauh lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati. Kemudian yang sebabnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil mencaci maki, protasi kan? Ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, langsung dilayak. Tak perlu, diamkan saja, lama-lama bosan sendiri dengan ini. Qalu salam, semoga Allah berikan keselamatan, gitu saja. Ya. Ucapan kalimat yang santun. Ya. Ataupun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu lin-nasi husna. Para ulama mengatakan akhlak itu ada di empat tempat. Akhlak itu ada di empat tempat. Wa ihtimalul adha wa talaqatul wajh. Pertama, badlun nadhar, membantu orang semampu kita, itu akhlak. Kaful adhar, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, itu juga akhlak. Ihtimalul adhar, sabar ketika ada orang menyakiti kita, itu juga akhlak. Termasuk wajah yang menyenangkan orang dengan tutur kata yang indah, dengan senyumnya, dengan tidak melototnya, orang senang, itulah akhlak. Wa qulu lin-nasi husna. Maka ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ikhwan, ucapan itu kan ada dua macam. Atau ada tiga macam. Ada ucapan yang isinya pahala semua. Ada ucapan yang isinya dosa semua. Ada ucapan yang tidak berpahala, tidak berdosa. Ucapan yang berpahala, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang santun yang baik, mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah atau seorang muadzin yang sedang azan dan yang semacam

berzikir, baca Quran dan yang semacamnya, itu ucapan semua dinilai pahala. Ada ucapan semua dosa, ghibah, mencela, mencaci, memfitnah, memaki dan begitu seterusnya. Ada ucapan yang tidak ada berpahala, tidak ada yang berdosa, tetap dicatat tapi tidak dihisab. Seperti yang ngomong biasa, gimana kondisimu, gimana kondisimu, gimana baik, kita lah disadari kan bisa biasa ketemu kawan dan itu. Ya itu tidak berpahala, tidak berdosa, tapi tetap dicatat, tapi tidak dihisab. Yang dihisab itu ucapan yang semuanya berpahala atau semuanya berdosa. Itu dihisab. Mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidak ada satu pun lafaz yang kita ucapkan melainkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada kaidah awid lisanakal khair. Biasakan ucapkan kalimat yang baik. Dikisahkan Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa, Nabi Bani Israel, ma'ruf Isa bin Maryam. Jadi dia melihat seekor babi. Dikisahkan di kisah Israiliyat, melihat seekor babi. Faqala, maka dikatakan faqila marra bisana. Tiba-tiba dia lewat, ucapin salam pula sama babi, assalamualaikum. Nabi Isa lewat ada babi itu. Tiba-tiba assalamualaikum. Nah, orang-orang mengatakan, ya Isa, hadal inzir, ini babi. Apa yang ucapkan salam sama babi? Katanya kan. Apa jawaban Nabi Isa? Dia mengatakan, wa awwidu lisanil khair. Aku hanya ingin membiasakan supaya lisan ini mengucapkan kalimat yang baik. Saya enggak bermaksud mengucapkan salam sama babi. Hanya membiasakan saja supaya jangan keluar kecuali kebaikan. Jadi itu maksudnya. Ya. Karena ada orang yang justru latah enggak latah itu sama saja itu mengucapkan kalimat kotor. Makanya dijelaskan Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki, seorang alim ulama Syafi'i, ma'ruf As-Subki. Dalam adab Syafi'i itu ada ulama namanya Taqiyuddin, dikenal dengan As-Subki itu. Jadi dia mendengar anaknya Tajuddin As-Subki ini tiba-tiba mengatakan kepada anjing, ya hai anjing, wahai anjing, hei anjing. Dia ngomong sama anjing, hei anjing. Memang anjing, apalagi omongannya, masa anjing dibilang babi kan? Hei anjing, katanya. Apa kata ayahnya kepada anaknya? Wahai anakku, janganlah kau menghina anjing, tapi katakanlah, ya kalbun ibni kalbin, katanya. Hei anjing, anak anjing, katanya. Padahal sama anjing, yang satu sama babi, kisah isi ini sama anjing. Tapi karena melihat anaknya Tajuddin ini merendahkan, walaupun itu seekor anjing, bapaknya mengatakan jangan. Tapi ucapkan dengan kalimat yang lembut, lirih, hei anjing, anak anjing. Hei anjing, bukan begitu maksudnya. Ya intonasi saja, itu sampai-sampai ditegur gitu ya. Sama ayahnya, kenapa? Membiasakan berbuat baik itu, mengucapkan kalimat yang santun. Karena terkadang kalimat yang kita keluarkan itu baik, cuma kadang-kadang intonasinya terlalu keras, jadi disangkanya kasar jadi ya kan. Jadi intonasi itu rupanya membedakan. Makanya penting itu intonasi dalam ucapan itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya kasar juga. Anjing, anjing, sama saja kan. Intinya kan di situ ya. Tapi sebenarnya akan orang mendengarkan beda tuh cara ininya kan. Oh yang satu disangka goyon, yang satu mungkin jangan-jangan bentak saya kan gitu ya. Jadi penting soal intonasi bicara pun bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada kita sampai kalimat anjing pun dibahas gitu ya oleh para ulama. Apalagi ada yang jahat, masa orang dibilang anjing? Jangan sekarang kan gitu. Jelas-jelas orang dibilang anjing. Padahal kalau seandainya nih dia tidak dikatakan binatang, dikatakan dia mungkin karena pendek dikatakan hei pendek gitu, dikatakan tinggi hei towil gitu, hei pohon kelapa kali tinggi. Kenapa? Karena kita diciptakan, Adam itu diciptakan oleh Allah ala suratihi, di atas bentuk yang paling indah. Maka siapapun yang mencaci maki, yang merupakan takdir Allah yang tidak bisa berubah, pendek tidak mungkin tinggi, tinggi tidak mungkin pendek, itu sama dengan mencela penciptanya, kata ulama. Kalau antum mencela sesuatu yang sudah mentakdir, Allah takdirkan begitu pada manusia, kita cela gitu ya.

0: maka itu sama dengan mencela Allah yang telah menciptakan. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Allah mengatakan wa qulu lin nasi husna. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus salata. Kemudian yang nomor 7, dirikan salat. Dirikan salat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, salat ini ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan faedahnya banyak. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seafdol-afdol amal setelah syahadat. Bisa menghapus kesalahan. Bisa mengangkat derajat orang yang melaksanakannya. Termasuk sebab orang mudah masuk surga. Langkahnya saja kita ke masjid itu sudah bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat dan akan mendoakan kebaikan kepadanya, termasuk menunggu sholat setelah sholat dianggap sholat. Ya, luar biasa. Termasuk juga orang yang Allah dahulukan masuk surga sebelum yang lainnya. Kemudian wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan juga menunaikan zakat. Kemudian Allah mengatakan summa tawallaitu, tapi kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahud, kalian berpaling. Illa kecuali qalilan minkum, sedikit dari kalian yang melaksanakannya. Wa antum mu'ridun, dan kalian tetap kondisinya memalingkan. Karena orang-orang pilihan Bani Israel saja terkadang mereka kurang berada dengan nabinya, kan? Apalagi orang-orang yang bukan pilihan. Orang-orang pilihannya saja kurang sopan sama nabi. Seperti ketika saya bercerita kepada antum tentang kisah orang-orang yang menyembah patung anak sapi Samir, itu orang-orang jahilnya, orang-orang awamnya. Hei, orang-orang pilihannya Nukoba Bani Israel, lain pula suhul adab kepada Nabi Musa. Ketika mereka telah menyusul Nabi Musa ketika mendapatkan mandat Taurat, karena Taurat sudah diterima Musa baru mereka datang, tiba-tiba mereka mengatakan lanu minalaka hatana Allah jahra, kami dimatakan. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka Allah kirim halilantar dan kalian melihatnya dan kalian mati semuanya. Itu orang pilihan seperti itu, apalagi orang-orang awamnya, gitu ya. Itulah Bani Israel. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini diantara 8 perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sebenarnya semuanya 10, nanti pada ayat setelahnya insyaallah kita bahas dalam kesempatan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya, sekaligus rasulnya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallahu ta'ala a'lam.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang, apa nih? Jangan lagi nekani acara syirik.

0: kaya yen pasti di Surakai lho. Nang Solokan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiring kae lho. Terus do kirap kae lho. Musokane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho pokok men.
1: Iya kuwi ta. Lah kan Ustadz Salim kae tau menehi nasihat ojo bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
0: Boleh
1: berkah saka banyu kumbahane pusaka. Lan regetane kebo.
0: Lho. Tapi yen uang diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jarene iki ya ora syirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
1: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
0: Lah piye malah tekon?
1: Lah ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
0: Alah ya didobrak no.
1: Apa arep lewat gendreng? Lah, kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
0: Alah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta, Jo?
1: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
0: Lah ya suwe-suwe bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
1: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
0: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Lah terus acarane dhewe siji suro apa no, Kang, iki?
1: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matuk ora?
0: Wah, cocok kuwi.
1: Ah, ning enek syarate, Jo.
0: Apa?
1: Ah, kowe kudu mijeti aku. Se.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah

Ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah, dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang salatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersalat bersama dengan Nabi. Salat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah salatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit." Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, "Jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja," dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah, karena sesungguhnya kesanggupan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah

Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi.
ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya umur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 ribu pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Pendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau yang bertepatan 481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad

berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayezid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan Muhammad.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Ya. Satu suara.

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah

gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridho-Nya. Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah? Lalu bandingkan dengan kenikmatan syurga. Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak. Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu. Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannah-Nya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka? Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman

orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang patuh, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

0: Renungan ini dikutip dari www.arisalah.com oleh Ustadz Abu Umar Abdillah.
1: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu dan tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksanya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer.

populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran, Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

thayyibah atau perkataan yang baik merupakan perkataan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ia punya akar kebenaran yang kuat dan menimbulkan maslahat bagi umat, laksana pohon yang subur, rimbun dan berbuah lebat. Pendengar, di dalam Al-Quran setidaknya sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran mensinyalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun sabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Pendengar, yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sada yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qaulun

tadi yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Pendengar, yang keempat, qaulun balig, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan ini seperti akan berpengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Pendengar yang kelima, qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pendengar yang keenam, qaulun masyhur, ucapan yang layak dan pantas. Masyhur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Pendengar yang ketujuh, qaulun layyin, tutur kata yang lemah lembut. Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang lalim. Quran Surat Thaha ayat 44. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, muslim yang baik ialah orang-orang muslim lainnya yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntutan ilahi dan para nabi. Allahumma amin.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjadi

tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang. Bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 101.4 RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan Syariah Hidup.

menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mubahirun fi dhikrayati, yasma'un najmu shakati.
2: Pendengar, perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah, dan kegembiraan yang hargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tiba ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajah gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala

segala kebaikan yang ada padanya dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlilhu falahadiya lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu

0: قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah anak-anak sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam halaqah dars am kita untuk terus membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah di mengutipkan atau menyampaikan pada kita hadis-hadis dan riwayat-riwayat seputar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seputar syakhsiah dan biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya. Dalam rangka untuk kita semakin mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai kepada bab-bab akhir ya, dari kitab ini, yaitu bab-bab yang membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membaca 3 hadis yang masalah ini di bab wafatnya Rasulullah, dan kemarin sudah kita jelaskan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau nanti di akhirat insyaallah. Dan hari ini kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 371 ya, karena kemarin terakhir kita 370 ya. Ya. Baik, man alladhi yaqra? Anta? Man alqari? Anta? Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Falastin wa fi Gaza wa fi Sudan wa fi Yaman wa fi Sumatra wa fi Aceh. Amin. Qala al-mu'allif Abi Muhammad bin Isa bin Surah Al-Timidhi rahimahullah ta'ala fi kitabi Asy-Syamul Muhammadiyah babu fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Al-Hasan bin Sabah Al-Bazzaz qala hadatsana Bashir bin Ismaila عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت
0: بهوني هذا خطأ بهون موت
1: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله.
0: طيب هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kali ini beliau meriwayatkan, menceritakan beratnya sakaratul maut atau meninggalnya, proses saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Aisyah adalah satu-satunya orang yang melihat bagaimana peristiwa sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada saat itu beliau sedang berdua di dalam kamar ya, bersama dengan Aisyah Ummul Mukminin, dan kepalanya Rasulullah SAW bersandar di atas pahanya Aisyah Ummul Mukminin ya, jadi dipangku oleh Aisyah kepalanya Rasulullah SAW, sehingga Aisyah menyaksikan benar bagaimana peristiwa sakaratul maut yang saat itu sedang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini beliau mengatakan qalat la aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya, ya kata beliau, saya tidak lagi merasa iri. Aghbit itu merasa iri ataupun merasa perasaan aneh ya. Atau bahasa kita itu tidak menyalahkan lah, kira-kira begitu. Tidak menyalahkan seseorang pun yang

rasa kesakitan dengan sakitnya kematian, hauni mautin, ya, yaitu kesulitan-kesulitan saat sakaratul maut. Ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku melihat bagaimana beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya sebab kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pada kematiannya itu terasa sangat sakit. Beliau merasakan berat dan beliau merasakan sakit. Bukankah beliau adalah orang soleh dan kebiasaan orang soleh adalah meninggalnya mudah, diberi kemudahan. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa malakul maut yang mencabut nyawanya orang mukmin itu begitu mudah, sehingga beliau gambarkan itu seperti air yang keluar dari mulutnya ceret. Jadi kalau ceret, tahu ceret ya, ceret atau teko, ya. Kalau kamu tuangkan begini, maka airnya itu keluar begitu mudah begitu, ya, mengalir. Begitulah gambaran Rasulullah SAW menggambarkan betapa mudahnya ruhnya orang mukmin itu dicabut, ya, apabila dicabut pada saat sakaratul maut. Dan bahkan malaikat maut diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ketika mencabut nyawa seorang mukmin, memanggilnya dengan nama yang terbaik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan begitu. Tapi kenapa Rasulullah SAW sendiri merasakan sakit? Inilah pengamalan terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi-nabinya itu dengan ujian yang berlipat ganda dari umatnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat merasakan bala, ujian, adalah para nabi-nabi, kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Nabi-nabi itu kan tingkatannya paling tinggi. Ya, kemudian di bawah nabi-nabi siapa? Para ulama-ulama salihin. Lalu ulama-ulama yang di bawah tingkatan mereka, dan seterusnya sampai kepada yang paling rendah dari kalangan umat ini adalah orang jahil. Ya, tingkatannya seperti itu. Ya. Tapi dari sisi ujian, Rasulullah bilang orang yang paling berat diuji itu adalah para nabi-nabi. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian bahkan pada saat apa? Sakaratul mautnya. Jadi ini bukan bentuk kemurkaan Allah kepada

ya, dan begitulah seterusnya. Ya. Ala kulli hal, di sini riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, menceritakan tentang beratnya ini semua. Karena apa? Karena Rasulullah mengalami ujian berat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi. Nah, lalu kemudian, nah, ini menjadi catatan buat kita ya syabab, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala nanti menakdirkan kamu menjadi ulama, insyaallah, qulu amin. Ya, insyaallah antum semua jadi ulama, jadi kader-kader dakwah di masa depan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan buat antum ujian berat. Tapi apakah kita akan kecil hati dengan itu? Enggak. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat sedangkan dia dalam keadaan iman adalah orang yang ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi semuanya. Ya. Jadi jangan dikira ketika orang kena musibah, padahal dia orang mukmin, padahal dia orang soleh, dia kena musibah banyak Ustaz. Kenapa ya hidupnya kok jadi seperti itu, jadi susah terus gini dan sebagainya. Ya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Masya Allah tetap istiqomah di atas imannya, tetap di istiqomah di atas kesolehannya. Nah, maka ini adalah orang sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicatat baik-baik. Apalagi kalau seorang sedang berada fisabilillah, dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam jihadnya fisabilillah, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat, maka itu berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita baca di dalam hadis-hadis yang akan menimpa para salehin wa syuhada? Dan begitu juga orang terakhir yang nanti akan muncul di akhir zaman, yaitu era Imam Mahdi. Ketika beliau nanti berhadapan dengan Dajjal, itu bukan perang gampang-gampang. Ya, kamu kira, oh itu kan nanti era modern Ustaz, perangnya hanya pakai data, pakai HP. Siapa bilang? Kamu baca lagi hadis-hadis tentang akhir zaman, bagaimana peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, ujian yang menimpa kaum muslimin yang semakin mereka berpegang pada iman, semakin jauh dari eranya Rasulullah, semakin mereka kuat berpegang pada iman, semakin berat ujian kepada mereka. Ya, sampai perang-perang yang terjadi di akhir zaman itu, ya, menjadikan orang itu tercerabut imannya, begitu kata Rasulullah SAW. Ya, gak kuat menghadapi ujian beratnya, menghadapi musuh-musuh Allah. Beratnya ujian, tapi keistiqomahan yang ada pada mereka itulah kemudian menjadikan mereka mahal di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Sungguh orang-orang yang beriman di akhir zaman, ya, mereka tingkatannya 50 kali tingkatan kalian. Iman kali iman mereka 50 kali tingkatan kalian. Para sahabat sampai bertanya, mereka 50 kali kita atau kita yang 50 kali mereka ya Rasulullah? Rasulullah katakan apa? 50 kali kalian. Kenapa? Karena kalian sekarang beriman sedangkan kalian bisa melihat aku. Kalian beriman karena ada aku yang akan membimbing kalian. Tapi mereka tetap beriman sedangkan mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka hanya mendengar berita tentang aku dan mereka mendapatkan ujian berat. Keimanan mereka diuji dengan ujian yang berat. Ya? Jadi jangan khawatir soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, antum sekarang sudah di talibul ilmi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya ngapalkan, beratnya kondisi, masalah banyak dan sebagainya, ya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Ambil hikmahnya. Pahami bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala sama kita itu adalah ujian. Ya, ambil hikmahnya. Jangan langsung kecil hati, langsung kemudian melasuk udon sama Allah SWT. Itu orang jahil. Ya, kalau orang berilmu, dia tahu bahwasanya iman itu harus dibuktikan dengan ujian. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qablihim. Fala ya'lamanna allahu alladina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadibin. Ya. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka tidak diuji? Apa mereka menyangka begitu, mengaku beriman lalu enggak diuji? La walaqad fatanna, ya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna

0: Lalu dengan ujian itulah Allah subhanahu wa ta'ala nanti bisa tahu siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang bohong dari keimanannya. Setelah diuji ketahuan nih, oh ini iman palsu, oh ini iman shodiq. Ya, nah, kita ini hidup di dunia ini ya syabab, ya, hanya sedang menjalani masa-masa ujian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun di sekitar kita ini ujian. Bahkan teman-teman antum yang berada di sini ini semuanya ujian. Mau lihat siapa di antara antum yang jujur, yang betul-betul mencintai saudaranya, yang betul-betul menjaga saudaranya, ya, yang betul-betul dia punya akhlak yang baik terhadap temannya dan saudaranya. Allah mau lihat itu, dan kamu akan buktikan itu dalam hidupmu. Malaikat pencatatnya akan mencatatnya, yang nanti akan dilihat nanti di akhir, di akhirat. Seperti itu, ya. Maka dari itu perhatikan, hati-hati soal masalah menjalani hidup kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita, dan dalam perjalanan kita itu jangan sampai kita salah paham dari omong, dari sikap kita terhadap ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, standar.
1: Assalamualaikum ya Ustazana. Qala haddathna Abu Qaybin Muhammad ibn al-Ala'i. قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه.
0: طيب. Hadis ini dari Aisyah kembali, ya, Ummul Mukminin. Banyak riwayat tentang wafatnya Rasulullah SAW dari siapa? Aisyah. Masuk yang paling banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa akhir ini. Karena kejadian wafatnya Rasulullah di mana? Di rumahnya Aisyah. Sehingga ya beliau menyaksikan betul detik-detik terakhir itu bagaimana, ya, bahkan detik demi detik beliau mengikuti. Makanya banyak riwayat-riwayat ini apa? Dari Aisyah Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi." Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sudah dicabut nyawanya, sudah meninggal, yakni qubida ruhuhu, artinya sudah dicabut nyawanya, ikhtalafu, para sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana untuk menguburkannya. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu." Aku pernah mendengar sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak melupakannya. Qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Ya. Dan tidak, Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dimana Allah mencintai untuk nabi itu dikubur di tempat tersebut. Idfinuhu fi mawdhi'i firasyhi. Maka sekarang kuburkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat firasnya. Firas itu apa? Tempat tidurnya pada saat beliau wafat. Makanya jasad Rasulullah SAW kemudian dikubur oleh para sahabat di mana? Di kamarnya Aisyah. Di dalam kamarnya Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Jadi sekarang kalau kamu melihat di Masjid Nabawi, ya, posisi kuburan Rasulullah SAW itu kalau di luar dari bangunan itu kamu melihat di bawah kubah hijau itu. Ya. Dulu di situ itu adalah rumahnya Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dan Masjid Nabawi pada saat itu belum sebesar sekarang. Ya, Masjid Nabawi dulu hanya kotak biasa, ya, ukurannya juga tidak terlalu besar. Lalu di pinggir daripada Masjid Nabawi itu menempel rumah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling dekat adalah rumahnya Aisyah Ummul Mukminin, ya. Dan itu adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pinggir-pinggir yang lain itu juga seperti itu. Semua banyak rumah-rumah sahabat itu menempel dengan dindingnya Masjid Nabawi. Ya, termasuk rumahnya Abu Bakar. Ya, jadi kalau rumahnya Aisyah atau Rasulullah SAW di sebelah kirinya kiblat, ya, sebelah kirinya kiblat. Jadi kalau kiblat ngadep ke sana, maka di sebelah sana kira-kira, ya, rumahnya Aisyah, sehingga di situ ada pintu khusus untuk Rasulullah SAW masuk ke masjid. Nah, kalau di sebelah kanan agak sedikit ke belakang, ya, Di situ ada

0: disebut dengan farkhah. Farkhahnya Abu Bakar, pintu rumahnya Abu Bakar. Rumahnya Abu Bakar As-Siddiq juga nempel dengan masjid. Ya, dan di situ juga ada banyak rumah-rumah sahabat yang lain juga kecil-kecil supaya apa? Supaya mereka mudah untuk ke masjid. Ya, dulu sahabat Nabi itu begitu, senang kalau dekat masjid. Kalau orang sekarang kan suka rumah yang jauh sama masjid. Biar apa? Biar enggak usah ke masjid. Kenapa? Oh, ini kan jauh. Nah, gitu ya. Kalau orang dahulu suka nempel ke masjid. Kenapa? Karena supaya dekat ke masjid. Lalu kemudian supaya ibadahnya bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian suatu hari Rasulullah memerintahkan supaya semua pintu-pintu itu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ya, ini juga disebut oleh para sahabat sebagai salah satu isyarat kenapa Rasulullah minta hanya pintunya Abu Bakar, karena apa namanya, Rasulullah menginginkan Abu Bakar tetap mengimami umat, artinya menjadi imamnya kaum muslimin pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, al hadits ini ya menceritakan bahwa Rasulullah dikubur di mana? Para sahabat bingung ketika itu. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah menyatakan bahwasanya Allah tidak mencabut ruh seorang nabi kecuali di tempat di mana Allah mencintai, untuk Allah suka kalau nabi itu dikuburkan di tempat tersebut. Maka kemudian jasadnya Rasulullah SAW dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya, yaitu di kamarnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, sebelum dari peristiwa itu, karena Rasulullah sakit itu kan sudah beberapa hari sebelum wafat. Ya, Rasulullah SAW masih menjalankan giliran untuk para istri-istrinya. Jadi walaupun dalam keadaan sakit itu beliau masih, nih jadwal saya di rumah siapa di sini. Nah, nanti berapa hari pindah lagi ke rumah istri yang lain. Kondisinya sakit sudah. Ya, Rasulullah SAW. Adilan beliau terhadap para istri-istrinya. Dan Rasulullah SAW sampai sering bertanya, ya besok saya di mana? Besok saya di mana? Maksudnya apa? Berharap kapan saya bisa dapat giliran saya untuk masuk atau tinggal di rumahnya Aisyah. Karena memang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah Ummul Mukminin. Ya, maka ketika kemudian sudah di rumahnya Aisyah, ya nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya juga di rumahnya Aisyah. Ya, radhiyallahu anha. Naam. Istamir.
1: Assalamualaikum ya Ustazana. Qala al-muallif rahimahu ta'ala, حدثنا محمد بن بشار وعباس بن عباس الأنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات.
0: طيب. Kali ini dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Ya, dari Abdullah Ibnu Abbas dan Aisyah. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. Adalah Abu Bakar As-Siddiq mencium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kenapa kali ini yang menceritakan Abdullah bin Abbas dan Aisyah? Karena setelah beliau dicabut nyawanya, maka Abdullah bin Abbas saat itu kemudian masuk dan duduk bersama di dalam ruangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Abu Bakar datang. Ya, nah, nanti detail ceritanya ada di belakang. Kemudian Abu Bakar datang dan ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mencium keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat mengatakan beliau mencium kening dan mencium kedua pelipisnya, ya. Jadi beliau merunduk lalu kemudian memegang kedua lengannya. Dalam riwayat yang lain agak detail, ya, memegang kedua lengan Rasulullah Sallam lalu mencium keningnya Rasulullah dan mencium kanan dan kiri pelipisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, di sini menjadi dalil bahwasannya boleh mencium jenazah, ya, boleh mencium jenazah sebagai bentuk perpisahan seseorang terhadap jenazah yang sosok yang dicintainya, mungkin bapak, ibu atau tinggal, ya, kamu kalau mau mencium jenazahnya itu dibolehkan, nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan ijma' sahabi, tidak ada seorang pun yang melarang hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah.

0: wa khalilahu.
1: Nah, ini riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahwa Aisyah ummul mukminin, ya, menceritakan anna Abu Bakrin dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, masuk kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal, ya, maksudnya masuk ke rumahnya Nabi SAW ba'da wafatihi, fawada'a famahu baina 'aini, di depan sini, dengan meletakkan kedua tangannya di antara kedua pelipisnya. Tadi ada riwayat mencium kedua pelipis, tapi ada riwayat mengelembutkan memegang kedua pelipis, cium di antara kedua matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kemudian wa qala wa nabiyyah wa safiyyah wa khalilah. Wa nabiyyah itu wahai nabi, ya. Dan ini diucapkan oleh orang yang kehilangan. Maksudnya apa? Boleh merasa sedih dengan mengucapkan rasa sedih pada kehilangan sosok yang dicintai, ya, dan kemudian menyebutkan, tapi tidak dalam bentuk niyahah. Tahu niyahah? Niyahah itu teriak-teriak, nangis-nangis, wow, banting-banting ini, sobek-sobek baju. Kalau ada orang mau bantu malah dipukuli, ya, sama dia. Gara-gara apa? Menunjukkan seakan-akan, oh, saya kehilangan, saya apa? Itu namanya niyahah. Hukumnya haram. Rijalan wa nisa'an, enggak boleh laki-laki ataupun perempuan berniahah, itu hukumnya haram, ya, tidak boleh. Boleh menangis dengan wafatnya seseorang, orang yang dicintai. Rasulullah menangis ketika anaknya meninggal, ya, beberapa sahabat-sahabat yang beliau cintai meninggal, beliau menangis, ya. Hamzah bin Abdul siapa? Bin Abdul Muthalib, pamannya, ketika syahid di medan jihad, Rasulullah menangis. Karena itu sosok yang dicintai oleh beliau, ya, artinya boleh. Nah, di sini Abu Bakar pun menangis, ya, dengan memanggil, mengatakan apa, wa nabiyah, ya, sungguh engkau adalah nabi, wa sofia, sungguh engkau adalah orang yang terpilih, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa khalilah, sungguh engkau adalah khalil, khalil itu kekasih, kekasih kami, kekasihnya Allah. Ya, kita sekarang sudah kehilangan nabi, kehilangan orang yang terpilih oleh Allah, kehilangan kekasih, sedih. Nah, begitu Abu Bakar pada saat itu, ya. Nah, ini menunjukkan boleh kita untuk mengekspresikan rasa kesedihan kita terhadap meninggalnya seseorang yang kita cintai, tapi tidak boleh melebihi kadar yang dilarang, yaitu niyahah. Ya, paham dong? Niyahah itu tidak boleh. Baik.
0: Assalamualaikum, ya Ustadzana, ya. Qala haddatsana Bishr ibn Hilal as-Sawafu al-Basri qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المدينة أطوى منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفتنا أيدينا من التغاب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم بنا.
1: نعم. الحديث عن أنس بن مالك. Kali ini Anas bin Malik menceritakan, kalau tadi kesedihan siapa? Abu Bakar. Kesedihan keluarga Rasulullah SAW, ya, karena beliau adalah siapa? Mertuanya Rasulullah SAW, dan juga pastinya di situ juga kesedihan Aisyah dan Ummul Mukminin yang lain dan sebagainya. Nah, kali ini Anas bin Malik mau menceritakan tentang bagaimana kesedihan para sahabat di kota Madinah. Beliau katakan apa? Qala lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah SAW al-Madinah.

hatta adha'a minha kullu syai'in. Sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka sungguh kota Madinah itu menjadi terang. Terasa seakan-akan bercahaya dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang tadinya namanya Yathrib, ya, kota petani, para petani, petani kurma, ya, desa biasa begitu, nggak terkenal, ya hanya sekadar untuk ampir-ampiran orang biasa saja. Tapi ketika Rasulullah sampai ke situ, maka kota itu menjadi bersinar, bersinar dengan cahaya iman. Sehingga sampai hari ini kita merasakan cahaya kota Madinah. Artinya apa? Bagaimana sinar kekuatan keimanan itu ada, dan bahkan nanti akan sampai yaumul qiyamah, termasuk kota yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dajjal tidak masuk ke dalamnya, siapa? Di antaranya kota Madinah. Ya kan? Kota Madinah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai seperti itu. Cahaya, bercahaya begitu kuat, ya, dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafadna falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai. Lalu kemudian pada saat ketika beliau sudah wafat, maka jadilah seluruh kota itu menjadi gelap. Jadi seakan-akan ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu betul-betul datang membawa cahaya, lalu ketika beliau sudah wafat semuanya menjadi gelap, jadi kusam kembali. Orang-orang wajahnya kelihatan sedih, ya, orang-orang kelihatan kehilangan, ya, semuanya merasakan kehilangan. Ya, sampai kita hari ini, ya, kita hari ini ketika baca hadis-hadis seperti ini, ya, hati kita ini hancur, ya, mendengar, ya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nafadna aydina minat turabi wa inna lafi dafnihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh kami merasakan tidak ingin membersihkan tangan-tangan kami dari tanah pada saat kami menguburkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya enggak terima untuk Rasulullah SAW kemudian pergi dari kami. Saking dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya, ya. Hatta angkarna qulubana, sampai kami betul-betul mengingkari perasaan-perasaan kami sendiri. Menyalahkan diri-diri kami sendiri. Artinya apa? Saking para sahabat semua juga merasakan kehilangan. Bukan hanya Abu Bakar, Aisyah, bukan hanya usrahnya Rasulullah SAW, ya, keluarganya, bukan. Tapi semua para sahabat di kota Madinah itu semuanya merasa kehilangan semuanya. Bahkan umat ini merasakan kehilangan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Pernah enggak kamu bayangkan kalau umpamanya sampai zaman sekarang Rasulullah masih hidup, gimana? Betapa indahnya hidup kita. Ya? Enggak ada ikhtilaf di antara kita. Sesama kaum muslimin bersaudara, enggak ada yang tuding sana tuding sini, perang sesama muslim, enggak ada perpecahan di tengah umat. Kenapa? Karena semua mendengar kepada satu kata, yaitu perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memimpin dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu masih ada di zaman sekarang, bagaimana indahnya hidup kita, ya? Tapi nggak ada, sudah nggak ada, beliau sudah nggak ada, beliau sudah wafat. Sehingga kita harus hidup mempertahankan iman dalam keadaan kita diuji dengan berbagai macam ujian, perpecahan, perbedaan pandangan, perbedaan ikhtilafat dan sebagainya ini. Ini semua diantara musibah yang menimpa umat ini gara-gara Rasulullah, diantaranya karena sebabnya gara-gara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah tidak bersama dengan kita. Dan Rasulullah sudah bilang, "Wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Berarti siapa yang dapat umur di antara kalian hidup panjang akan melihat perpecahan, akan melihat perbedaan-perbedaan pandangan di tengah umat Islam. Sedih ya melihat perbedaan di antara umat Islam ini, karena sudah tidak ada lagi sosok yang memegang, menyatukan. Ya, makanya inilah yang buat para sahabat pada saat itu merasa betul-betul, ya, mereka betul-betul kehilangan, betul-betul seakan-akan kota Madinah itu menjadi gelap semuanya. Sudah hatta angkarna qulubana, kata Anas bin Malik. Sampai kami itu mengingkari hati-hati kami sendiri. Tidak terima kami dengan kondisi itu. Kami inginnya tetap Rasulullah itu hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Nah, seperti itu penggambaran, ya, yang ada oleh Anas bin Malik, ya. Sampai sebagian sahabat itu terdiam, menjadi pendiam, berubah menjadi pendiam. Ya, sebagian riwayat menceritakan sebagian sahabat

0: pasca wafatnya Rasulullah itu murung, mendiam gitu. Bilal bin Rabah sudah enggak bisa lagi adzan. Pasca wafatnya Rasulullah enggak mampu beliau ya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengingat sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat yang mendengar berita itu ada yang jatuh pingsan. Saking sedihnya mereka merasakan betapa beratnya ya dengan perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, mungkin naktafi awalan ila hadzal qadar. Insyaallah nastamir fil waqtil qadim insyaallah. Aku qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya

secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lagi mampu, dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya, serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah, karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut." Anas bin Malik berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit, suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidur

Berku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang ialah mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka." Beliau kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Umar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fisabilillah, laksana raja yang penuh kegembiraan." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia berkenan menjadikanku termasuk di antara mereka." Beliau berkata, "Engkau termasuk orang-orang yang pertama." Lalu Anas berkata lagi, "Maka berangkatlah Ummu Haram bersama suaminya, Ubadah bin Samit. Setelah berhasil menyeberangi lautan, Ummu Haram naik hewan tunggangan. Tetapi dia lalu terjatuh ke tanah yang menyebabkan dia tewas. Peristiwa itu terjadi pada Perang Kubrus. Ummu Haram pun dikubur di sana. Panglima perang pada waktu itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wa la syuhada. Yaghbituhum al-anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah." Wahai manusia sekalian, simaklah, ketahuilah, dan pikirkanlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa cemburu terhadap kedudukan orang-orang tersebut dalam hal kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa bi yadihi ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallahi nasun minan nas laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wasyuhada wa ala majalisihim wa qurbihim min Allah an'athum lana ya'ni sifhum lana. Maka datanglah seorang Arab kampung, Arab Badui, seraya mengacungkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Nabi Allah, ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri, cemburu terhadap kedudukan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah. Jelaskan kepada kami siapa mereka." Fasurra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li su'alil a'rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qaba'il. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Tahabbu fillahi wa tasafaw. يَدْعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ."

Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri, berbinar karena memperoleh pertanyaan dari seorang Arab kampung itu. Beliau pun bersabda, orang-orang itu adalah mereka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kelompok dan kabilah. Tidak ada hubungan kekerabatan yang mengikat mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta karena Allah. Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya, dan Allah dudukkan mereka di atasnya. Lalu Allah jadikan wajah mereka bercahaya, dan pakaian mereka juga bercahaya. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak ditimpa perasaan takut dan tidak pula bersedih hati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sering dijadikan hadis yang dimasukkan dalam kelompok al-ukhuwah al-islamiyah. Al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah. Berkasih sayang karena Allah dan bersaudara karena Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama, karena di dalamnya digambarkan betapa mulianya orang-orang yang saling mencinta hanya karena Allah. Orang-orang yang walaupun berlatar belakang aneka ragam kelompok, aneka ragam kabilah, suku, bangsa, perhimpunan, pergerakan, jamaah, partai, dan lain sebagainya, tapi mereka tidak dikarenakan hal-hal seperti itu menjadi berpisah. Mereka mampu untuk melihat bahwa inti hubungan yang paling utama adalah al-hubbu fillah, cinta hanya karena Allah Ta'ala. Dan disebabkan mereka mampu mengutamakan inilah, mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa sampai para nabi dan para syuhada pun cemburu akan keistimewaan mereka diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan bersedih hati di hari di mana semua orang lainnya dalam keadaan waspada dan khawatir dan takut dan gelisah karena hebatnya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, mereka ini pula yang diistilahkan dengan hum awliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah, kata Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam keimanan dan keislaman kita tidak terkecoh oleh berbagai latar belakang kita yang memang beraneka ragam, sehingga kita lebih mengutamakan keanekaragaman latar belakang itu daripada ikatan kita satu sama lain yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bila mana kita mampu mengembangkan cinta hanya karena Allah Ta'ala satu sama lain, kita termasuk golongan yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya

0: Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Akrim bi Ahmad Sayyidin Lakwani.
4: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita. Baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri, lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar, itu juga mengubah orang lain. Walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu. Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Selamat datang di episod ketujuh dari kisah perjalanan hidup Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sahabat yang belum menonton episod 1 hingga 6, saya sangat menyarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar dapat memahami alur kisah dengan lebih baik dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyimak perjalanan dakwah Rasulullah. Semoga kisah ini membawa keberkahan, inspirasi dan hikmah bagi kita semua dalam meneladani kehidupan Rasulullah. Jangan lupa untuk tetap menonton hingga akhir video. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan salawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam itu begitu sunyi. Langkah kaki Rasulullah dan Abu Bakar Ash-Shiddiq begitu hati-hati menyusuri jalanan berbatu di luar kota Makkah. Mereka meninggalkan rumah Abu Bakar melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian. Angin malam berembus lembut, tetapi ketegangan tetap menyelimuti hati mereka. Mereka tahu, satu kesalahan saja bisa berhasil.

berarti kematian. Di balik kegelapan, di kejauhan, lampu-lampu dari rumah-rumah Quraisy masih menyala. Dan di antara mereka, ada sekumpulan. Sayembara telah diumumkan, 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Abu Bakar menoleh ke belakang dengan was-was. "Wahai Rasulullah, mereka akan segera menyadari bahwa kita telah pergi," bisiknya dengan cemas. Rasulullah tersenyum dengan penuh ketenangan. "Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita." Mereka berjalan menuju arah selatan, bukan ke utara seperti yang diduga oleh kaum Quraisy. Pilihan ini bukan tanpa alasan, karena mereka ingin mengecoh para pengejar dan mengambil jalur yang tidak lazim. Setelah beberapa jam perjalanan melewati jalan yang berbatu dan menanjak, mereka akhirnya tiba di Gunung Sur, tempat persembunyian yang telah mereka pilih sebelumnya. Setibanya di kaki gunung, Abu Bakar memandang ke atas. Gunung Sur menjulang tinggi dengan jalan yang terjal dan sulit dilalui. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Wahai Rasulullah, biarkan aku yang naik lebih dahulu. Aku harus memastikan tempat itu aman," kata Abu Bakar dengan penuh kesungguhan. Rasulullah mengangguk setuju. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Bakar mendaki lebih dulu, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Setibanya di mulut gua, ia masuk ke dalam dan mendapati banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Tanpa ragu, ia menyobek kainnya dan menyumpal lubang-lubang itu satu persatu. Tetapi dua lubang masih tersisa tanpa penutup. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar duduk dan menutupinya dengan kakinya sendiri. Ia tahu mungkin ada bahaya di dalamnya, tetapi ia tidak peduli. Yang penting Rasulullah harus aman. "Wahai Rasulullah, masuklah. Tempat ini sudah aman," kata Abu Bakar. Rasulullah masuk dan segera berbaring di pangkuan sahabat setianya. Malam itu begitu panjang, tubuh Rasulullah yang lelah segera terlelap. Namun tak lama kemudian, sesuatu dari dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit dengan sekuat tenaga agar tidak membangunkan Rasulullah. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes ke pipi Rasulullah yang sedang tidur. Rasulullah terbangun dan melihat wajah Abu Bakar yang menahan kesakitan. "Apa yang terjadi, wahai sahabatku?" tanya beliau penuh khawatir. "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar dengan suara gemetar. Rasulullah melihat luka di kaki sahabatnya itu. Lalu dengan penuh kasih sayang, beliau meludahi bagian yang sakit dan mengusapnya. Seketika, rasa sakit itu pun hilang. Air mata Abu Bakar bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena haru. "Aku rela mengorbankan apapun demi engkau, wahai Rasulullah," bisiknya. Di dalam gelapnya Gua Sur mereka menetap selama 3 hari, Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiam diri dengan penuh kewaspadaan. Hanya suara angin yang berdesir di luar membisikkan ancaman kaum Quraisy yang masih mencari mereka dengan penuh amarah. Malam-malam di dalam gua itu bukanlah malam yang tenang. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah-olah waktu berjalan begitu lambat. Namun mereka tidak sendiri. Ada tangan-tangan setia yang dengan penuh keberanian membantu mereka dalam persembunyian ini. Setiap malam, dalam kegelapan yang pekat, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, datang dengan langkah hati-hati. Wajahnya selalu tegang, namun penuh dengan tekad. "Wahai ayah, wahai Rasulullah," mereka semakin panik. Mereka menyebarkan mata-mata ke seluruh penjuru Makkah. Hadiah 100 unta membuat

untuk menghilangkan jejak kaki Abdullah. Dengan penuh kehati-hatian, Amir menggiring ternaknya melintasi jalan yang telah dilalui Abdullah. Setiap langkah kaki kambing-kambing itu menutupi jejak yang bisa membawa bahaya. Semoga Allah memberkatimu, wahai Amir. Kau telah melindungi Rasulullah dengan cara yang luar biasa, ucap Abu Bakar dengan rasa syukur. Amir hanya ter Rasulullah dan agama Allah, katanya dengan penuh ketulusan. Sementara itu, kota Makkah dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Para pemimpin Quraisy bangun dengan amarah yang membakar dada mereka. Muhammad telah hilang. Mereka telah menyusun rencana matang untuk membunuhnya pada malam sebelumnya. Tetapi kini, tempat tidurnya hanya berisi Ali bin Abi Thalib yang tertidur dengan selimut hijau Rasulullah. Amarah dan kekecewaan memuncak. Di mana Muhammad? Bentak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun penuh keberanian hanya menatap mereka dengan tenang. Aku tidak tahu, jawabnya. Suaranya tetap teguh meskipun tubuhnya sudah mulai terasa nyeri karena pukulan yang diterimanya. Mereka menyeret Ali ke Ka'bah, berharap pemuda itu akan berbicara. Namun Ali tetap diam. Ia menahan segala bentuk siksaan dengan kesabaran luar biasa. Para pemimpin Quraisy mulai panik. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa mereka terima. Tak puas dengan Ali, mereka segera menuju rumah Abu Bakar. Jika Muhammad tidak ada di sana, maka Abu Bakar pasti tahu kemana ia pergi. Di rumah Abu Bakar, suasana mencekam ketika para pemimpin Quraisy tiba. Abu Bakar tidak terlihat dimanapun. Hanya Asma binti Abu Bakar yang berdiri di depan pintu, seorang wanita muda yang memiliki keberanian seperti ayahnya. Di mana ayahmu, wahai Asma? Bentak Abu Jahal, matanya menyala penuh kebencian. Asma menatapnya dengan tegar. Aku tidak tahu kemana beliau pergi, jawabnya mantap. Abu Jahal semakin murka. Ia tahu bahwa wanita ini tidak akan mudah menyerah. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan penuh amarah, ia menampar wajah Asma dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan. Kepala Asma terhuyung ke samping dan rasa perih langsung menjalar ke pipinya. Tamparan itu begitu kuat hingga anting-anting yang ia kenakan terlepas dan jatuh ke tanah. Namun Asma tetap berdiri dengan kepojokan ketakutan sedikit pun. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh. Dengan penuh kebanggaan, ia menatap Abu Jahal dan berkata, "Engkau boleh menamparku, tetapi aku tidak akan memberitahumu apapun." Para pemimpin Quraisy akhirnya pergi dengan kemarahan yang semakin membuncah. Mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Kepergian Rasulullah telah menjadi pukulan telak bagi mereka. Di sisi lain, Asma meraba pipinya yang masih terasa panas akibat tamparan tersebut. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum bangga. Ia telah menjaga rahasia Rasulullah dan ayahnya dengan teguh. Keteguhan Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Abu Bakar hari itu menjadi bukti bahwa iman tidak mudah digoyahkan oleh ancaman dan kekerasan. Mereka telah menanamkan teladan keberanian yang akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Abu Jahal menggeram marah. Muhammad tidak bisa pergi jauh. Pasti ada seseorang yang tahu keberadaannya. Teriaknya dengan mata penuh kebencian. Sayembara pun diumumkan, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dengan hadiah sebesar itu, banyak pemburu tergiur. Mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Makkah, mencari jejak Rasulullah. Akhirnya beberapa dari mereka sampai di kaki Gunung Sur. Di dalam gua, Abu Bakar yang sudah kelelahan tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. Rasulullah tetap tenang. Wahai Rasulullah, mereka di luar. Jika mereka menunduk sedikit saja, mereka akan melihat kita. Bisik Abu Bakar dengan penuh kegelisahan. Namun Rasulullah tetap tersenyum tenang. Beliau memegang tangan Abu Bakar dan berkata dengan lembut, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga?" Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Hati Abu Bakar yang gelisah mendadak menjadi tenang. Ia tahu pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar gua, para pengejar melihat jejak menuju gua. Mereka mulai sembunyi di dalamnya. "Sebaiknya kita periksa ke dalam gua," ujar salah seorang dari mereka. Namun yang lain melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Di mulut gua, ada sarang laba-laba yang tampak sudah lama tidak tersentuh.
Beberapa burung merpati juga bertengger dengan damai di sekitar gua. Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika Muhammad ada di sini, pasti jaring laba-laba ini sudah robek dan burung-burung ini pasti sudah terbang, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya mereka pergi meninggalkan gua tanpa memeriksanya lebih lanjut. Abu Bakar menarik napas lega setelah mendengar suara langkah kaki mereka menjauh. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Lihatlah wahai Abu Bakar, Allah telah menjaga kita." Setelah 3 hari di dalam gua, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa berita memastikan bahwa situasi sudah lebih tenang. Amir bin Fuhairah juga telah menyiapkan unta yang akan membawa mereka pergi. Malam itu, dengan hati penuh syukur dan keyakinan, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman, keteguhan, dan bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Madinah kini menanti kedatangan Sang Nabi dan cahaya Islam akan segera menyinari seluruh penjuru dunia. Malam itu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali berdesir melewati bebatuan. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur, kini saatnya bagi Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pencarian dari kaum Quraisy sudah mulai mereda, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang masih dalam keadaan kafir, tetapi dapat dipercaya, telah tiba tepat waktu dengan 2 ekor unta yang sudah disiapkan. Abu Bakar melihat sekeliling dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada mata-mata Quraisy yang mengikuti mereka. "Asma, apakah makanan sudah siap?" tanya Abu Bakar kepada putrinya, Asma binti Abu Bakar, yang telah menyiapkan perbekalan untuk perjalanan yang panjang ini. Asma tersenyum tipis meskipun hatinya berat, menyerahkan 2 kantong makanan yang telah diikat dengan ikat pinggangnya sendiri. Karena tidak memiliki tali tambahan, ia merobek kain ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat perbekalan dan 1 lagi untuk tetap ia kenakan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah, semoga Allah melindungi perjalanan kalian," ucap Asma dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan melihat ayahnya dalam waktu lama. Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Asma, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ketabahanmu adalah bagian dari kemenangan Islam," ucap beliau dengan suara menenangkan. Asma mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Keberanian perempuan muda itu akan dikenang selamanya. Dan karena tindakannya yang luar biasa, kelak ia dikenal sebagai Zatunito Coin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah perbekalan siap, Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid mulai bergerak meninggalkan Gua Sur. Langkah-langkah kaki unta mereka hampir tak bersuara di atas pasir yang dingin. Mereka tidak mengambil rute biasa ke Madinah. Jika mengikuti jalur utama, kaum Quraisy pasti akan segera menyusul. Maka mereka memilih jalur yang lebih jauh dan berliku. Mereka berjalan ke arah selatan terlebih dahulu, menjauh dari Madinah, kemudian berbelok ke barat mendekati pantai Laut Merah, sebelum akhirnya berbelok kembali ke utara menuju Madinah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Matahari gurun begitu menyengat di siang hari, sementara malam membawa angin dingin yang menusuk tulang. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Rasulullah maupun Abu Bakar. Mereka terus berjalan berpegang teguh pada janji Allah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kecemasan. "Ya Rasulullah, aku khawatir jika mereka mengejar kita," ujarnya dengan suara pelan. Rasulullah tersenyum tenang. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita." Ketika mereka hampir mencapai daerah yang lebih aman, tiba-tiba debu berhamburan dari kejauhan. Abu Bakar segera menyadari apa yang terjadi. "Ya Rasulullah, ada seseorang yang mengejar kita," seru Abu Bakar dengan penuh kekhawatiran. Rasulullah tetap tenang. Sosok penunggang kuda yang mendekat adalah Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Quraisy, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah, hidup atau mati. Suraqah memacu kudanya dengan cepat. Kecepatan kuda itu membuatnya semakin mendekati Rasulullah.

Abu Bakar semakin cemas, keringat dingin. "Ya Rasulullah, kita harus mempercepat langkah," ujar Abu Bakar. Namun Rasulullah hanya menatap ke depan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, kejadian aneh terjadi. Saat Suraqah semakin dekat, kudanya tersandung dan jatuh ke tanah. Pasir menyembur ke udara dan Suraqah hampir dengan marah, ia bangkit dan kembali menaiki kudanya. Ia memacu kudanya lagi, kali ini lebih cepat. Namun sebelum ia dapat mencapai Rasulullah, kaki kudanya kembali terperosok ke dalam pasir yang lembut. Suraqah mulai merasa ada kekuatan yang menghalangi jalannya. "Ada apa ini?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba sekali lagi. Namun kali ini, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, kedua kaki kudanya terperosok lebih dalam ke dalam pasir. Ia panik. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Dalam keadaan takut dan penuh kebingungan, ia berteriak, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu engkau dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa kulawan." Suraqah turun dari kudanya dan berjalan dengan hati-hati ke arah Rasulullah. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku mohon ampun. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu. Tolong doakan agar aku bisa keluar dari pasir ini." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, dan seketika kaki kuda Suraqah terlepas dari perangkap pasir itu. Dengan hati penuh ketakjuban, Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Aku berjanji tidak akan memberitahu Quraisy tentang keberadaanmu." Rasulullah tersenyum. "Pergilah, wahai Suraqah, dan di masa depan engkau akan mengenakan gelang kebesaran Kisra." Suraqah terdiam. Bagaimana mungkin seorang pelarian seperti Muhammad bisa meramalkan bahwa ia akan mengenakan gelang Kisra, penguasa Persia yang begitu besar? Namun ia menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Setelah kejadian itu, perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar semakin lancar. Meskipun bahaya masih mengintai, Allah senantiasa menjaga mereka. Di setiap perhentian, mereka bertemu dengan orang-orang yang mulai mendengar tentang Islam. Beberapa dari mereka mulai tertarik, sementara yang lain masih ragu. Namun setiap langkah yang mereka ambil membawa Islam semakin dekat dengan kemenangan. Abu Bakar selalu memperhatikan Rasulullah di sepanjang perjalanan. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi kekasih Allah ini. Kadang-kadang, ia berjalan di depan Rasulullah, kemudian pindah ke belakang, ke samping, dan kembali lagi ke depan. Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan suara penuh cinta dan pengorbanan, "Ya Rasulullah, aku takut ada bahaya di depan, maka aku berjalan di sana. Kemudian aku takut bahaya ada di belakang, maka aku berpindah ke belakang. Lalu aku khawatir bahaya datang dari samping, maka aku pun menjaga dari sana." Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh kasih sayang. "Wahai Abu Bakar, sungguh besar cintamu kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Air mata Abu Bakar berlinang. Ia tidak peduli pada bahaya selama Rasulullah selamat. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kelelahan, bahaya, dan pengorbanan, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin, 8 Rabiul Awal di tahun 14 Kenabian atau tahun pertama Hijriah. Udara pagi menyambut mereka dengan kelembutan, dan penduduk Quba yang telah mendengar kabar kedatangan Rasulullah segera berkumpul dengan penuh harap dan kebahagiaan. Matahari mulai merangkak naik, memancarkan cahayanya yang hangat di atas rumah-rumah sederhana di desa kecil itu. Wajah-wajah penuh harapan menyambut Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Orang-orang berlarian memberitahu keluarga dan kerabat mereka bahwa utusan Allah telah tiba. Seorang anak kecil berlari-lari ke arah ibunya sambil berseru dengan napas tersengal-sengal. "Ibu, Rasulullah telah tiba. Aku melihatnya bersama Abu Bakar." Sang ibu segera menjemput putranya dan menuju tempat berkumpulnya orang-orang. Semua mata tertuju pada dua orang yang datang dengan wajah bercahaya, tetapi ada satu perbedaan yang membuat sebagian penduduk bingung. Mereka belum pernah bertemu Rasulullah sebelumnya, dan karena itu, mereka tidak dapat membedakan antara beliau dan Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar berdiri untuk melindungi Rasulullah dari terik matahari dengan kainnya, mereka segera memahami bahwa orang yang duduk dengan penuh ketenangan dan cahaya di wajahnya adalah Rasulullah. Seorang lelaki